0: besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Aircraft Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Aircraft Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Aircraft Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan

0: Dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya

0: perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
1: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
3: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
4: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
5: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini Tentu saja, maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
8: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kebiar-kebiar dari Arkarna, pendengar. Dan tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nanti sebentar lagi kami akan kembali merelay Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Sambil menunggu jalannya upacara Hari Kesaktian Pancasila dari Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini, masih kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan merilai warta Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1: Disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara, dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir, dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

Hormat senjata.

0: Togo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: Tenaga Senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginginkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat Sanjata.

0: Ogo Sound Jato.
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat Sanjata.

0: Oke, senjata.
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan.

0: aja
1: pembacaan dan teks pembukaan
0: Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
0: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
0: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Alhamdulillahirin, hamdannaimin, hamdiyuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami

0: untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: Logo Sound Jatuh.
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat Sanjata.

0: 报告上架到
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026 dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja yang bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi baru saja kita dengarkan, baru saja kita ikuti ya pendengar, siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang kami relay dari Pro 3 Jakarta ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang barangkali juga ingin mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila, menyampaikan harapan Anda, pendapat Anda, boleh ya pendengar ya, kami terima untuk Anda di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang barangkali baru saja selesai upacara tadi ya, gimana tadi, alhamdulillah lancar ya upacaranya ya, mudah-mudahan ya, karena juga tadi cuaca aman ya, sampai sekarang juga cuaca aman, mendung-mendung manja, entah mendung entah karena kabutnya ya pendengar ya, tapi yang jelas kalau upacara dengan cuaca yang seperti ini lebih adem gitu ya, padahal kalau upacara itu sebenarnya luar biasa sekali ya, tidak hanya sekedar berdiri ya, tapi banyak sekali yang perlu kita renungkan ya pendengar, terutama ketika mengheningkan cipta. Hari Kesaktian Pancasila ya, tepat tanggal 1 Oktober adalah sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Dan tahun ini pendengar 2026 ya, mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan juga panggilan kesadaran yang bersemadi di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan juga telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital, tapi di sisi lain derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa kita. Ini menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital ini ya tentu saja maraknya disinformasi ya. Banyak yang misinformasi, yang percaya dengan berita hoax, bahkan maraknya juga ujaran kebencian di media sosial.

0: Loh, Laura? Ngapain duduk sendiri di sini? Sambil pejam-pejam mata lagi tuh.
1: Ini loh, Kak. Laura lagi hafalin Pancasila. Disuruh ibu guru tadi di sekolah. Susah banget loh, Kak, hafalinnya.
0: Oh, Pancasila. Kalau Pancasila, jangan dihafal, Laura. Tapi dipahami dan dihayati. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu urutan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita beribadah, bersyukur, atau berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu urusan kita dengan manusia lainnya. Misalnya, bagaimana Laura dalam menghargai dan menyayangi teman, guru, maupun orang tua. Kemudian, persatuan Indonesia. Contohnya, saat berteman, Laura jangan mudah dihasut untuk memusuhi teman yang lain. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya, segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah atau diskusi yang sehat. Tidak perlu marah-marah atau memaksakan kehendak pribadi kita. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tentang adil. Kalau Laura baik sama satu teman, maka Laura juga harus baik sama teman yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan teman, Laura.
1: Oh, ternyata Pancasila ada dalam kehidupan kita ya, Kak.
0: Nah, benar, Laura. Pancasila itu ada untuk jadi pedoman hidup kita. Makanya, yuk kita amalkan setiap hari.

Pendengar, kalau kita bicara tentang tantangan di era digital sekarang ini ya, terkait dengan Pancasila, salah satu yang paling mudah kita lihat adalah maraknya informasi yang tidak benar yang mudah sekali beredar di media sosial. Kita bisa lihat sehari-hari satu informasi saja itu bisa menyebar dalam hitungan detik ya pendengar. Kadang kita belum tahu itu benar atau tidak, sumber dari mana, tapi sudah buru-buru dibagikan. Bahkan tidak jarang informasi yang belum tentu benar justru memancing emosi dan membuat orang saling berdebat. Nah, kalau udah seperti ini pendengar, ruang digital yang seharusnya menjadi tempat untuk berbagi informasi dan berkomunikasi justru bisa berubah menjadi ruang yang memecah belah. Apalagi kalau ada narasi yang sengaja dibuat untuk mengadu domba dan memperbesar perbedaan. Disinilah sebenarnya nilai-nilai Pancasila kembali diuji. Pancasila bukan hanya 5 sila yang dihafalkan sejak kita sekolah. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang kita dengar dalam upacara atau peringatan hari besar, tapi nilai kemanusiaan, persatuan, toleransi, keadilan, dan semangat gotong royong itu harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika kita berada di dunia digital, di media sosial. Misalnya, sebelum membagikan sebuah berita, kita cek dulu sumbernya. Jangan hanya karena judulnya menarik atau sedang viral, terus kita langsung sebarkan. Begitu juga ketika kita melihat pendapat yang berbeda dengan kita, tidak harus langsung marah atau menghina. Kita bisa berbeda pendapat tanpa harus saling membenci.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui pada bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Dilansir dari pnm.co.id, pemerintah membagikan bantuan bagi pelaku UMKM bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada online single submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id. Cek fakta kedua, beredar di media sosial mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detektif Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billiar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti mati lampu dari Ungu, baru saja kita dengarkan pendengar ya. Dan masih akan kami temani pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan, juga informasi-informasi. Kali ini terkait dengan program Kes Bang Pol dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendengar, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Di Kepulauan Riau, pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Sekretaris Kesbangpol Kepri, yaitu Aludin Andi, mengatakan bahwa tanpa persatuan, pembangunan dan berbagai program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Beberapa program yang dilakukan Kesbangpol itu diantaranya Kesbangpol Masuk Sekolah, Rembuk Pancasila, dan Workshop Harmoni. Kegiatannya itu menyasar berbagai kalangan pendengar, mulai dari mahasiswa sampai organisasi kemasyarakatan. Pemerintah juga menggandeng berbagai forum ya, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Forum Kewaspadaan Dini. Lewat kerjasama seperti ini, pemerintah berharap berbagai potensi persoalan bisa diketahui lebih awal, sehingga kerukunan tetap terjaga dan masyarakat Kepri bisa terus hidup rukun dalam keberagaman. Informasi lebih lengkap bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang sekarang mendorong yang namanya pelayanan publik berbasis digital. Salah satunya melalui pembayaran retribusi kebersihan secara non-tunai. Jadi layanan ini menggunakan virtual account dan kris bank BTN yang terintegrasi dengan sistem Simpati. Layanan tersebut resmi diluncurkan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang yaitu Raja Ariza pada Rabu kemarin 30 September. Dengan sistem ini, pendengar, masyarakat punya pilihan yang lebih praktis untuk membayar retribusi kebersihan. Dan untuk pemerintah, pembayaran yang masuk juga bisa tercatat dan dipantau dengan lebih tertib. Raja Ariza mengatakan kemudahan pembayaran juga harus diikuti dengan peningkatan pelayanan kebersihan. Jadi bukan hanya urusan membayar yang dipermudah, udah bisa pakai virtual account, pakai kris ya. Tapi pelayanan persampahan masyarakat juga harus semakin baik. Informasi terkait dengan Pemkot Tanjung Pinang yang meluncurkan layanan digital retribusi kebersihan ini, pendengar, bisa Anda baca lebih lengkap di rri.co.id.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

Pendengar, kabar baik untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Kemenang Tanjung Pinang sudah menerima informasi mengenai kemungkinan perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu. Jadi informasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti bagian kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendengar. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenang Kota Tanjung Pinang yaitu Ali Busro mengatakan, para P3K paruh waktu diimbau untuk tetap bekerja seperti biasa, tetap semangat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan saat ini ada 7 P3K paruh waktu di lingkungan Kemenak Tanjung Pinang, 4 orang bertugas di kantor Kemenak, sementara 3 lainnya bekerja di lingkungan madrasah. Jadi sambil menunggu proses administrasi dan kepastian perpanjangan masa kerja, para P3K paruh waktu diminta untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id dan merupakan informasi terakhir yang bisa Liza sampaikan di Tanjung Pinang pagi hari ini ya pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang pagi dari jam 5 tadi hingga saat ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza nanti akan ada rekan Rika Pertiwi yang akan melanjutkan siaran menemani di Tanjung Pinang siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat sambil mendengarkan RRI yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Jendela Kepri untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, hari ini tentunya kita akan berbicara terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila Pancasila yang bukan hanya sekedar dasar negara yang kita hafalkan sejak sekolah, tapi juga menjadi pedoman dalam kita bersikap dan berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, terutama bagi generasi muda, tentunya nilai-nilai Pancasila tentu menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk terus diterapkan. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini yang tersambung bersama kita via Zoom adalah Mbak Siska Sukmawati yang saat ini tidak bisa hadir tentunya di studio karena ada kegiatan di Kota Batam, begitu Mbak Siska. Assalamualaikum Mbak Siska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, Mbak Rika.
9: Sama-sama Mbak Siska. Oke, udah lama gak ngobrol dengan Mbak Siska. Sekali ngobrol kita terpisahkan oleh ruang ya Mbak ya.
0: Iya, mohon maaf ya karena kami ada kegiatan bersama tim Sekretaris Negara untuk Monef Pos Bankum. Jadi hari ini kami sedang berada di Kota Batam. Mohon maaf untuk ini ya, tapi enggak kurang semangat dan di studio sudah hadir tim saya yang luar biasa. Terima kasih ya.
9: Oke, Mbak Siska mungkin terlebih dahulu mau ngucapin selamat Hari Kesaktian Pancasila dulu mungkin untuk pendengar kita. Mbak Siska silakan.
0: Ya, mudah-mudahan hari ini 1 Oktober 2026 lagi-lagi kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga hari ini bukan cuma sekedar seremonial upacara, tapi semangat untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa membuat kita mempertahankan kesaktian Pancasila.
9: Oke, baik. Terima kasih Pak Siska. Dan di sini juga kita bersama dengan adik-adik kita program magang dari Kementerian Ketenagakerjaan di Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama adalah Ariska Dwi Ambarwati ST. Selamat siang Ariska.
10: Halo Kak, selamat siang. Selamat pagi ya Kak ya.
9: Oke, pagi menjelang siang ya. Baik. Nah, Ariska ini kamu berasal dari mana? Kamu sarjana teknik ya?
10: Iya Kak, saya sarjana teknik. Saya aslinya orang Jawa, tapi tinggal di Tanjung Pinang.
9: Oh, tinggal Tanjung Pinang. Yeah. Kemarin alma maternya dari mana nih?
10: Alma mater dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Kak, Umrah.
9: Oh, dari Umrah gitu ya. Di Kemenkum kamu ditempatkan di supervisi apa?
10: Kami ditempatkan di tim pembinaan penegakan dan literasi hukum Projonya Ibu Siska Sukmawati.
9: Oh, di tempat Mbak Siska Sukmawati. Yeah. Dari bulan berapa?
10: Dari bulan Agustus Kak, tanggal 10 ya.
9: Oh, tanggal 10 Agustus ya. Berarti udah 1 bulan lebih juga ya. Yeah. Oke, baik, terima kasih Ariska. Dan di sini juga ada Naila Danti Kalisa SPE SI, peserta program magang dari Kemenaker di Kementerian Hukum Kepri. Nela, halo Nela.
11: Halo.
9: Apa kabar Naila?
11: Baik Kak.
9: Oke, baik. Bersahabat dulu kita dengan mikrofon ya, agak deket-deket ya. Naila, kamu kenalan dulu dong dirinya.
11: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naila dari jurusan psikologi Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Saya ditempatkan di tim pembinaan penegakan dan literasi hukum.
9: Baik. Dari Jakarta ya Nela ya.
11: Jogja.
9: Dari Yogyakarta tadi. Selanjutnya juga ada Aisyah Hadipah Husna SIP.
12: Halo Kak.
9: Aisyah. Aisyah dari mana Aisyah?
12: Aisyah dari Padang Kak.
9: Oh, dari Padang. Yeah. Oke.
12: Aisyah lulusan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Kak dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang.
9: Oh, dari Padang ya. Oke. Ditempatkan di bagian apa? Di
12: tim pembinaan dan literasi hukum tempat Ibu Siska Kak.
9: Oke, sama ya. Selanjutnya ada Rahma Dina Fajrin SAP. Silakan Rahma.
13: Siang ya Kak.
9: Oke.
13: Nama aku Rahmanida Fajrin. Asal aku tuh dari Tanjung Pinang, tapi lahirnya di Pekanbaru Kak. Aku latar belakang pendidikannya itu dari program studi ilmu administrasi negara Kak.
9: Di kampus mana?
13: Di Universitas Riau.
9: Oh, dari UNRI.
13: Kalau tim juga sama yang lain di pembinaan penegakan dan literasi hukum Kak.
9: Oke.

0: Topik Hari Kesaktian Pancasila ini kita bahas nih bersama dengan teman-teman Gen Z kita nih, peserta magang dari Kemenkum nih, Mbak.
1: Iya, terima kasih ya Mbak Rika. Ya, alhamdulillah. Hari ini tentunya kita sudah tahu bahwa semua nih jajaran pemerintahan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian kenapa tema saya angkat ini? Karena kita memang memperingatinya pas sekali. Sayang kalau kita tidak menggunakan momen ini untuk sama-sama menyemangati diri untuk terus mempertahankan kesaktian Pancasila. Itu yang pertama. Latar belakang kedua, karena saya punya 4 orang perempuan hebat nih, calon-calon generasi penerus kita. Saya pakai panggil nama panggilan ya. Ada Nai, psikologi, kemudian ada Ika, IT, kemudian ada Aisyah, perpustakaan, kemudian ada Ririn, ilmu pemerintahan. Mereka ini dari bidang ilmu yang beda-beda, kemudian disatukan di kantor wilayah untuk menjalankan tugas yang lumayan berat ini. Kerjaan di bidang saya itu banyak sekali dan mereka mau tidak mau harus berkejar-kejar dengan pemahaman hukum yang belum ada ya. Maksudnya memang latar belakangnya tidak hukum, sementara yang dikerjakan ini banyak kaitan dengan hukum. Tapi saya bisa bilang bahwa tim ini, anak-anak magang ini berusaha untuk mengerjakan dengan baik, itu semangat baik. Kemudian saya melihat amalan-amalan semangat Pancasila ada di dalam diri mereka. Dan hari ini saya ingin mereka berbagi apa yang sudah mereka lewati dalam dunia pendidikan selama 4 tahun. Kemudian hari ini dapat kesempatan nih untuk bela negara, mencintai negeri dengan mengabdi di pemerintahan gitu ya. Jadi saya berharap semangat teman-teman muda kita ini bisa kita dengarkan bersama. Semoga pendengar RRI bisa tertular sehingga semangat mengamalkan Pancasila ini bukan cuma sekedar hafal sila pertama sampai sila kelima, tapi juga bisa mengamalkan. Jadi tahu, hafal, paham, mengamalkan Pancasila, sehingga kesaktian Pancasila ini bisa terus kita jaga sampai kapanpun selagi Indonesia masih ada.
0: Baik.
1: Tentu masih ada ya, saya berharap Indonesia masih ada sama seperti bumi ini masih ada.
0: Baik. Nah, sedikit dulu nih Mbak, sebelum kita ke adik-adik nih. Bagaimana sih cara dari generasi muda seharusnya memaknai Hari Kesaktian Pancasila? Karena kan memang adik-adik kan bingung nih. Oh, ada Hari Kesaktian Pancasila, ada Hari Lahir Pancasila. Nanti tuh ada teman-teman kita jelasin apa perbedaannya. Silakan Mbak, memaknainya seperti apa Mbak?
1: Ya, memaknainya karena hari ini kan kalau kita bicara tentang generasi, kemarin saya sempat bahas generasi Z gitu, Gen Z gitu ya. Nah, ini kan mereka usia antara 14 sampai 29 tahun. Nah, ini usia masa-masa saat orang sudah bisa berpikir baik dan matang dalam berpikir. Nah, harapannya tentu dengan kecanggihan, dan generasi ini lahir di generasi internet ya, dunia dalam genggaman. Banyak sekali kesempatan yang bisa digunakan untuk membuat orang-orang meniru dan terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Tentunya harapan saya adalah jangan jadikan teknologi ini sebagai satu hal negatif saja, tapi memang tetap ada negatifnya kalau kita nggak bisa menempatkan, mengkondisikan begitu ya. Karena dalam bekerja kadang-kadang saya juga lagi ngapain, yang satu sibuk ini sibuk itu tapi terkonek gitu ya, masing-masing di laptop masing-masing tapi terkonek gitu. Oh, rupanya sedang mengerjakan hal yang sama tapi di tempat mereka masing-masing gitu kan. Jadi harapannya teknologi ini bisa membantu kita dalam menjalankan tugas, dan tidak lupa bahwa ada semangat Pancasila. Indonesia itu adalah orang-orang yang punya Tuhan. Indonesia itu manusianya adalah manusia yang adil dan beradab. Ini saya sampaikan juga nih ke teman-teman semua bahwa kepintaran itu bukan segalanya. Kalau pintar tapi nggak punya akhlak itu nggak ada gunanya. Jadi ilmu tertinggi itu bukan S3, S2, tapi ilmu tertinggi itu adalah akhlak mulia, adab kita. Jadi adab yang harus dijaga, dan Pancasila itu pun mengajarkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kalau sudah jadi manusia yang adil dan beradab, Indonesia itu berharap bahwa kita mau bersatu. Jangan jadikan hitam putihnya kulit, pendidikan itu menjadi halangan kita untuk bersama gitu. Jadi di sila ketiga. Kemudian sila keempat, kalau sudah bersatu kita pasti butuh pemimpin. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah terlaksana, insya Allah sila kelima

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai. Mungkin begitu Mbak Rika. Jadi harapannya adalah semua kecanggihan teknologi hari ini dapat membuat kita semangat untuk tetap terus mengamalkan Pancasila meskipun kita menggunakan media sosial dan bijak menggunakan media sosial hari ini.
1: Oke, baik. Nah, semoga nanti adik-adik ini bisa memberikan pengaruh gitu, apalagi mereka juga akrab dengan media sosial begitu ya. Dari media sosial itu bisa mencontohkan perilaku-perilaku pengamalan Pancasila begitu Mbak ya, di dunia yang serba cepat saat ini. Oke, Mbak Siska, terima kasih. Saya ke adik-adik ya Mbak Siska ya. Izin ya, ya Mbak ya.
0: Lanjut Mbak Rika.
1: Oke, pertama Mbak Rika ke Ariska nih terlebih dahulu nih. Ariska, apa sih kesaktian Pancasila menurut Ariska dan apa sih perbedaannya dengan hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni? Silakan Ariska.
2: Baik Kak, mungkin masih ada ya sering tertukar antara hari kesaktian Pancasila dan hari lahirnya Pancasila. Yeah. Keduanya ini memang sering berkaitan sih Kak dengan Pancasila nih, tetapi memiliki makna yang berbeda. Hari lahir Pancasila ini selalu kita peringati di tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang lahirnya gagasan Pancasila dasar negara. Nah, ketika Soekarno menyampaikannya ini pidatonya dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Nah, sementara itu, hari kesaktian Pancasila selalu kita peringati di setiap tanggal 1 Oktober, yaitu pada hari ini nih, Kak. Nah, jadi berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan menjadi momentum untuk mengenang kembali pentingnya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara serta memperkuat persatuan bangsa. Jadi, kalau di 1 Juni ini kita mengenang lahirnya gagasan Pancasila, nah, maka di 1 Oktober ini kita diingatkan kembali nih Kak dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar negara dan pentingnya menjaga nilai-nilai dalam kehidupan kita.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi perbedaannya antara kesaktian Pancasila dengan hari lahir Pancasila ya. Tapi di masa kalian ini masa sekolah kalian tetap melakukan upacara kemarin kan? Hari kesaktian dengan hari lahir itu ada dua upacara yang berbeda begitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke, baik. Nah, selanjutnya Mbak Siska, Mbak Rika ke Aisyah ya. Aisyah, kenapa sih Pancasila ini masih penting nih untuk Gen Z di era digital?
3: Baik Kak, karena di kehidupan Gen Z ini sangat dekat dengan media sosial dan dunia digital ya Kak. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, tetapi juga dengan mudah kita menemukan hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying dan konflik karena perbedaan pendapat. Nilai dari Pancasila ini juga bisa menjadi pedoman agar kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial dan menghargai orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Nah, dari sinilah Pancasila menjadi berperan penting dan nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman agar kita tidak asal berkomentar saja dan tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas. Dan jadi penerapan Pancasila di era digital ini bukan hanya menghafalkan lima dasar itu saja, lima sila itu, hal sederhananya seperti berpikir sebelum memposting dan mengecek kembali informasi yang dibagikan, Kak.
1: Oke, baik, jangan asal posting ya, nanti salah. Oke, Aisyah, terima kasih Aisyah. Aisyah juga akrab dengan media sosial dong ya?
3: Iya, Kak.
1: Oke, masih sering nggak sih melihat nih teman-teman misalnya nih ini asal posting, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila begitu?
3: Masih ada.
1: Kadang-kadang kamu juga melihat hal seperti itu begitu ya. Jadi hati-hati ya dalam kita men-share informasi begitu. Nah, selanjutnya Mbak Rika ke Naila ya. Naila, bagaimana cara Gen Z nih menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Naila?
4: Nah, saya melanjutkan yang tadi Aisyah bilang itu ya Kak. Nah, cara Gen Z menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dalam hal sederhana seperti contohnya tadi kita harus berkomentar yang bijak di postingan orang lain, tidak membuat giringan opini yang mungkin tidak sesuai dengan kebenarannya. Selain itu, nilai gotong royong juga dapat diterapkan dengan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar, bekerja sama dalam tugas kelompok, ikut kegiatan kerja bakti, atau membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Nilai keadilan juga diterapkan dengan tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan, berbagi tugas secara adil dalam kelompok, dan tidak mengambil hak orang lain. Contohnya, ketika kita sedang berdiskusi bersama teman-teman kita, ada perbedaan dalam kelompok, seharusnya kita mencari jalan keluar tengah-tengah yang bisa memberikan pendapat yang adil bagi teman-teman kita semua. Jadi Pancasila ini tidak hanya menjadi materi yang dihafalkan di sekolah, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, teman, atau kampus di sekitar kita.
1: Oke, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu ada di berbagai aspek lingkungan gitu ya, kamu sebutkan tadi ya. Oke, nah harus melalui kegiatan besar gak sih?
4: Enggak kak, contohnya misal dalam pemilihan, misal kita bingung ya mau makan siang apa, terus beda-beda nih pengennya kita apa. Nah biar semuanya merasakan kenyamanan dalam pemilihan makanan tadi, kita bisa nyari jalan tengah apa sih atau voting yang paling banyak mau dipengenin apa dari teman-teman yang kita mau beli gitu sih kak.
1: Oke, dalam pemilihan makan siang juga bisa ya di sana ya. Kenapa nilai-nilai Pancasila ya. Ya, selanjutnya balikah ke Rahma Nida ya. Rahma Nida nih, menurut Rahma Nida sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Gen Z nih dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila?
5: Ya kak, kalau kita bicara tentang Pancasila, mungkin sebagian dari kita tuh langsung teringat pada lima sila yang udah kita pelajari dari sekolah ya kak. Tapi pertanyaannya itu, apakah nilai-nilai Pancasila tersebut benar-benar sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sebenarnya salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan nilai Pancasila ini adalah menghadapi perkembangan dunia digital yang sangat cepat. Ya kan kak, untuk saat-saat ini tiap hari tuh kita berhadapan dengan media sosial, berbagai informasi, tren baru, serta beragam pendapat dari orang-orang yang memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya juga saat membuka media sosial, dalam berapa menit tuh ada aja berita atau video atau komentar yang dan perdebatan yang ramai dibincangin, dan itu tuh berubah-ubah banyak banget kak, too much information gitulah biasanya kak. Masalahnya tuh nggak semua informasi yang kita lihat itu benar, jadi ada berita yang belum diverifikasi, ada potongan video yang kehilangan konteks, bahkan informasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Disinilah tuh menurut saya disinilah pentingnya nilai-nilai Pancasila. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa terapkan sila itu dengan tidak melakukan perundungan atau memberikan komentar yang menyakiti orang lain di media sosial. Seperti kalau saat ini tuh istilahnya cyberbullying ada ya kak. Jadi karena meskipun kita berkomunikasi melalui layar, di balik layar tersebut tetap ada manusia yang memiliki perasaan. Jadi kita harus menjaga perasaan satu sama lain. Terus tantangan lainnya adalah tekanan untuk mengikuti tren. Gen Z hidup di tengah budaya yang bergerak sangat cepat. Sesuatu yang populer hari ini bisa saja sudah terlupakan beberapa hari kemudian. Keinginan untuk mengikuti tren sebenarnya nggak selalu buruk, tapi kita perlu untuk memiliki kemampuan menentukan mana yang sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan tanggung jawab kita. Jadi, menerapkan Pancasila di era digital bukan berarti kita harus menjauhi media sosial atau teknologi, tapi justru sebaliknya, kita perlu menggunakan teknologi, tapi secara bijak. Jadi sebelum membagikan informasi itu kita bisa nanya dulu ke diri sendiri, apa sih informasi yang mau kita bagikan ini udah benar apa belum sih? Terus dari mana sumbernya? Terus informasi ini bisa merugikan orang lain gak ya? Gitu. Atau mungkin sebelum berkomentar kita juga bisa mikir dulu, apakah komentar yang saya bangun ini bisa menyakiti orang lain gitu. Pada akhirnya tantangan Gen Z dalam menerapkan Pancasila bukan hanya soal memahami kelima silanya, tetapi bagaimana menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Pancasila itu nggak seharusnya berhenti sebagai hafalan di sekolah, tapi Pancasila itu dapat kita hadirkan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti menghargai orang lain, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menolak perundungan, menghormati perbedaan, membantu sesama, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
1: Oke, baik. Kalian tentunya sangat aktif ya mengikuti berbagai perkembangan informasi ya. Nah, kan ada informasi yang di sana ada perbedaan pendapat nih, perbedaan pendapat. Nah, menurut kalian nih bagaimana cara anak muda untuk menyikapi perbedaan pendapat di media sosial agar tetap mencerminkan nilai-nilai persatuan dan juga saling menghormati? Tapi kaitannya dengan Rahma Nadina nih. Gimana nih?
5: Kalau menurut saya sendiri Kak, kita nggak boleh kalau misalnya ada perdebatan-perdebatan kayak gitu nggak boleh langsung bereaksi dulu, kita harus mikir dulu, kita harus kayak apa namanya refleksi dulu, ini apa sih yang diperdebatkan gitu. Terus kita lihat dulu dari kedua sisi, jangan cuman berat sebelah ke satu sisi gitu Kak. Terus kalau misalnya ada yang tidak perlu untuk diperdebatkan, lebih baik kita diam saja gitu, tidak usah ngikut ke perdebatan itu gitu. Terus juga kita harus memilah-milah sih Kak, kata-kata yang mau kita sampaikan dan kata-kata yang harus di-keep untuk kita sendiri. Jadi kalau misalnya perdebatan itu boleh. Sebenarnya perdebatan itu kan memang untuk apa ya, bisa belajar juga dari perdebatan itu kan Kak, bisa mencari sisi lain dari apa, solusi lain dari situ, tapi cara penyampaiannya juga harus baik menurut saya itu Kak.
1: Oke, baik, bagus ya jawabannya ini. Pesan-pesan nih untuk adik-adik agar bisa menyikapi perbedaan pendapat di media sosial tadi ya. Selanjutnya Mbak Rika, ke udah selesai semua ya?
5: Udah.
1: Oke, ini balik lagi nih ke Mbak Siska. Mbak Siska, ini menarik sekali ya jawaban dari adik-adik kita ini pada siang hari ini, dan ternyata nilai-nilai Pancasila tadi tetap relevan dan bisa diterapkan dari kegiatan yang sederhana, menghargai pendapat, perbedaan, bijak di media sosial tadi ya. Ya, semoga generasi muda kita semuanya ini tidak hanya hafal Pancasila sebagai dasar negara, tapi juga menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia digital. Silakan Mbak Siska.
0: Iya, kalau kita lihat ya apa yang dijelaskan teman-teman kita tadi, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Maksudnya memulai itu tidak harus yang besar, samalah kita lahir kan nggak langsung besar gini ya. Kalau langsung sebesar saya ini kelahir, lewat lubang mana mau keluar gitu kan?
1: Download.
0: Jadi memulai ini. Jadi mulailah dari hal-hal kecil, sama mungkin sebulan ini saya berkolaborasi kemudian bersama-sama dengan teman-teman magang yang ada di tim saya. Empat orang ini saya punya empatnya perempuan dan tidak satu orang pun orang hukum, tapi dengan kemauan dan etika yang baik bisa tetap menolong dan saling bekerja sama meskipun bidang ilmu mereka pun berbeda tuh, satu yang IT, satu yang pustaka, satu yang ilmu pemerintahan, satu itu yang psikologi, menangani jiwa kita gitu ya. Jadi perbedaan kita dari sisi pendidikan, perbedaan kita dari sisi lainnya, itu tidak membuat kita harus menjadi orang-orang yang tidak bisa bersatu. Dan saya bersyukur dikirimkan orang-orang yang berbeda bidang ilmu, tapi saya juga harus belajar bagaimana memanajemen diri saya, kemudian bagaimana memanajemen tim saya gitu ya. Dan hari ini saya terima kasih kepada teman-teman semua untuk mau berbagi, dan ini juga belajar memanajemen kata-kata, mana yang lebih ya, mana yang kurang ya. Tapi mudah-mudahan semangat ini bisa dilihat sebagai sebuah semangat untuk terus belajar bagaimana kita memulai mengamalkan Pancasila, dimulai dari hal yang kecil. Misalnya, saya selalu setiap pagi datang ke kantor, assalamualaikum, sudah sarapan, sudah makan. Itu sebenarnya seperti kata-kata yang lewat saja, tapi kalau itu sudah kita lakukan setiap hari, nanti kalau ada lupa pasti kehilangan, kok ibu gak nanya ya hari ini, kok ini gak ini ya. Jadi jadikanlah hal-hal kecil itu sebagai sesuatu yang bisa kita jaga. Kemudian senyum, senyum itu hal yang penting dan menyemangati diri. Orang cantik kalau merengut itu nggak tetap cantik loh, jadi buruk. Tapi orang yang mungkin tidak cantik kalau dia selalu senyum, tapi bukan senyum sembarangan juga ya, gila pula ya Naya, Naya yang belajar psikologi nih. Tapi orang yang tidak mungkin tidak cantik, tapi kalau dia bisa senyum itu akan terlihat cantik. Sama kami juga di tim saya juga mengajarkan teman-teman nih, terima kasih RRI telah memberikan kami kesempatan ini juga belajar public speaking. Public speaking by senyum dengan public speaking tanpa senyum itu juga berbeda. Nah, jadi dari senyum saja apa yang kita sampaikan tuh terasa sampai di hati ya. Ada lagunya kan, sentuhlah dia tepat di hatinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan pesan-pesan yang baik itu dapat menerima apa pesannya sehingga bisa ikut mengamalkannya. Jadi kita belajar melakukan dan mengamalkan Pancasila ini dimulai dari hal kecil, kemudian dia akan menjadi satu yang besar. Kalau kita tanam kecil, nanti dia akan tumbuh dan akhirnya kita bisa merasakan manfaat bersama. Memulai mengamalkan Pancasila dari hal yang kecil, nantinya dia akan menjadi sesuatu yang besar. Saya melihat banyak pemimpin-pemimpin hari ini, dan pemimpin itu tidak langsung jadi pemimpin hebat seperti hari ini. Mereka melewati banyak fase dalam hidup sehingga akhirnya digunakanlah pengalaman-pengalaman itu sebagai sesuatu yang bisa dipakai untuk memimpin timnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat pendengar RRI Pro Satu Tanjung Pinang juga untuk nelpon mungkin nanya ke teman-teman yang kekinian ini, bagaimana menurut pendapat mereka, apakah hari ini sudah terimplementasi sesungguhnya nih Pancasila di antara teman-teman sebaya mereka. Terus bagaimana usaha mereka untuk mempengaruhi supaya teman sebayanya kembali ke untuk mengamalkan Pancasila. Nah, mudah-mudahan teman-teman pendengar RRI Pro Satu Tanjung Pinang bisa menyampaikan semangat untuk menyemangati kami juga, tapi untuk bisa berdiskusi bersama kami hari ini.
1: Okay. Baik, nah silakan pendengar untuk Anda bergabung di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Kami tunggu juga Anda di Facebook dan YouTube kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, tadi contoh simpel aja yang diberikan oleh Mbak Siska ya. Ini bisa di lingkungan pekerjaan, kampus atau juga di sekolah. Senyum, sapa atau salam tadi. Itu diungkapkan oleh Mbak Siska begitu. Nah, kalau kalian sendiri bisa gak sih memberikan contoh begitu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan? Kalau kita bilang banyak lingkungan, banyak pula contohnya ya. Ya di sekolah aja, di kampus aja kemarin gitu. Gimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila menurut kalian nih, yang bisa diaplikasikan oleh mahasiswanya? Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila begitu di kampus.
5: Mungkin kalau di kampus sendiri atau mungkin di sekolah ya Kak, bisa jadi pertama dari misalnya kita ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Itu kan kita di agama Islam, kalau khususnya saya sendiri agama Islam, diajarkan untuk tidak berbohong gitu. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan ujian, itu kita bisa kerjain sendiri gitu, belajar sendiri. Kalau nggak mau, misalnya nggak mau nilainya jelek, kita belajar gitu, jangan sampai melakukan kecurangan. Itu salah satu contohnya mungkin yang saya bisa kasih Kak.
1: Tuh, jangan curang, jangan nyontek ya. Percaya pada diri sendiri itu juga merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan Pancasila. Terus juga kalau terjadi pelanggaran, tentunya ada norma kesusilaan juga di sana ya. Hati nuraninya akan bicara begitu. Oke, baik. Nah, ada lagi contoh yang lain mungkin yang bisa diberikan oleh adik-adik nih?
4: Mungkin ini ya Kak, yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak membeda-bedakan perbedaan suku teman-teman kita Kak, dan tidak melakukan bullying di lingkungan sekolah atau kampus. Membantu teman yang mengalami kesulitan serta berbicara sopan kepada orang yang lebih tua dan lebih sopan santun juga.
1: Okay. Baik. Nah, karena tadi ada juga disebutkan masalah pembulian nih, Mbak Siska. Ini kan kemarin juga sempat terjadi juga di daerah kita begitu, kasus pembulian pada anak-anak Gen Z ya, Gen Z nih. Bagaimana caranya Mbak Siska? Harusnya kita sebagai teman nih menyikapi hal ini begitu.
0: Ya, kalau saya bilang gini ya, mungkin sering kita bicara tentang bully atau perundungan. Kalau ada yang ngebully, kita nggak usah nonton orang yang ngebully. Nih ya, untuk teman-teman yang masih muda-muda, kalau ada yang ngebully kita nggak usah tontonin, karena biasanya orang yang bully ini bangga dilihat dan bisa bilang hebat kan gue bisa ngebully gitu. Jadi jangan dilihat kalau ada yang ngebully. Kemudian kalau ada yang ngebully, yang dibully itu kita dekati untuk menguatkannya. Kalau mampu kita tegur orang yang ngebully untuk berhenti ngebully. Kalau tak mampu kita laporkan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan berada kita lagi berada di mana, supaya yang ngebully ini akhirnya nanti berhenti membully gitu. Tapi ini kan ngebully ini contoh ya, contoh yang tidak baik. Nah, orang tua juga harus bisa memberi contoh baik pada anak-anaknya nih, karena di Pro 1 nih kan yang dengar banyak orang tua ya. Saya berharap orang tua juga tidak ngebully di rumah. Kemudian anak yang tumbuh dan besar dari didikan bulian itu biasanya akan balas dendam. Jadi biasanya saya ada punya teman ya, waktu SMA dia dibully, terus dia kayaknya tidak pernah berdamai, dia marah tapi dia tidak mengikhlaskan dirinya dibully gitu ya. Sekarang sudah bekerja, punya jabatan, dia yang ngebalik ngebully. Jadi itu biasanya balas dendam. Sama kalau waktu ospek kita dibully, kita diem, nanti tunggu ya tahun depan aku jadi panitia ospek, aku akan ngebully adik-adikku juga. Nah ini dendam, harusnya hilangkan dendam, maka jangan teruskan. Karena kalau kita lakukan juga, apa dong bedanya kita dengan yang membuli kita? Nah saya jujur ya, saya sendiri dipanggil Ibu Penyu. Ibu Penyu itu adalah bulian mungkin, kalau kita mau lihat dari sisi negatif ya. Saya nggak pikirkan itu negatif. Kalau saya berbaik sangka bahwa oh ini bukti saya sukses menjalankan peran saya sebagai penyuluh, saya nggak marah tuh dipanggil Bu Penyu, malah saya seru-seruin aja gitu. Oh, dan kemarin bulan Juni saya sempat ke Anambas dan dapat kesempatan untuk pergi ke satu pulau yang ada anak penyunya banyak sekali di sana. Dan saya bilang, wah ini momen luar biasa untuk Ibu Penyu bisa ketemu dan kumpul bersama anak-anak penyu. Padahal anak penyunya beneran penyu ya. Sementara saya Ibu Penyunya kan penyuluh hukum. Tapi it's have fun aja gitu. Jadi ini juga mesti dipelajari bersama, menyikapi diri, kemudian juga mengamalkan Pancasila. Termasuk ya ini menurut saya kita belajar arti ketuhanan, yang semua terjadi di dalam kehidupan kita semua itu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Jadi jangan marah gitu ya, bertuhanlah. Kalau kita sudah menjadi manusia yang bertuhan, nanti kita akan belajar menjalankan sila kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya sila yang kelima. Jadi kalau terkait bully ini sulit untuk dihentikan, kalau di rumah juga kita tidak hentikan dan terus kuatkan orang-orang di sekitar kita. Memulai dari diri kita untuk tidak melakukan, memberikan contoh baik. Kemudian kalau ada yang melakukan, kita ikut andil bagaimana supaya itu bisa diselesaikan dengan baik. Begitu mungkin Mbak Rika.
1: Oke, baik. Jadi awas ya dengan telepon pintarnya Mbak ya. Karena adik-adik ini kan divideoin gitu, di-share, jadi viral lah itu. Hingga anak-anak yang menjadi korban bully mungkin dia juga bisa putus sekolah juga ya Mbak Siska ya.
0: Iya, karena
1: nggak
0: mau sekolah,
1: nggak kan? Mau sekolah malu, udah viral gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Nah, untuk penelpon silakan, kita masih akan tunggu ya di kesempatan hari ini untuk bergabung ya bersama dengan kami. Tentunya ini belum ada penelpon nih Mbak Siska.
0: Iya, boleh kita lanjut saja diskusi kita.
1: Oke, baik. Kira-kira apa lagi nih mau kita sampaikan nih Mbak? Udah closing nih ya. Ya, untuk adik-adik sendiri nih, adik-adik dalam menggunakan media sosial sebenarnya nih, Gen Z ini sendiri memperhatikan nggak sih nilai-nilai Pancasila begitu ketika mereka mempublish informasi gitu di media sosial?
5: Mungkin kalau untuk Gen Z sendiri, mungkin karena sebenarnya mungkin kalau penerapan Pancasila ini,
1: kalau kalian lebih senang posting tentang apa nih?
5: Oh, kalau saya sih agak jarang posting kak.
1: Oh, jarang lebih posting.
5: Menjadi readers aja. Tapi kalau misalnya yang saya perhatiin, mungkin Gen Z ini kan dia dari kecil juga udah belajar Pancasila ya kak. Jadi bukan memikirkan secara harfiah, oh tentang ini tuh ketuhanan yang Maha Esa, tapi lebih ke udah terserap ke kebiasaan dari kecil. Jadi misalnya dari sekolah diajarin untuk tidak berbohong, untuk tidak melakukan kejahatan sama teman-temannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memposting juga mungkin inilah kak, apa namanya, udah ketanam di diri sendiri kalau misalnya memposting ya postingan yang baik, walaupun memang tetap saja nggak semua orang, nggak semua Gen Z bisa disamaratakan untuk semuanya baik atau semuanya memposting yang buruk, karena itu dibedakan lagi sama latar belakang. Nah itu lagi, misalnya ada trauma atau misalnya dia juga pernah mengalami apa ya, mengalami hal-hal yang membuat dia melakukan sesuatu yang tidak baik gitu kak. Ada mungkin latar belakang psikologis juga mempengaruhi untuk ini kak apa perilaku di sosial media gitu kak.
1: Okay. Bisa gitu juga ya, kan kita ada yang psikologi nih. Jadi trauma atau luka batin pada masa lalu ini juga bisa mempengaruhi sikap dari seseorang gitu ya deh. Siapa tadi Aisyah ya?
4: Naila
1: tadi ya, yang psikologi tadi ya. Okay. Naila, itu kalau luka batin atau trauma pada masa lalu, apakah memang tidak bisa di apa ya diobati begitu sehingga tidak dendam gitu, tidak mengaplikasikannya lagi di tempat yang lain gitu. Ketika dia sudah dewasa, dia balik lagi, dia memperlakukan orang lain seperti dia diperlakukan gitu.
4: Mungkin yang bisa diobati itu biasanya perlu dukungan sosial lebih juga ya kak. Nah misalnya dia udah nggak dapat dari dukungan teman, dukungan keluarga atau lingkungan sekitar, nah itu yang bisa membuat dia tuh terbawa sampai ke kehidupan dewasa.
1: Okay. Jadi harus ada support sistemnya begitu ya. Okay. Baik. Jadi kalau sudah ada support sistemnya, ada orang yang mensupport dia gitu, dia tidak akan melakukan hal yang sama begitu ya. Siapa nih yang bisa menjadi support system dari mereka gitu?
4: Tergantung beda-beda ya individu kak. Dia lebih tersupport dari teman bisa jadi, atau dari keluarga gitu, yang bisa faktor mana yang bisa membuat dia tuh terdukung untuk tidak berbuat-buat yang tidak baik gitu kak.
1: Okay, baik. Nah sebenarnya Mbak Siska, seharusnya ini anak-anak muda kita ini mencontohkan atau melakukan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena memang sudah diajarkan sejak masih sekolah dasar begitu, bukan hanya diajarkan ini loh Pancasila sila pertama sila kedua, tapi udah contohnya tuh udah banyak nih Mbak, contohnya udah banyak ya di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau juga di lingkungan sekitar begitu ya, seharusnya Mbak Siska ya.
0: Iya benar sekali.
1: Ya tapi masih ada juga anak-anak yang justru mendapatkan mendapatkan cap yang negatif begitu dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sampai kita bilang nih anak-anak diajarkan karakter atau diajarkan nilai-nilai Pancasila nggak sih di sekolah, seperti anak-anak yang tidak punya akhlak atau gitu mengalami degradasi moral begitu Mbak. Kan seringkali tuh kita sebagai orang tua melihat sikap anak tersebut begitu gitu, bahkan jumpa orang dewasa negur pun gak mau gitu kan.
0: Negur pun tidak, lihat pun tidak gitu.
1: Kalau kita dulu kalau mau lewat depan orang dewasa tuh kita agak menunduk gitu, menunduk tuh tangan kita turun gitu kan. Kalau sekarang masa lamber ayo gitu, tapi gak semuanya ya Mbak ya.
0: Nah ini seperti yang disampaikan Nai tadi kan, orang-orang di sekitar dan lingkungan itu kan mempengaruhi. Nah sekarang kan anak-anak kita itu, generasi kita tuh banyak yang dipengaruhi oleh dunia dalam genggamannya. Dia melihat di dunia digitalnya, melihat media sosialnya, FOMO juga kan, orang punya ini mau ini mau ini, karena lingkungan sosial yang sesungguhnya tidak berjalan seperti dulu. Kalau dulu kan kita nggak punya tontonan tiap waktu di tangan kita kan, kita nonton TV itu pun Unyil misalnya ya. Sekarang misalnya ada Upin Ipin, itu ditonton sama semua generasi. Kalau sekarang kan pilihan banyak, terus masing-masing orang punya pilihan masing-masing, sempat bahkan kita tidak sempat berinteraksi. Nah ini makanya kenapa yang mempengaruhi itu adalah lingkungan. Kalau dia berkelingkungan, kalau saya selalu bilang sama anak-anak, ayo bergabung dengan manusia. Nah, jadi kita tuh jangan kumpul sama diri kita sendiri dan handphone kita saja, berkumpullah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah untuk itu rumah menjadi tempat pertama. Rumah juga harus punya aturan, kapan anak dibiarkan saja dalam kamar, yakin gak dalam kamar tuh baik-baik saja. Jangan-jangan dia nonton ngapain, nonton apa sih di media sosialnya gitu ya. Karena banyak kasus, pertama kirim foto ini, habis itu video callan yang tidak benar gitu kan. Nah ini mempengaruhi sekali. Jadi mudah-mudahan tadi di awal saya katakan kecanggihan teknologi ini tidak membuat dunia sosial kita mati gitu. Hubungan kita dengan orang-orang hidup itu hilang gitu ya. Jadi tidak hanya oleh lingkungan rumah, dunia kerja juga. Kadang-kadang dunia kerja ini bikin sakit jiwa luar biasa. nggak semua orang ya ngejar jabatan, nggak semua orang ya menjadikan uang itu segalanya. Ada orang yang memang dia bekerja cari cari kesibukan, ada orang yang bekerja untuk keluarganya, ada yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi tiap orang punya caranya masing-masing. Jadi mudah-mudahan setiap diri orang Indonesia mengamalkan Pancasila sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang adil dan makmur gitu ya. Tapi kalau kita mau maju menjatuhkan yang lainnya, kita mau bagus memburukkan yang lainnya, nah ini akan menjadi tidak nyaman hidup di Indonesia gitu ya, di lingkungan terkecil kita. Nah mudah-mudahan contoh-contoh inilah yang dikuatkan, belajar menginspirasi, belajar mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi dimanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga kadang-kadang ada orang bilang, aku cuma dimanfaatkan ya sama si A, sama si B, oh aku cuma dimanfaatkan oleh organisasi. Alhamdulillah saya bilang, kita masih menjadi orang yang bermanfaat. Jadi jangan lihat negatifnya, bawa ke positifnya. Kalau kita dibilang orang, eh lu mau aja lu dimanfaatkan doang, ya biarlah. Yang penting semoga manfaat kita itu membawa kebaikan, dan semoga Allah jadikan itu catatan amal, begitu.
1: Oke, jadi harus filter juga tontonannya. Tontonan ya, tontonan di media sosial ini bisa mempengaruhi sikap ya, yang bersimpangan tentunya dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang dewasa juga memberikan contoh yang baik, karena banyak figur-figur ya yang kita lihat saat ini, bukan hanya figur yang saling support tapi juga saling sikut menyikut ya, saling jatuh menjatuhkan begitu. Oke, baik, ada tambahan nggak sih dari adik-adik nih yang perlu kita sampaikan terkait dengan topik kita pada hari ini, terkait dengan apa, hari kesaktian Pancasila? Sampai bingung nih Barika mau ngomong apa nih. Ada lagi nggak sih mau disampaikan nih kepada adik-adik kita di luar sana?
0: Closing statement mungkin, pesan untuk teman-teman.
1: Iya, pesan teman-teman nih. Silakan pesan-pesan kita kepada anak-anak muda di luar sana nih.
0: Ya, slogan apa yang teman-teman siapkan masing-masingnya, ingin apa sih gitu. Ada pesan apa dari Ika, dari Yol, dari Ika, dari Nai, dari Aisyah, dari Ririn. Pesan-pesannya apa nih untuk teman-teman sebaliknya?
1: Ya, jadi nggak cuma hafal Pancasila, tapi juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari begitu kepada teman-teman seusianya.
0: Ya, jangan takut untuk menyampaikan gitu kan, supaya gagasan yang ada di kepala itu dipahami orang lain, sehingga orang bisa juga melaksanakan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Jadi ini Mbak Rika, kami belajar bersama, belajar gitu ya, bagaimana menyampaikan pendapat supaya mereka juga ke saya, kalau saya ada salah, kalau punya pendapat bagus sampaikan gitu ya. Makanya ini saya ajak on air untuk bisa membuat kita semangat belajar bersama. Saya sebagai yang tua gak selalu benar, ada salahnya gitu kan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita, saran kita dengan baik, sehingga orang tua tidak tersinggung, kemudian yang kecil ditegur gak merasa sok pinter si kakak nih. Bagaimana supaya kita semua merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan dan kita mulai belajar. Terima kasih RRI yang terus memberikan kesempatan public speaking juga buat kami.
1: Oke, baik, sedikit tips mungkin nih dari Mbak Siska. Ini kan sesuai dengan sila keempat nih Mbak Siska, bagaimana caranya kita untuk menyampaikan pendapat begitu tadi kepada orang yang lebih tua gitu Mbak. Etikanya itu seperti apa gitu Mbak?
0: Kalau kita belajar etika nih, memang kalau dalam berbicara kita harus tahu audiensnya, kepada siapa ya kita bicara, cara yang tepatnya seperti apa. Ini butuh jam terbang, butuh jam berlayar, tapi secara umum pastinya ada sopan santun di sana. Pantas nggak ya kalau saya bicara seperti ini depan orang ini gitu, siapa dia, dan yakin nggak ya. Kalau saya sih kuncinya adalah pastikan bahwa orang tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Pikirkan dulu sebelum kita menyampaikan, dan belajar menyampaikan dengan cara yang sederhana tapi menyentuh. Jadi sampai ke hatinya bahwa, oh saya diingatkan, oh saya ini berterima kasih, bukan marah ketika mendengarkan orang sedang berbicara. Dan cara kita bicara itu membawa pengaruh terhadap siapa yang mendengarkan. Ada yang mendengar, tapi tipikal tiap orang kan beda-beda. Ketika ada orang yang berinteraksi langsung marah juga, kita jangan juga lantas marah. Mungkin ini jadi ajang buat kita belajar, oh berarti itu masih belum tepat ya, kita harus belajar lagi menyampaikannya dengan cara yang lebih halus supaya tidak ada yang tersinggung. Tapi sesungguhnya semua kita punya dosa, semua kita punya salah. Tadi ada yang bilang ke saya tadi sebelum on air, aduh Bu, deg-degan manusiawi, deg-degan itu hal yang manusiawi. Tapi bagaimana kita mencoba tetap menyampaikan dengan cara yang baik dan mencoba mengamalkan Pancasila ini dalam setiap tahapan hidup kita. Kita mulai dari bangun tidur, kemudian beranjak beraktivitas. Kalau kita iringi sejalan Pancasila ini dengan amalan agama kita masing-masing, begitu.
1: Oke, okay, baik. Siapa audiensnya tadi ya? Jangan asal bercanda juga ya Mbak. Lihat-lihat juga nih. Mau tahu yang dicanda ini lagi berengut, lagi ini dicandain ya makin marah gitu ya. Oke, baik. Nah, adik-adik silakan nih pesannya kepada teman-teman seusianya nih, agar tidak hanya kita mengetahui sila-sila dari Pancasila, tapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan siapa dulu yang pertama?
5: Mungkin saya dulu, Kak.
1: Ya, silakan.
5: Pesan-pesan saya untuk kita sesama Gen Z atau anak-anak muda yang lain, terus belajar dan mengembangkan diri, tetapi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dan pandangan hidup kita, supaya kita tetap bisa menghargai satu sama lain, menjaga persatuan, terus kita supaya kita bisa juga kalau dalam bersosial sosial media bisa bijak, terus kita teruslah berkarya tapi juga dengan landasan-landasan Pancasila.
1: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan siapa lagi?
3: Mungkin dari saya, Kak. Pesan saya untuk teman-teman yang Gen Z, di hari kesaktian Pancasila ini, mari kita jangan hanya menghafalkan Pancasila, tetapi menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bijak dalam menggunakan media sosial, dan bermusyawarah dan saling membantu. Di era digital ini, menjadi generasi yang bijak dan bertanggung jawab juga merupakan bentuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila.
1: Oke. Begitu.
2: Nah, kalau dari saya sendiri sih, Kak, kita harus belajar lagi ya untuk menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial nih, terutama bagi kaum Gen Z nih, karena banyak nih kaum Gen Z yang suka menyebar yang video-video hoax atau apapun itu ya, Kak, ya, nggak di-sharing, nggak disaring dulu kebenarannya gimana. Jadi kalau pesan saya sih lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, karena yang kita sebar itu sesuatu informasi, masyarakat belum tentu tahu nih ini benar atau tidak. Jadi kita harus bijak dalam menyebarkannya supaya masyarakat tidak salah atau tidak menganggap informasi yang kita berikan itu sebagai informasi yang benar, kan jatuhnya jadi seperti menfitnah atau menyebarkan kehoaksan.
1: Oke, baik, selanjutnya yang terakhir nih, silakan.
4: Selanjutnya dari saya, mungkin sebagai Gen Z kita,
1: ini Naila ya?
4: Iya,
1: Naila. Oh, ya.
4: Dari Naila, sebagai Gen Z mari kita buktikan bahwa perbedaan bukan alasan untuk kita terpecah, dan kemajuan teknologi bukan alasan untuk melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kita bisa mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar bisa dimulai dari satu tindakan sederhana. Sekian dari saya.
1: Oke, baik Mbak Siska. Kayaknya kuncinya ini nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus ditanamkan dalam hati. Kalau sudah tahu apa saja nilai-nilai Pancasila, insya Allah perilakunya juga sesuai dengan Pancasila, begitu Mbak ya. Harus benar-benar ditanamkan dalam hati nurani masing-masing. Silakan Mbak Siska closing statement-nya Mbak.
0: Nah, closing statement-nya hari ini, generasi muda ikut belajar untuk mengamalkan Pancasila. Sisi orang tua, saya berharap setiap orang tua juga memberikan contoh yang baik untuk bisa mulai mengamalkan, melihat anak-anak kita yang salah diluruskan, yang benar diberikan reward, sehingga pengamalan Pancasila yang dimulai dari rumah ini bisa membawa manfaat sampai keluar rumah, dari keluar rumah bisa membawa manfaat lebih besar lagi untuk bangsa dan agama. Pancasila mengajarkan banyak hal-hal baik, tinggal sekarang pilihannya mau mengamalkan atau mau stay begini-begini saja. Menurut saya cara yang tepat adalah mari kembali mulai amalkan Pancasila, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari rumah kita sendiri, semoga nanti membawa manfaat yang besar untuk bangsa. Semangat bersama untuk mengamalkan Pancasila di hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Siska edukasinya pada kesempatan hari ini. Semoga nanti generasi muda kita ini semakin memahami Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tapi juga menjadikan pedoman, Mbak ya, dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan di media sosial. Terima kasih kepada narasumber kami yang sudah hadir, Mbak Siska Sukmawati penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Kepri dan juga ada Ariska Dwi Amparwati ST, Nela Danti Kalisa SPSI, Aisyah Hanifah Husna SIP dan juga Rahmanida Fajrin SAP selaku peserta program magang Kemenaker di Kementerian Hukum. Sampai jumpa lagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikianlah Jendela Kepri. Program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta disiarkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Nigeria. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Lebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we are not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10 to game. And he's playing here, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nation League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nation League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nation League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nuri Sadian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng serta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang unsur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi.

sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: untuk mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pendengar, pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat dan kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat dan yang pasti hari ini 1 Oktober merupakan hari yang bersejarah ya bagi bangsa Indonesia. Kita peringati hari kesaktian Pancasila dan ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah bangsa kita sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hari Kesaktian Pancasila memiliki keterkaitan erat ya dengan peristiwa gerakan 30S 1965 dan gugurnya sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dan peringatan ini kemudian menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Makna Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berhenti pada mengenang peristiwa sejarah, lebih dari itu peringatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pancasila mempunyai 5 sila yang menjadi landasan kehidupan berbangsa pendengar. Dan yang pasti kami ucapkan selamat hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Mari teguhkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara, persatuan adalah kekuatan dari bangsa kita Indonesia.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, pendengar menjelang jam istirahat siang, jangan lupa beri jeda untuk diri sendiri, tarik nafas ya, tenangkan pikiran dan nikmati waktu sebentar pendengar. Sebelum kembali nanti melanjutkan aktivitas ya. Istirahat bukan berarti kita berhenti, tapi memberikan tenaga untuk melangkah lagi.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia. Tan Cepinan dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tan Cepinan dan daerah sewaktu pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Alexandria Peningir, Andai Ku Jadi Dua tadi Peningir ya. Siang ini terasa lebih adem ya. Dan Peningir, hujan yang turun bikin suasana jadi dingin dan juga nyaman. Kalau ditanya Pinang sendiri itu, BMKG memperkirakan masih ada potensi hujan ringan hingga sedang ya, bahkan juga sesekali lebat nih. Nah, kalau biasanya siang itu identik dengan panas Peningir, nah kali ini waktunya menikmati suasana yang lebih sejuk. Jangan lupa tetap jaga kondisi badan ya, minum air yang hangat ya, dan juga hati-hati di jalan nih, karena jalanan itu dalam kondisi yang licin Peningir. Selamat menikmati siang yang dingin ditemani hujan Peningir. Semoga ademnya cuaca ikut menenangkan hati kita. Pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat, informasi dari RRI.co.id, UPTD Puskesmas Sejang, Tanjung Pinang ini terus menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis bagi kelompok prioritas, khususnya lanjut usia atau lansia dan ibu hamil. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kepala UPTD Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal, ya, mengatakan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok sasaran telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pelayanan di puskesmas, akses kesehatan juga diberikan kepada masyarakat melalui program puskesmas keliling atau pusling. Dan menurut Faisal, layanan ini diberikan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli tauk depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda

0: Bu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.com.

0: Adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat untuk informasi dan warta berita nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Nah, pendengar, apakah Anda sering merasa lelah ya? Atau juga mudah terserang dengan flu? Atau butuh waktu lama untuk pulih dari sakit? Nah, wah, bisa jadi ini tanda daya tahan tubuh yang melemah ya. Ketika hal ini terjadi, sistem imun tidak mampu bekerja dengan optimal sehingga tubuh pun menjadi lebih rentan dengan sakit peringar. Itu sebabnya kita perlu menjaga daya tahan tubuh tetap prima dengan asupan vitamin yang tepat. Vitamin untuk daya tahan tubuh ya, ketika cuaca panas misalnya, ini adalah kombinasi cuaca panas dan aktivitas fisik membuat tubuh kehilangan cairan sehingga berisiko menurunkan daya tahan tubuh. Maka dari itu salah satu cara meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan rutin mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, zinc dan juga vitamin E, pendengar. Ya, jadi kalau tujuannya adalah supaya sistem imun bekerja dengan optimal ya, sehingga untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitamin yang kami sebutkan tadi di dalam tubuh kita, pendengar. Baik, pendengar Pro 1 dari Tanjung Pinang, yang pasti mulai sekarang ya, jaga kekebalan tubuh kita dengan rutin mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E dan juga zinc ya. Penuhi kebutuhan tersebut dengan makan makanan bergizi yang seimbang. Jangan lupa rutin olahraga dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Nah, kalau perlu vitamin ya untuk daya tahan tubuh, kita bisa mempertimbangkan suplemen yang tentunya sangat banyak sekali ya yang direkomendasikan.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau lakukan sidak ke SMK Negeri 8, Batang, menyoroti keterbatasan ruang kelas. Siswi Sekolah Rakyat Tanjung Pinang lolos ke babak final Olimpiade Tingkat Nasional. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Kota Batam, soroti keterbatasan ruang kelas.
1: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
2: Kepulauan Riau tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
1: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar atau rombel, tahun ini harus menampung hingga 23 rombel. Dia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026.
3: Tadinya kita hanya terima 13 kelas, tapi tahun ini 23. Beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru, jadi kita solusi sementara, sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar luar, kita manfaatkan koridor, namun kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
1: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
4: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift, insya Allah ini selesai sebenarnya.
1: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswi Sekolah Rakyat Tanjung Pinang berhasil lolos ke babak final Olimpiade Tingkat Nasional.
5: Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang, Andi Melisa Saputri, berhasil lolos ke babak final Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional. Melisa meraih posisi kedua pada babak final yang diikuti perwakilan sekolah rakyat dari 31 provinsi di Indonesia. Kepala Sekolah Rakyat Tanjung Pinang, Reni Putri Ramadhani, mengatakan, Melisa merupakan salah satu peserta yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional. Dari 31 peserta yang mengikuti semifinal, Melisa berhasil menempati posisi kedua dan menjadi salah satu dari 4 peserta yang lolos ke final.
6: 3 SR dari Kepri, Natuna, Anambas, dan Tanjung Pinang, itu yang bertanding. Jadi pada saat babak penyisihan, kita yang ikut ke semifinal mewakili Provinsi Kepri.
5: Melisa mengaku pencapaian tersebut diperoleh melalui proses belajar secara otodidak dan pelatihan bahasa Inggris yang dijalani secara bertahap. Meski baru pertama kali mengikuti lomba bahasa Inggris, ia mampu melewati tahapan penyisihan hingga semifinal tingkat nasional.
7: Persiapan saya berlatih lebih giat lagi, mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang lama juga, dan terus berkembang.
5: Kepala Sekolah Rakyat Tanjung Pinang berharap capaian Melisa dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk mengembangkan kemampuan dan mengikuti berbagai kompetisi. Babak final di Jakarta nantinya menjadi kesempatan bagi Melisa untuk bersaing dengan 3 peserta lainnya dalam memperebutkan posisi juara. Reporter Kerta Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam momen Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi.
8: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridar Manbai, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
9: Nah, ini memang peran-peran, betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain, itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi, Kesaktian Pancasila ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil, maka kita bikinlah Kesaktian Pancasila.
8: Ridar Manbai menambahkan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
9: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu. Bahwa sekarang ini kan memang banyak. Sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini dapatnya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah, inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
8: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri, Ridar Manbai, menambahkan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.
10: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan dan kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini masih terjaga dengan baik.
11: Persatuan dan kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kepri, Aludin Andi, mengatakan Kepri merupakan miniatur Indonesia. Semua suku bangsa di Indonesia ada di Kepri, bahkan semua agama di Kepri serta aliran kepercayaan juga ada di Kepri. Kerukunan dan persatuan masyarakat di Kepri tentunya terukur dan dapat diukur. Dapat dilihat dari indeks kerukunan umat beragama di Kepri dalam 5 tahun terakhir yang selalu berada di peringkat 5 besar se-Indonesia. Dengan peringkat tersebut tentunya menggambarkan kerukunan dan kehidupan masyarakat di Kepri masih terjaga.
12: Hal ini tentunya terukur ya, terukur dari 5 tahun terakhir dari indeks kerukunan umat beragama kita itu selalu berada di 5 besar. Kita pernah di peringkat 1 di tahun 2022, kemudian 2023 kita di peringkat 2 dan 2003 kita di peringkat ketiga. Dan di 2025 ini kita indeksnya naik cuma peringkatnya turun karena rupanya daerah-daerah lain laju cepat meningkatnya. Kita tetap berada di posisi 7 tapi secara se-Sumatera kita di posisi kedua. Ini menggambarkan bahwa kerukunan umat, kerukunan hidup masyarakat di Kepri ini kan bisa dijaga.
11: Lebih lanjut dikatakan Andi, terjaganya persatuan dan kerukunan umat beragama di Kepri bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga peran semua pihak, masyarakat, instansi vertikal, dan stakeholder terkait yang ada di Kepri. Walaupun menurutnya ada kejadian-kejadian kecil yang pernah terjadi dan dapat menyebabkan menurunnya kerukunan dan persatuan di Kepri, hal itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak melebar menjadi sebuah perpecahan yang luas. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berbagai persoalan pelayanan dan kesehatan masyarakat bersama lintas sektor. Dr. Faisal menjelaskan, dalam evaluasi pelayanan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komunikasi petugas dengan pasien serta kenyamanan masyarakat selama mendapatkan pelayanan.
1: Tidak ada yang sempurna ya, alhamdulillah. Tapi kita mencoba untuk berupaya bagaimana pasien-pasien atau pengunjung yang datang ke kita itu mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
0: Menurutnya, waktu tunggu masih menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan tingginya jumlah kunjungan yang datang secara bersamaan, terutama pada hari-hari tertentu. Dr. Faisal menyebutkan, rata-rata kunjungan ke Puskesmas Sejang mencapai sekitar 150 pasien per hari. Sementara pada hari Senin, jumlah kunjungan dapat meningkat hingga 250 sampai 300 pasien. Untuk mengurangi antrean, Puskesmas Sejang mendorong masyarakat memanfaatkan layanan mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dari rumah sebelum datang ke Puskesmas.
1: Antrean ini dapat kita pecahkan dengan solusinya salah satunya mobile JKN. Dengan mobile JKN ini, masyarakat bisa mendaftar dari rumah. H-1 sebelum ke Puskesmas itu sudah bisa mendaftarkan.
0: Ia menambahkan, saat ini sekitar 25% pasien yang datang ke Puskesmas Sejang telah memanfaatkan layanan mobile JKN. Pihaknya berharap penggunaan layanan tersebut terus meningkat sehingga proses pendaftaran dan antrean pasien dapat berjalan lebih efektif. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 35 lansia wisuda di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan.
3: Sebanyak 35 orang tua lanjut usia lansia mengikuti wisuda sekolah lansia yang digelar Rumah Bahagia Bintan. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pembelajaran selama 4 bulan bagi para peserta. Wisuda berlangsung meriah dengan berbagai penampilan yang dibawakan para peserta pada Rabu siang di Rumah Bahagia Bintan sebagai bagian dari materi yang telah mereka pelajari selama mengikuti sekolah lansia. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Bintan, Vivian Sumanti, menjelaskan sekolah lansia menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap belajar bersosialisasi, beraktivitas sekaligus mempererat silaturahmi. Program tersebut juga diharapkan dapat menjaga semangat para lansia agar tetap aktif di tengah keterbatasan usia.
4: Tentu kami berharap semoga silaturahim ya pembelajaran yang didapat menambah semangat kekeluargaan, semangat untuk bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadi tentu harapannya mudah-mudahan mengadanya sekolah ini bisa membawa arti kepada mereka bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Ini memang secara tidak formal mereka menuntut ilmu, tapi dengan adanya pembelajaran yang diberikan itu menyatakan bahwa menuntut ilmu itu sampai kapanpun.
3: Sekolah lansia di Rumah Bahagia Bintan mulai dilaksanakan pada April 2026. Program tersebut mengacu pada program sekolah lansia BKKBN yang telah diterapkan di sejumlah wilayah. Selama 4 bulan mengikuti pembelajaran, para lansia mendapatkan berbagai materi dengan kegiatan. Di antaranya kegiatan senam, pembelajaran agama bersama pengajar dari kantor urusan agama, menghafal Pancasila, hingga kegiatan sosial dan edukasi mengenai sejumlah program pemerintah. Sekolah lansia tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga mendorong peserta agar lebih aktif berinteraksi dengan lingkungan. Para lansia dinilai menunjukkan antusiasme ketika berkumpul dan mengikuti kegiatan bersama teman-teman mereka. Dari total 35 peserta, sebanyak 20 orang merupakan lansia binaan Rumah Bahagia Bintan, sedangkan 15 peserta lainnya berasal dari luar panti. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita dari siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Wakil Gubernur Kepri lakukan sidak ke SMK Negeri 8 Batam soroti keterbatasan ruang kelas. Siswi Sekolah Rakyat Tanjung Pinang lolos ke babak final Olimpiade tingkat nasional. Sekian warta berita dari siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tetaplah bersama kami, Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia, request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: pendengar, selamat siang tentunya untuk Anda di program siaran Persada Indonesia. Silakan yang mau request ya. Lagu-lagu tahun 2000-an ya pendengar ya. Kalaupun lagu-lagu lama itu kita cari yang ada versi covernya. Tapi kalau enggak ada kita enggak bisa putar ya, karena itu merupakan lagu-lagu untuk program Ruang Rindu. 27100 juga di 0811-77-89-830. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Halo Kanda Krispati.
1: Cinta.
0: Apa kabar Dinda. Dirimu Kanda?
1: Kabar Kanda baik-baik saja Dinda.
0: Oke, Kanda kemarin waktu Dinda Ruang Rindu Kanda tidak masuk.
1: Iya, Kanda lagi dapet.
0: Oh, lagi dapet, lagi M.
1: Dapat yang biru.
0: Kirain dapat apa?
1: Yang merah, tadi? Yang biru aja, yang 50-an.
0: Oh, dapat yang biru kemarin. Oh, lagi dapat yang biru. Ya Allah, Masya Allah. Semoga berkah ya, Kanda ya. Lancar terus ya. Bener kan?
1: Tapi tadi malam aku stres dulu.
0: Kenapa?
1: Aku minta lagu. Kan penyiarnya tanya, lagu apa bang? Ini. Aku bilang lagu ini. Gak taunya. Gak diputer. Malah lagu yang pakai WA yang diminta pakai WA malah yang diputar setelah itu.
0: Oh gitu, bukan gitu. Kadang-kadang tuh mutarnya tuh nanti apa? Lama gitu. Mungkin jam 11 lewat kali mutarnya.
1: Enggak.
0: Karena ada
1: aku tuh kecewa deh. Pokoknya saking ada Dinda aja yang aku masih kerasan. Kalau enggak mau lagi
0: mutar. Enggak boleh gitulah Kak Kanda.
1: Aduh sayang.
0: Aduh, ya Allah. Di sini dingin Kanda cuacanya.
1: Waduh, Kanda sini lagi Ote-ote itu misalnya.
0: Apa tuh ote-ote?
1: Ya, celana pendek sambil ya tuh atasannya nggak ada lagi deh.
0: Waduh, berarti gerah panas dong di sana berarti.
1: Panas sumo, oh. Orang Jawa yang sumo.
0: Apa sumo?
1: Sumo.
0: Ah, sumo kata orang Jawa ya. Oke. Okay. Nah. Kalau orang kita bilangnya tuh gerah ya. Gerah ya bahasa Melayu ya.
1: Ya, gerah ya. Betul.
0: Oke lah, Kanda. Silakan Kanda mau request lagu apa nih hari ini?
1: Aduh, aku tak terbayangkan bisa nomor satu ya kali ini ya.
0: Kenapa?
1: Karena kan Adinda ini memang bagus tuh prinsip kalau kita pakai cara gitu ya. Misalnya siapapun yang masuk duluan terima nih. Pas lagi mau cuap-cuap gitu ya diterima aja dulu.
0: Iya, kan udah diterima.
1: Betul.
0: Iya.
1: Saya akui bahwa Dinda itu tetap ya walaupun cuma usulan dari pendengar di luar Tanjung apa? Luar Tanjung Pinang ya, tapi tetap ya, bagus deh.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kanda Krispati.
1: Dinda di mana kamu? Katon Bagaskara.
0: Oh, Katon Bagaskara. Dinda di mana ya? Oke, silakan Kanda mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya pertama-tama untuk Dinda. Dinda macan, manis cantik, baik hati dan tidak sombong, gemar menabung, buang sampah di tempatnya.
0: Ya Allah, nomor rekening berapa? Udah melayang-layang nih.
1: Masih injek tanah ya?
0: Hah?
1: Masih injek tanah.
0: Ini karpet, nggak ada tanah di sini, di studio. Buat siapa lagi salamnya?
1: Ya, pokoknya selamat bertugas, sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Tuhan memberkati Dinda. Pulangnya hati-hati ya sayangnya.
0: Oke, Kanda Krispati, terima kasih. Jangan lupa, nanti masuk angin, terus. Jangan kelamaan terus.
1: Salam-salamnya untuk Mama Muda.
0: Mama Muda.
1: Dari Papa Muda, ya, NTT.
0: Oh tuh, ada
1: Mama Muda itu dari mana? Dari Bintan ya?
0: Dari Bintan itu.
1: Oh ya, pengen kenal aja aku.
0: Tuh, Papa Muda mau kenalan.
1: Tapi sini saya punya aplikasi radio apa itu? Radio Bintan FM itu. Tapi kadang-kadang enggak ada sinyal, kadang-kadang enggak apa.
0: Oh.
1: Tapi saya kadang-kadang masuk juga, kadang masuk juga. Nah, saya enggak tahu acaranya apa-apa saja itu.
0: Oh, Radio Bintan ya. Oh, itu radio ini.
1: Saya ada teman itu yang bisa kasih informasi, tapi ya mana sih?
0: Siapa yang biasanya ngasih informasi sama Kanda Krispati?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada yang suka gabung di Radio Bintan itu kalau enggak salah Bang Udin ya. Bang Udin Salamestra gabung dia. Juga sih dia di sana. Gabung. Ya, tapi kayaknya
1: ada nomornya Bang Udin ya.
0: Bang Udin kan HP-nya HP itu, Telolet.
1: Oh iya.
0: Iya, dia kan pakai HP itu, HP apa? HP Center. Android-nya ada, Android-nya itu khusus untuk dengar ceramah sama YouTube aja kata dia, enggak dikasih nomor. Gitu.
1: Ya deh, mudah-mudahan ada yang bersimpati untuk memberi informasi.
0: Tuh, nanti ya yang juga
1: berikutnya,
0: bisa pakai aplikasi
1: ada
0: ya.
1: Ada Mama Dani. Selamat siang Mama Dani. Ada yang Ucu.
0: Yang Ucu, yang Ucu udah nunggu
1: terus
0: nih, Kanda. Tapi enggak tahu kok dimatiin ya. Yang Ucu nunggu dari tadi.
1: Oh iya.
0: Kamar sebelah.
1: Ya mungkin yang Ucu ya bisa kasih informasi ya.
0: Yang Ucu nanti coba kita tanya ya, yang Ucu ikutin yang siaran Bintan.
1: Nanti kalau bisa ya kasih aja nomornya Bang Kris sama yang Ucu.
0: Oke, siap bos, siap.
1: Enggak apa-apa yang Ucu.
0: Ya nanti.
1: Kita mana aja sama yang Ucu.
0: Iya.
1: Terus ada Kak Hani, ada Bunda Yeni, ada Bu Yeni ya.
0: Bu Yeni,
1: Mas Prabu.
0: Prabu.
1: Mas Prabu ada Putri Merica. Ada Sarina, Kiu-kiu. Ada Karama, Yuni Rahma, di Batu Sangkar. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bang Udin, ada Bang Ile, ada Bang Bayu. Pak Bayu ya, Pak Bayu, Pak Bang Bayu, Pak Demang, Pak Demang, selamat siang Pak Demang. Pak Demang ini ke Demang kayaknya orang Jawa ya.
0: Iya, Pak Demang itu Jawa.
1: Jawa. Ya apa kabarnya Pak? Pak De, selamat siang Pak De.
0: Pak De Demang,
1: Pak De Demang.
0: Dia monitor nggak ya? Dia kadang-kadang ini komen ya kalau dia lagi monitor. Siapa lagi?
1: Dia pernah komen aku kan, Chris Pati juga dulu. Ya, yang semua-semua aja deh. Okay.
0: Makasih ya Kanda Chris Pati.
1: Makasih Dinda, Dinda yang paling manis, paling baik hati.
0: Waduh, terbang-terbang rasanya nih. Makasih ya Kanda Chris Pati, nanti kita coba tanya yang Ucu ya.
1: Ada.
0: Yuk, sama siang.
1: Ada,
0: oke, Kanda Chris Pati terima kasih dari NTT tadi di belakangnya Kanda Chris Pati. Halo, sama siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Persada Indonesia.
2: Halo Persada Indonesia.
0: Sama
2: 100%
0: siang.
2: Indonesia satu. Indonesia satu. Aduh.
0: 100% nah, Indonesia.
2: Kak Anda nih. Jadi lupa semua nih Mbak Rika.
0: Ya Allah.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Rasa diaduk-aduk gitu ya perasaannya ya, Eyang ya. Dengar pujian tadi ya.
2: Dengar apa tuh?
0: Rayuan.
2: Kak Anda Chris Pati tadi. Ini kebetulan airnya lagi pasang dalam itu Mbak Rika.
0: Oh lagi dalam.
2: Yang rasanya mau terjun anu itu Mbak Rika.
0: Ya Allah. Iya ya. Kalau dengar pujian dari Kak Anda Chris Pati tadi tuh.
2: Sepertinya
0: apa tuh?
2: Apa manja gitu kan Mbak Rika kan?
0: Iya manja dia. Dia
2: agak
0: dia
2: udah ini. Turun hujan di sana agaknya.
0: Panas dia cuma pakai ini bawahan pendek kata gitu. Panas yeah. Katanya bahasa aja orang Jawa bilangnya sumo ya. Sumo teh. Eyang.
2: Ya. Yeah.
0: Tadi Kanda Chris Pati nanya, Eyang mau Eyang dengerin siaran Bintan FM enggak pakai aplikasi? Radio Bintan.
2: Tapi sepertinya sekarang ini lagi perbaikan itu Mbak Rika.
0: Oh lagi perbaikan.
2: Iya kayaknya di ini pemancarnya kayaknya di Samar Petir Mbak Rika.
0: Radio Bintan.
2: Iya kayaknya udah 2 mingguan lah gitu Mbak Rika nggak bunyi.
0: Oh gitu jadi iya jadi dia pengen tahu siaran-siaran yang ada di Radio Bintan itu. Cuman dia nggak dapat informasi. Dia bilang kalau Eyang Ucu ikut siaran Radio Bintan, dia mau nomor Eyang Ucu gitu.
2: Oh ya, ya sekarang kan di Radio Bintan kan udah bisa streaming tuh Mbak Rika.
0: Iya makanya dia monitor dari streaming. Jadi kalau seandainya ada teman-teman dari sini yang bisa ngasih tahu, oh lagi ada program ini nih, jadi dia mau gabung juga gitu. Jadi dia bilang bolehlah nomor saya kasih ke Eyang Ucu gitu. Kalau seandainya Eyang Ucu mau.
2: Kalau Kak Deli, Kak Deli tuh.
0: Oh Kak Deli juga. Oh iya ya oke lah. Oke. Okay.
2: Kak Deli, Bang Udin kan.
0: Iya. Jadi gimana?
2: Mbak Rika.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagu ini dulu Mbak Rika.
0: Apa?
2: Yang mau apa nih? Selamat apa hari apa Mbak Rika?
0: Hari Kesaktian Pancasila.
2: Kesaktian Pancasila Mbak Rika ya. Hari ini 1 Oktober Mbak Rika ya. Ya pokoknya Al-Fatihah buat 7 jenderal kita ya Mbak Rika ya. Semoga di surganya Allah semua ya Mbak Rika ya.
0: Amin amin ya robbal alamin. Ya.
2: Kita bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah kan Mbak Rika kan?
0: Benar. Jadi setiap tanggal 30 September itu kita mengibarkan bendera setengah tiang ya.
2: Walaupun kelam kayak manapun sejarah itu kita harus menghargai Mbak Rika ya, apalagi ini bangsa kita sendiri kan Mbak Rika kan?
0: Benar. Tapi tadi malam ada enggak sih tayangan filmnya?
2: Ada lah Mbak Rika.
0: Oh ada ya, karena Rika
2: biasanya itu
0: malam.
2: Terus seru saja Mbak Rika. Siang, malam kan. Apalagi kalau di HP itu udah tak ada, kayaknya tak ada apa yang lain, itulah sejarahnya itu Mbak Rika. Iyalah. Dah kalau itu di apa-apakan diingat-ingat itu kayaknya sedih kali Mbak Rika ya.
0: Okay.
2: Busuk gitu Mbak Rika ya.
0: Iya makanya semoga
2: busuk
0: kita dengan
2: hati yang paling dalam sekali Mbak Rika ya.
0: Iya, semoga dengan gugurnya para pahlawan revolusi itu. Iya, negara kita ke depannya semakin apa ya? Semakin tinggi rasa persatuan kesatuannya ya.
2: Kejadian yang hal-hal yang seperti itu lagi Mbak Rika, insyaallah Mbak Rika ya.
0: Damai Indonesiaku ya.
2: Iya, kita ini walaupun kita itu bermacam-macam suku kan Mbak Rika kan. Alhamdulillah Mbak Rika ya. Di negara lain kan itu nggak ada bermacam-macam suku kan Mbak Rika kan. Tapi perang sampai sekarang tak ada henti-hentinya kan Mbak Rika kan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Mbak Rika ya.
0: Oke. Iya. Hidup Indonesia. Silakan lagunya
2: hidup
0: apa?
2: Hidup Indonesia Mbak Rika. Semangat ke Mbak Rika kan?
0: Semangat dong.
2: Semangat
0: Ucu.
2: Dong.
0: Lagunya apa ya Ucu?
2: Buat Kakanda juga tadi semangat ya.
0: Lagu?
2: Lagu inilah Mbak Rika.
0: Apa tuh?
2: Ayah yang udah di cover Mbak Rika.
0: Ayah yang udah di cover. Oh itu lagunya siapa? Ebit ya?
2: Mbak Rika. Dari itu biasanya dari Rinto Harahap Mbak Rika. Ada ya dari kapal ataupun ini aja ayah yang ini Seventeen juga ada Mbak Rika.
0: Ayah Seventeen. Oh ya udah ayah Seventeen aja.
2: Ayah Seventeen aja ya.
0: Iya kita dengar suara dia aja. Nggak usah
2: Mbak Rika ini buat apa nih almarhumah yang telah menggantikan ayahnya Mbak Rika ya. Mbak Rika tahu kan?
0: Siapa?
2: Ade Irma Suryani lah Mbak Rika yang menggantikan ayahnya kan.
0: Iya.
2: Iya Mbak Rika ya.
0: Iya.
2: Ayalah. Udahlah Mbak Rika sedih kali Mbak Rika.
0: Kirain siapa tadi. Iya Ade Irma Suryani. Iya.
2: Iya kan yang menggantikan ayahnya kan. Iyalah. Salamnya ikutan Kakanda Krispati aja tadi Mbak Rika ya. Nanti tanyain aja sama Kak Deli ataupun Bang Udin nanti kalau gabung ya.
0: Baik.
2: Yuk gitu aja Mbak Rika. Buat Mbak Rika sama petugas ya. Yang nak makan dulu Mbak Rika.
0: Lanjut.
2: Soalnya hujan tadi. Waduh. Ya habis hujan nih Mbak Rika.
0: Enak makan apa? Makan soto lagi?
2: Adalah Mbak Rika. Masak soto dulu. Nantilah. Hari ini masak udang Mbak Rika.
0: Ih sedap dia. Makan udang.
2: Iyalah tuh Pak Demang tuh nanti minta dia tuh nanti.
0: Awal bulan tanggal 1 langsung makan udang ya.
2: Tapi belum lagi Mbak Rika.
0: Oh lama.
2: Belum. Belum. Atau dia belum balik kerja lagi.
0: Oh iya tunggu ya.
2: Makasih Mbak Rika ya. Salamnya di jamaah aja ikut semua Mbak Rika ya.
0: Oke makasih.
2: Makasih Mbak Rika.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Semangat. Nah itu tadi. Terima kasih. Semangat Pancasila menumbuhkan persatuan tentunya pendengar ya. Toleransi keutuhan bangsa kita ini ya. Baik kita break dulu. Kita putarkan dulu dua lagu kita. Tadi untuk Kanda Krispati dan juga untuk yang lucu.
3: Kak Pat.

0: Seventeen tadi pendengar judul lagunya Ayah ya, pukul 14:01 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama dengan kami tentunya Pro Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dalam program siaran Persada Indonesia. Pak Demang, terima kasih. Pak Demang lagi monitor nih. Baik Pak Demang, semoga segala urusannya lancar ya Bapak ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Yang 100% Indonesia.
0: Bang Ile, apa kabar Bang Ile?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Barika yang ini apa kabarnya?
0: Barika hari ini agak-agak lembab.
1: Ya lembab lah, asli tau dingin. Lembab
0: lah. Udah di luar dingin, di dalam dingin lembab jadi yang Barika. Di sana hujan gak sih hari ini di Kijang?
1: Tadi udah kijap. Jam-jam 1 kurang lah.
0: Udah berhenti hujannya?
1: Ya berhenti lah.
0: Mandi hujan ya, tadi?
1: Salah. Oh, lagi enggak. Makan yang orang hujan.
0: Oh, lagi makan nih?
1: Nah, tadi, lagi makan sekarang hujan.
0: Oh, lagi makan hujan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya makan gini-gini, radio masih beritanya sedikit. Menunggu-nunggu, lagi tekan api, Vespati masuk. Itu yang lucu. Ya, waktu menunggu sejam. Mereka lagunya bisa.
0: Lagunya apa, Le? Lagu 2000-an ya, Le? Lagu apa? Lagu tahun 2000-an ya? Kalau lagu lama boleh, tapi Mbarika harus cari versi barunya. Kalau nggak ada versi baru, Mbarika nggak bisa putarkan.
1: Ini kan Ceylon 7 atau Ceylon 7 nih?
0: Apa?
1: Ceylon 7.
0: Ceylon 7, yang mana tuh?
1: Yang apa? Yang akan lupa nih kan.
0: Gimana lagunya?
1: Aduh, Dinda pula. Ceylon 7, Selvia.
0: Oh, Sevia.
1: Iya.
0: Malam ini ku takkan datang.
1: Kalau dengan Edika,
0: apa ada tuh? Kan? Ada. Kalau Sevia ada.
1: Enggak. Lagu itu kan lagu ini kalau Edika kan ajaib lagu itu.
0: Ajaibnya gimana?
1: Ya kan lagu Edika nih, dia buka rumah kosong, dapat kertas, kita. Lagu itu, ibu lagu.
0: Oh, ceritanya.
1: Nah, ceritanya.
0: Oh, jadi ceritanya gimana tadi?
1: Ini dia jalan kan?
0: Siapa duta?
1: Seven. Jalan terus hingga suatu rumah kosong. Dekat duta ini. Di rumah itu dia sengaja ada kertas.
0: Ada apa?
1: Kertas lembar.
0: Oh, ada kertas di rumah kosong toh, terus?
1: Tahu-tahunya diambil lah. Karena itu, makanya dibuat lagu Seven.
0: Rumah siapa tuh?
1: Enggak tahu, rumah kosong ceritanya.
0: Rumah kosong ceritanya. Enggak dikunci dong berarti rumahnya mereka bisa masuk.
1: Rumah kosong, rumah tua kok. Ya kan lah. Dan ini kayak berteduh apa gitu lah ceritanya. Yang berteduh rumah kosong. Ya kan rumah kosong ada kunci ya masuk. Di desk meja ada kelas lembar. Ditengok, diambil. Dibuat lagu. Lagu itu buat top selesai. Itu udah ceritanya.
0: Oke, baik ya.
1: Lagu itu di kayak itu selalu buka jari macam wales ya kan itu ya jadi Dores mana Doresnya aku suka nih musiknya suara hampir sama
0: Dedi Dores dengan
1: wales sejarah dia orang lah
0: suara Dedi Dores dengan Iwan Fales sama
1: bukan di kalau di Dores aku suka nih musiknya
0: drama itu
1: hampir sama semua lagu itu aja. Sekolah-sekolah sukanya. Kalau gue suka lagunya, Dores. Cuman, kalau ada nyanyi drum, lagu dengan drum, tuh drumnya lah. Hampir sama, gendangnya.
0: Oh, gitu. Aransemen musiknya tuh hampir sama gitu. Lagu dari Dores dengan Iwan Fales.
1: Kalau yang Fales enaknya, itu model lagunya. Lagipun, lagu itu lagu kritik.
0: Oh, kamu suka liriknya, kata-katanya. Gitu.
1: Ya, ya, ya. Oke. Pokoknya macam orang suka gitu. Makanya dulu males, kalau besok dia langsung ditangkap, darah. Dulu males. Gak tahu.
0: Ya, tidur. Baru tahu nih. Ya udah deh. Salam-salam ya, Le. Bawa siapa, Le?
1: Salam-salam ya. Lagu ini ada kan?
0: Ada lagunya. Bawa siapa?
1: Selamat untuk Ika, untuk siang ini sehatan, Mbak Diki, kita udah lama juga ya.
0: Min.
1: Untuk suaranya, Irita, Ita Isani, Timo Melati, Eliza, Angriani, Arif Dewarat, Vicky, Yustina. Itu tadi, terima kasih salamnya, dan juga menuju Mbak Mia, yang menuju Mbak Mia, Riga, di Pondok, ya. Di Bogor, di Bandung, Ahmad Bandung, Ahmad Yusuf, Yusuf Batam, Mas Rabu, Anak Kipiu, Madani, Depok, Usia, Mas Rabu, semuanya lah, Depok satu, Depok satu. Ini tidak lupa nih untuk Badi Budi yang itu gak keren. Tadi Badi Budi buat kerennya. Ikut untuk Budi Budi Kaviani ya.
0: Oke.
1: Sama ini pendengar setiap satu.
0: Siapa?
1: Mas Lipo dong Pak. Jika ya.
0: Makasih sama-sama Ile.
1: Selamat siang Mbak Rika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ile. Terima kasih buat Ile tadi ya. Dari Kijang tadi pendengar lagunya Sevia ya. Dari Padi. Halo sama siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Persada Indonesia dengan siapa di sana?
2: Salam kenal sama Mak Cima.
0: Oh, Mak Cima, kita udah kenalan Mak Cima. Apa kabar Mak Cima Balerejo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat. Balerejo di mana sih sebenarnya? Balerejo itu di mana Mak Cima?
2: Balerejo. Di enggak pernah pergi ke Siantan.
0: Oh, Siantan, tak pernah saya.
2: Daerah sini lah.
0: Di daerah Siantan. Balerejo itu.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Berarti kalau kita ke sana lewat ini ya, lewat Kijang apa lewat Uban ya?
2: Lewat Uban.
0: Lewat Uban. Oh, kalau rumah saya itu arah ke Kijang.
2: Oh, di mana tuh?
0: Rumah saya itu di perbatasan. Perbatasan sebelum Sungai Pulai. Bulat.
2: Bulat.
0: Di situ rupanya ya. Kampung Balerejo ya. Di ini Siantan berarti enggak jauh dari Tembeling ya?
2: Iya, daerah sini juga Tembeling.
0: Oke, lagi ngapain nih Mak Cima siang hari ini?
2: Baru siap makan siang.
0: Oh, baru selesai makan siang. Iya. Aduh, sedapnya. Tadi yang lucu juga makan siang Cina. Katanya lauk udang dia. Kalau Mak Cima makan lauk apa pula tuh?
2: Mak Cima tak kerja laut, makan lauk apa yang darat-darat aja lah, sayur.
0: Sayur. Alhamdulillah
2: sayur
0: dong.
2: Sayur sama endog sama telur aja lah.
0: Oh, sayur dengan telur bagus itu sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Mak Cima nak lagu apa?
2: Lagu ini aja lah, apa ya? Tadi ingat sekarang lupa Rika. Assalam dulu lah Rika ya sikit ya. Salamnya yang barusan tadi ada Ilex, terus buat Mak Ucu, ada Mak Rika, Mama Muda masuk Ma. Terus tadi yang pertama, yang kedua, yang kedua tadi siapa Mak Rima? Mak Rima.
0: Mbak Rika.
2: Yang, Mbak Rika.
0: Tadi penelpon. Ada yang Ucu.
2: Yang Ucu, terus yang sebelum yang Ucu tuh?
0: Kanda Krispati.
2: Oh, Pak Krispati juga ya, salam kenal. Dia yang pertama apa yang kedua?
0: Kanda Krispati tadi nomor satu, setelah itu yang Ucu, setelah itu Ile. Iya. Buat siapa lagi salamnya?
2: Buatnya ini, buatnya. Lagu ini aja dulu Mbak Ano, Mbak Rika, lagunya Aku Pencinta Wanita aja lah. Pecinta wanita
0: dari Irwansyah ya. Salam-salam buat siapa? Salam-salam.
2: Salamnya buat Mama Rika. Pokoknya penipuan yang pertama sampai yang akhir aja semua disenggol ya. Nah, itu ajalah Mama Rika.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buat Mak Cima dari Balerejo tadi pendengar ya. Oke, selamat siang buat semua pendengar kami yang ada di Tembeling, yang ada di Siantan sana ya. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat siang nih untuk kepala stasiun kami Bapak Sulistianto yang selalu mendengarkan siaran kontak pendengar ya, baik program Persada Indonesia dan juga untuk program Ruang Rindu. Lagu menemani Bapak yang saat ini sedang delay pesawatnya ya. Saat ini Bapak berada di bandara, semoga gak lama ya Pak delaynya. Segera berangkat ya. Hati-hati di dalam perjalanan. Lagunya Kasih Tak Sampai dari grup band Pade.

0: Oke, Sevia dengan Sela on 7 tadi, pendengar semoga bisa menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 27100 juga di 0811 77 89 830. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: Hujan lebat.

0: Dekat tetangga.
1: Oh, masih hujan?
0: Tadi jam 12 tadi pas di masjid hujan lebat.
1: Oh, jam 12 lewat tadi kami udah ini, udah di kantor.
0: Ya, pokoknya kita banyak dapat air lah.
1: Alhamdulillah, sumur kita naik juga airnya ya.
0: Sekarang dah teduh, dah ada panas-panas sedikit.
1: Di sini juga udah mulai panas nih, Bang Udin Salam Mesra.
0: Sama lah, Tanjung Pinang sama perbatasan sama lah.
1: Iya, kalau hujan jangan mandi hujan ya, nanti sakit.
0: Tak pernah mandi hujan, air banyak ini.
1: Oh gitu.
0: Macam-macam terkejut ke perbatasan mana katanya kan.
1: Iya, perbatasan mana? Iya, perbatasan Tanjung Pinang Bintan. Kan dia
0: sungai
1: ini.
0: Sungai Pulai, Mak Rika bilang tadi kan.
1: Sungai Pulai.
0: Tak bilang air dekat rumah Mak Udin yang ke-13 kan. Mungkin dia dah pernah pergi ke sana kemarin tuh.
1: Emang pernah jumpa Bang Udin di situ?
0: Kemarin kan ada perkumpulan Radio Bintan, ngumpul di dekat rumah Kak Wati, Jalan Lembah Merpati. Mungkin ada lah dia itu.
1: Oh gitu. Bang Udin...
0: Yang lain-lain dah jumpa loh, dengan cuma macam mahnya tak jumpa, yang lain-lain dah jumpa.
1: Oh gitu, mungkin kemarin jumpa tapi nggak tahu nama. Enggak,
0: bisa tapi dengan yakin. Mahmud jumpa.
1: Dengan Mahmud.
0: Mama muda, Mak Nora, dengan Wir jumpa Bang Udin.
1: Iya, nggak tahu ya Macima datang atau tidak. Bang Udin. Bang Udin dengerin Radio Bintan pakai apa? Pakai streaming atau pakai frekuensi FM?
0: Pakai radio biasa FM.
1: Oh, pakai FM. Oke lah, nggak jadilah kalau begitu. Kirain pakai streaming tadi. Enggak ya.
0: Kenapa?
1: Itu tadi Bang apa? Krispati.
0: Dia bilang apa?
1: Dia bilang kalau ada yang dengerin pakai streaming, mau tukaran nomor handphone. Jadi kalau ada acara di sana kasih tahu dia gitu loh.
0: Oh, ya enggak lah.
1: Ya udah deh,
0: Bang,
1: lagunya apa?
0: Pakai, nah, udahnya pakai HP Fenster.
1: Ya makanya.
0: Androidnya untuk lagu-lagu YouTube, ngambil lagu aja.
1: Udah, udah dibilang tadi, Androidnya untuk YouTube sama dengar-dengar Tosia. Silakan Bang Udin, mau lagu apa Bang Udin?
0: Cinta dan Harga Diri, maksudnya?
1: Cinta dan Harga Diri, itu kan bukan tahun 2000-an ya. Coba Karika tengok, ada versi covernya nggak? Kalau nggak ada, nggak bisa lagi sekarang.
0: Penyanyinya Dede.
1: Cinta dan Harga Diri dari Dedi Dores ya. Kita tengok ada versi barunya enggak. Itu kalau versi dari ini apa ya? Dila Novera nih pop kali ya?
0: Kalau serupa lagunya.
1: Ya udah kita coba itu aja ya.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Lagu aja. Lagu itu kan apa namanya itu hiburan kuping.
1: Oh, ada juga versi rocknya nih.
0: Ada ya.
1: Mau versi rock aja lah ya.
0: Dari penyanyinya.
1: Oh, penyanyinya. Nggak tahu penyanyinya. Ini kan versi-versi AI.
0: Ya, terserah lah, Mbak.
1: Ya udah, itu aja ya. Salam-salam buat siapa?
0: Pertama untuk Mbak Rika yang sedang bertugas ya. Bahagia dan ceria selalu ya.
1: Makasih.
0: Yang nama saya tadi dengarnya Krispati ya.
1: Krispati,
0: Ya. Leona ini tak pernah masuk ya. Dan NTT.
1: Kak Diona, udah lama loh.
0: Iya, dulu pernah mendengar namanya, Abang catat nama Diona kan.
1: Dulu pernah masuk Diona.
0: Dinda di Bogor, salam juga tadi ada Ilek ya. Ada juga Bang Hamzah Yusuf, ada Pak Kumis ya. Ada Makci Emah tadi ya, yang lucu. Terus tak lupa Mahmud ya, Mama Muda ya. Ada Uyir juga. Salam juga buat... ini yang di Garas Aida, itu maksudnya Aida Lestari ya. Siapa lagi ya? Mama Rosi ya. Mama Rosi, ada Usup juga. Tak lupa Kak Deli ya. Ada Bang Bayu juga ya.
1: Iya.
0: Ini Mama Rika, Tri Merica ya. Salam satu untuk semuanya. Salam sehat. Bagian yang tak lupa. Salam Mesra.
1: Salam Mesra.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Udin Salam Mesra Batu 13 tetangga saya nih ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
2: 1% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar nih, Mama Rosi?
2: Sehat.
1: ABC.
2: Kak Sehan.
1: Sehat. Suaranya putus-putus, mamaku.
2: Itulah, jadi Mak Rosi ini susah betul lah.
1: Makanya Mak Rosi jangan di dalam rumah. Kalau kita nelpon tuh kita kena keluar pagar.
2: Dua pagar sini, Pak.
1: Sama rumah saya macam
2: Ayo.
1: di rumah kami kayak gitu juga batu 13. Kalau di
2: Iya.
1: dalam itu kalau kita pakai paket itu nggak bisa, jadi harus keluar.
2: Harus ini pakai WiFi lah.
1: Kalau pakai WiFi biasanya bagus, Mak.
2: Iya, inilah pakai WiFi. Tapi tak jaringan tak. Maklum aja lah, mungkin HP-nya maklum aja lah. HP murah negara kan.
1: Oh gitu.
2: Ah, minta lagu lah dulu
1: Lagunya
2: nanti
1: apa?
2: takut putus pula.
1: Lagunya apa, Mama?
2: Ah, minta lagu dari ini. Tergantung ya.
1: Lagu apa?
2: Gantung.
1: Jantung? Lagu
2: Gantung. Bukan gantung,
1: Astagfirullahaladzim.
2: gantung.
1: Gantung. Dengarnya tuh jantung. Kirain lagu si
2: Gantung
1: jantung hati.
2: diri.
1: Kirain lagu si jantung hati.
2: Bukan.
1: Gantung. Gantung. Lagu ini apa? Meli Guslo.
2: Iya, Melly Guslo.
1: Ah. Apa? Si jantung hati itu lagu siapa tuh dulu? Udah lama kita tak dengar ya. Si jantung
2: Ada juga
1: ini apa?
2: tuh
1: Ade
2: ya.
1: Ade Ade Putra lagu 90-an itu.
2: Oh iya.
1: Tak ingat, tak ingat, tak tahu.
2: Tak ingat Mak Rosi. Memang kalau lagu-lagu yang dulu tuh tak ada ingat lagi dari Rika.
1: Ah, iyalah, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Rika, selamat siang, selamat bertugas. Baliknya hati-hati, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga, panjang umur, murah
1: Amin.
2: rezeki.
1: Makasih.
2: Tadi buat Bang Udin, makasih senggolannya. Ada Kris tadi ya, masuk ya.
1: Krispati.
2: Buatnya tadi ada yang Ucu, ada Bunda Permata, ada Mak Dani, ada Bang Ileng, adanya Bang Uya juga, ada Alif juga di Kijang, adanya Kak Sarina, adanya Pak Kumis, ada Bang Mayu, ada Pak Demang, adanya Mas Prabu, adanya Iman juga, ada Lukman di Teluk Pakau.
1: Okay.
2: Adanya Pak Demang juga, adanya Ayah Limin, mudah-mudahan sehat selalu ayah. Buatnya Pak Ahmadi juga di kilometer 18 Kijang, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Mama Berlian tak terlupa Putri Pondok ya, atau gadis kita, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Siapa lagi ya? Ada lagi?
2: Di
1: Cukup.
2: Jambi buat Teteh Rahma ya. Di mana tuh? Di Batu Sangkar ya, Rika ya.
1: Kak Rahma.
2: Iya, Kak Rahma kan.
1: Batu Sangkar.
2: Mudah-mudahan sehat semula. Kecuali ya, buat Yusuf juga di Batam, tak terluputkan. Buat Siska juga ya. Buat semua aja lah Rika, telepon pertama sampai tak ada senggol tanpa
1: Oke,
2: terkecuali.
1: terima kasih.
2: Rika, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rosi. Terima kasih untuk Mbak Rosi ya. Baik, mereka bacakan dulu yang masuk di WA ya pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bapak Hansa Yusuf dari Jambi ya, Provinsi Jambi. Persada Indonesia, 100% Indonesia. Lagu Aku Yang Tersakiti dari Judika. Nggak janji Mbak Rika ya kalau untuk lagu ya, karena masih ada lagu yang masuk di line telepon ya. Salam yang sudah difotokopi tapi ya Bang Ilek tadi, semua fans Pro 1 dari Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy selalu ya bersama keluarga. Amin untuk Mbak Rika, selamat siang juga, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih, salam persahabatan dari udara ya Mbak Rika. Kalau ada yang mau gabung di Pro 1 dari Bengkalis ya Riau, ini nomornya katanya. Kalau Kak Rama mau gabung di Pro 1 dari Bengkalis, oh gitu, nomornya buat Kak Rahma, terus juga buat teman-teman lainnya yang yang mau gabung di Pro 1 RI Bengkalis katanya. Dia udah share nomor ya. 0823-883-64742. Atau minta lagi ke sini pendengar ya, yang pengen gabung di Pro 1 RI Bengkalis. Buat Siska di Batu 8, terima kasih Siska. Selalu ngasih semangat nih Siska. Semangat siarannya ya Kak. Semangat kerja. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Semangat. Waduh, terima kasih Siska. Kamu juga ya, semoga pekerjaannya lancar ya Siska. Saya selalu ya. Terus juga ada Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman. Waalaikumsalam Kak Hani, Persari Indonesia. Lagu dari Sleng terlalu manis ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rika, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga. Terus juga untuk Mak Dani, Kak Sarina QQ, Eyang Ucu, Mak Cikma, Bang Udin, Bang Hamzah Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Kak Yeni, Mas Krispati, Pak Demang, Ilek Yusuf, Pak Bayu, Bunda Permata, dan juga semua fans RRI Tanjung Pinang. Sehat selalu dan juga bahagia selalu. Sama siang juga buatnya Sasa. Oke. Siska mau kirim salam, terpotong. Salam buat Kak Sarina, Bunda Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga untuk Bang Yusuf. Kenapa Pak Yusuf? Bang Yusuf dong kalau yang di Batam ya. Baik, kita ke lagu ya pendengar, Pecinta Wanita dari Irwansyah.

0: Oke, Cinta dan Harga Diri ya. Ini versi rock ya paling ya, untuk lagu permintaan Bang Udin Salam Mesra tadi. Pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada lagi kesempatan ya untuk penelpon bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Sama siapa-siapa aja lah.
0: Sama siapa-siapa aja. Ngapa macam itu? Janganlah merajuk, kakak.
1: Orang baru balik dari rumah sakit ini, cabut gigi sakit. Gigi masih.
0: Oh, udah dicabut masih sakit?
1: Lobang dia tuh masih sakit. Oh. Tapi dia minum obat. Bekas lobang dia tuh masih sakit.
0: Nanti berapa hari lagi sembuh lah tuh.
1: Iya, itulah. Dari nyobat dah.
0: Yang sabar ya.
1: Iya, masih bisa lagu.
0: Lagunya apa?
1: Dari Kota.
0: Kota, judul lagunya apa?
1: Apa ya, pelan-pelan saja Mas Otak.
0: Pelan-pelan saja Kota boleh, buat siapa lagunya?
1: Buat Rika, soal petang, sama bertugas. Tadi aja Cik Mah yang lucu, Bang Udin. Ada Yusuf, ada Ile, ada Mak Rika tadi ya. Fotokopi Bang Udin aja lah, fotokopi Ile yang udah masuk aja tadi.
0: Iyalah,
1: buat penelpon pertama sempat terakhir. Mak Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian. Lekas sembuh ya Kak Berlian ya. Lagunya Kotak Band, judul lagunya Pelan-Pelan Saja. Nah, untuk penelpon berikutnya, Barika gak bisa lagi ngasih lagu ya. Hanya kebagian salam-salam saja, gak apa-apa ya pendengar ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Ya, malah putus. Terlambat kayaknya nih Barika ngangkatnya ya. Dicoba lagi nih, 27100 juga di 0811-77-89830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, masuk juga akhirnya Bapak Hamzah Yusuf tadi udah gabung di WA ya. Sehat ya kabarnya ya?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kemarin di sana hujan enggak? Kalau di sini kemarin petang hujan deras, tapi paginya kembali lagi berkabut asap.
0: Oh, kabut asap lagi. Berarti belum belum mati semua sumber apa? Apinya, Pak. Karena di sana kan tanahnya tanah gambut ya. Agak lama ya, Pak ya. Sabar ya.
2: Iya, tanah gambut. Kalau tanah gambut sih kalau hanya 30 menit hujannya mungkin belum bisa padam apinya.
0: Jadi tunggu berhari-hari begitu ya, Pak ya. Baru bisa
2: iya,
0: mati.
2: Lagunya sudah diputar ya.
0: Lagunya mereka gak putarkan tadi. Karena mereka putarkan lagu yang permintaan di telepon. Terus juga sekarang gak bisa request lagu lagi Pak. Karena waktu kita udah mau selesai Pak Hamzah.
2: Itulah ya, salam-salam yang sudah diputar.
0: Iya, mohon maaf ya Pak. Silakan Pak, salam-salam buat siapa.
2: Jadi kalau yang mau berminat bergabung di RRI Pro 1 Bengkalis Riau ya. Nomornya tadi 0823-8836-4742. Itu acara dangdut di siang hari ya. Sama acaranya pukul 13.30 menit acaranya.
0: Okay.
2: Tapi aku tak masuk juga, cuma monitor cuma.
0: Bapak masuknya di Pro 4 aja. RRI Tanjung Pinang juga ada pro dangdutnya kok Pak.
2: Iya.
0: Nanti masuk dengan teman-teman perempat ya. Ada Julia juga, ada Salwa. Nanti yang bawain acaranya Pak.
2: Iya, kalau di Sungai Penuh, RRI Sungai Penuh acara dangdut juga siang. Tapi tak bisa masuk tadi. Tapi biasanya aku masuk terus, tapi tak bisa masuk. Banyak tadi penggemarnya.
0: Udah coba di perempat. RRI perempat kan ada RRI Tanjung Pinang perempat.
2: Iya, perempat, pro satu. Semualah gabung.
0: Oke. Ya udah Pak Hamzah mau salam-salam buat siapa Pak Hamzah Yusuf? Silakan Bapak.
2: Salamnya yang sudah difotokopi Bang Udin dengan Bang Elek tadi ya. Ada juga Mak Berlian ya, sakit lagi, sakit gigi ya Mak Berlian ya.
0: Baru selesai cabut gigi jadi masih terasa sakit.
2: Ya gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya.
0: Ya.
2: Ya, terima kasih banyak, Mbak Rika.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf, terima kasih dari Jambi. Oke, di belakangnya Pak Hamzah, silakan pendengar. Hanya kebagian salam-salam ya, nggak apa-apa ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
3: Persada Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang, Kak Deli. Apa kabar, Kak Deli?
3: Kabarnya alhamdulillah.
0: Sehat ya, Kakak ya?
3: Sehat dan happy-happy.
0: Aduh, sehat dan senang selalu. Mantap nih, Kak Deli. Kak Deli, kebahagiaan salam-salam aja gak apa-apa ya, Kak Deli?
3: Gak apa-apa.
0: Salam-salam buat siapa nih, Kakak? Ya,
3: salam aja yang sudah pernah masuk tadi. Tadi ada Pak Hamzah. Pak Hamzah tadi apa nomor Bengkalis?
0: Iya, dia ini bilang nomor Pro 1 RR di Bengkalis. Jadi teman-teman yang mau gabung di Pro 1 Bengkalis, itu nomornya.
3: Oh, kan kalau kita punya RR digital kan semua ada nomornya.
0: Itu.
3: Kalau orang yang bisa nengok, dia tahu ada
0: daftar nomornya. Oh, Kak Deli udah download ya aplikasi RR digital ya?
3: Kan RR digital itu kan Pro 1, kan dapat semua.
0: Kakak udah download?
3: Ada lah, jadi pun ada sama aku nomornya, pekan baru pun ada.
0: Oh iya, karena di situ semuanya udah tertera nomornya ya.
3: Iya, pokoknya kita punya Happy Android itu, kalau sama aku ini kan RR sudah dapat. Stasiun manapun kita bisa dapat, yang penting radionya tahu nama radionya.
0: Oke, keren ya, sekarang ya gampang ya.
3: Iyalah, karena enak, kita nak monitor kemana, aku nak monitor radio swasta pun, dari Sulawesi ke Kalimantan, kemana pun bisa tuh. Iyalah, itu kesenangan kita kan.
0: Oke, tuh.
3: Ya, gitu.
0: Jadi kita nggak usah ini lagi di sini, karena kan di situ sudah ada nomor-nomornya udah tercantum semua ya.
3: Ada tercantum itu semua.
0: Ya, salam-salam deh buat siapa.
3: Lihat streaming pun ya juga semua kan.
0: Iya, semuanya ada di streaming.
3: Untuk Karika, sehat selalu. Untuk Ketsa kita, semoga sehat selalu lah ya.
0: Iya, Bapak mau berangkat. Bapak lagi di Bandara Batam.
3: Iya, semoga ya dipermudahkanlah perjalanannya ya. Kita dengan selamat, tidak kurang satu apapun ya. Doa selamat aja dari kita semua untuk Pesawat RR ini selalu maju di udara ya.
0: Iya, makasih.
3: Yang tadi apa sih sama Mak Rosi, aku dengar tadi monitor tadi.
0: Mak Rosi tadi sinyalnya agak susah di sana.
3: Iya, lagunya enak tadi yang anu tuh Mbak Rika.
0: Ya mas, gimana kak?
3: Ya Marisan Hidayu tadi.
0: Oh, Cinta Gagal Diri itu permintaan Bang Udin Salam Mesra, cuma versi baru.
3: Apa nama judulnya?
0: Cinta dan Harga Diri. Itu lagunya ada di Dores. Jadi Dores kita cari yang di cover.
3: Kalau nggak ada harga diri, cinta itu dipermalukan.
0: Oh gitu, harus ada harga dirinya ya.
3: Iya, gitu. Harus. Ya untuk Bang Udin, ya sehat selalu Bang Udin ya. Lancar dalam mencari nafkah lah ya. Bang Udin lancar rezekinya selalu.

0: Mau Ucu, Tebelin Tanjung, ada Kak Wir di sana, ada Kak Demang juga, Kak Selalu Keluarga, Bang Uya, ada Ile juga, Bang Bayu, Oma Sulami, Kak Selalu, Bu Hani, Mak Dani, sehat, Bu Sinta tetap semangat, kita doakan Bu Sinta selalu sehat lah ya.
1: Bu Sinta ya.
0: Oh, yang ada di Batam juga kita doakan semua yang bisa gabung di sini lah ya.
1: Oke.
0: Semuanya. Pokoknya ya doa kita, doa sehat, doa selamat, umur panjang dan bahagia dan sejahtera semuanya ya.
1: Iya, makasih Kakak.
0: Oke ya. Untuk Rika, thank you.
1: Sama-sama.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih buat Kak Deli tadi di Batu 5 ya. Ini penelpon yang terakhir ya setelah Kak Deli ya peringat ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Pak Kumisku. Apa kabar, Pak Kumis?
2: Alhamdulillah, lama betul tak sembang-sembang dengan Mbak Ika.
1: Iya, udah berapa bulan kita nggak pernah ngobrol. Pak Kumis sombong deh, kalau saya siaran kayaknya nggak mau nelpon lagi.
3: Kok bilang gitu?
1: Iya, Pak Kumis nggak pernah nelpon lagi.
2: Kadang-kadang susah nak masuk, Mbak Rika.
1: Susah masuk atau kenapa?
2: Iya, banyak yang nelpon gitu.
1: Cie, banyak nelpon. Banyak nelpon pro satu ya.
2: Nelpon yang terakhir ya?
1: Iya, terakhir nih, Papa. Bapak lagi di mana nih? Di darat apa di laut, Pak?
2: Di darat, biasalah di rumah.
1: Iya, kalau malam baru turun ya, Pak ya?
2: Tak juga sekarang, Rika.
1: Kenapa? Angin kencang atau gimana, Bapak? Kabut.
2: Kalau sekarang ini, Pak Kumis sering menjaring ikan tamban siang.
1: Jaring ikan tamban siang-siang sekarang?
2: Tahu kan ikan tamban?
1: Ikan apa ya, Pak?
2: Ikan tamban?
1: Saya biasa mainnya. Iya, saya biasanya mainnya sama ikan paus, Pak.
2: Rika banyak tak tahu sama ikan ya. Kemarin yeah. Saya dengar Mbak Ika, ikan kurau tak tahu.
1: Itu memang tak tahu, emang ada juga Kak Tanjung Pinang ikan kurau, tak ada.
2: Ada lah, itu kemarin Bang Herman bilang sama Pak Kumis, murah-murah harganya dibilang,
1: ikan kurau agak
2: murah, bilang gitu kan.
1: Iya, yeah. Kalau tamban saya tahu Pak, saya suka makan tamban.
2: Itulah Pak Kumis sering menjaring tamban kalau siang, itu udang merdu tahu lah. Dia sering buka status Pak Kumis kan.
1: Bapak jangan cakap saya tak tahu nama ikan. Saya tahu nama ikan Pak. Tapi kalau jenis-jenis apa tadi? Ikan apa tadi?
2: Kurau.
1: Nah, kurau itu kan dia sejenis ikan karang ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh saya tak tahu kalau jenis ikan karang. Iya.
2: Nah, jenis ikan karang tuh banyak. Ikan kaci. Tahu tak ikan kaci?
1: Tahu. Tempat nyimpan barang itu.
2: Ah, ikan karang juga.
1: Kaci, cuman barang. Amoy tahu Pak. Amoy sedap dibakar Pak. Ikan amoy kan, iya sedap.
2: Ikan amoy, ikan dibam.
1: Ah itu tahu paham. Yang itu saya nggak tahu. Yang dibilang sama Ima Lapak Mal saya tak tahu. Ada lagi satu lagi kemarin yang dibilang dia itu selain ikan karau tadi. Ikan apa ya kemarin tuh?
2: Senangin, itu juga ikannya.
1: Ah senangin, oh senangin dengan karau sama.
2: Itulah ikan ya. Dia kalau kecil dibilang senangin, kalau besar dibilang kurau.
1: Kayak mana sih warnanya apa sih Pak?
2: Bagus ikannya, cantik bentuk ikannya tuh.
1: Oh.
2: Tanya Bang Herman lah, Bang Herman tahu tuh. Bang Herman sering makan ikan kurau tuh.
1: Oh ikan kurau, tak tahu saya. Memang ikan kurau senangin tuh tak paham Pak.
2: Iya, kalau di sini banyak ikan itu Mbak Rika. Kami bilang kurau, tapi tahu juga kalau orang bilang senangin tahu.
1: Iya.
2: Jalan Mbak Rika, salam satu untuk semua lah Mbak Rika.
1: Ya silakan.
2: Nah, yang terakhir juga kan dari A sampai dari Krispati sampai Deli ya. Kita salam, kita singgol semua Mbak Rika ya.
1: Oke, Bapak.
2: Nah, lagu ikutan aja. Oke lah Mbak Rika, terima kasih Mbak Rika. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumis dari Pancerlingga tadi ya. Kak Rika Pademang gak bisa masuk ya. Salam untuk semuanya, lagi basah kuyup gak bisa masuk katanya. Oh gitu, ya udah di luar aja ya Bapak ya. Basah kuyup. Udah kering kali Pak, udah berhenti hujannya nih. Pademang, terima kasih Pademang. Salam juga untuk Bang Uya yang ada di Yudowinangun sana ya. Baik pendengar Pro 1, Retanya Pinang, terima kasih buat Anda semuanya yang udah gabung dalam program Siaran Persada Indonesia. Mereka mohon maaf ya apabila tadi ada salah-salah kata selama kita ngobrol di udara pendengar ya. Sampai jumpa lagi di program Persada Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.
5: Pendengar, selanjutnya kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang bergabung dengan program 1 RRI Jakarta. Kita ikuti program siaran beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama dengan RRI Bandung, Bovendigul, Sibolga, dan juga Cirebon.
1: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman dikigiin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana.

0: Dengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
1: Saatnya kita ikuti Branda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Branda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Branda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
2: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
3: Jadi kayak trauma gitu, ya.
2: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
3: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
2: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
3: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
2: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
3: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak-anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih

0: lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap ke depannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
6: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
5: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
6: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK, itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
5: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
6: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
6: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
5: Berarti terlihat gitu ya?
6: Iya, pasti terlihat.
5: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
6: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
5: lebih murung gitu.
6: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
5: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
6: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang di pasar, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita.

0: memang berandas acara dari RRI Cirebon dengan judul Beranda Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
1: Dengar dimana Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bermaksud seksual yang dilakukan.

harus bereaksi bagaimana tanpa disadari hal-hal seperti itulah yang menjadi awal pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Rasa Cita produksi PRI Cirebon dengan tema Berani Kata Tidak Mengenal Batas dan Menghormati Sesama.

0: apa yang dilontarkan secara semesta tak sekilasan.
1: Hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai baik-baik. Tidak sedikit yang menilai sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa saja. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang

cenderung mereka. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label kalau sensitif baperan atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam bukan karena setuju, tapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah persoalan. Ketika

musim kabut. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Fadul Ari, salah satu mahasiswa dari STIB Abdul Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

serius dalam sebuah perkataan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut

kondisi ini dikenal sebagai respons freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan

0: dengan narsis itu saya kira memang suatu fenomena yang mana untuk melindungi diri sendiri, jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaningin, Kabupaten Cirebon.
2: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahuwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan. Dan tanpa sadar, mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: 101.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 bersama RRI Pekanbaru, Padang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis.

0: Kalau untuk perhatiannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KDLK. Oh, kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun. Cuman kita nggak tahu gimana.
1: Nah ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini.
2: Lintas Berita Korwi. Lintas Berita Korwi mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan atau KBLK Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus memperkuat kesiapsiagaan warganya terhadap potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan KBLK Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana alam. Secara geografis, wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana luapan air sungai dan tanah longsor yang dapat mengancam lahan pertanian serta pemukiman warga. Potensi luapan air kerap terjadi di kawasan Bandar Tembok akibat tingginya sedimentasi saat curah hujan meningkat tajam. Sebagai langkah antisipasi awal, para relawan secara proaktif memantau debit air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pengerukan sedimen. Agus Rizal, Ketua KBLK Manggis Ganting, menambahkan, kendati semangat kerelawanan warga sangat tinggi, langkah penanggulangan darurat di lapangan masih terhambat oleh minimnya ketersediaan kelengkapan pelindung diri dan alat evakuasi.
2: Mungkin yang keterbatasan kita di lapangan di kelurahan, ya peralatan lah banyak, anggaran juga ada. Dulu pernah waktu KBLK pergi pertama kali, kami dapat bantuan peralatan, cuman sih ada nyari radio, cuman untuk safety belum ada. Mungkin untuk mensiasatinya, selama ini kami kan mandiri, kami cuman mau kasih sosialisasi untuk kesadaran masyarakat, dan peralatan pun kita punya masing-masing mandiri aja. Anggota atau apa, aparat KBLK yang bisa turun, tanpa didukung peralatan, kita risiko yang lebih tinggi. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah daerah atau pihak terkait ada binaan sekaligus bantuan peralatan.
1: Sekretaris KBLK Manggis Ganting, Ladi Haryanti, menambahkan peran krusial dalam mitigasi dan evakuasi kawasan rawan bencana tersebut tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan relawan perempuan. Kehadiran perempuan di dalam struktur keanggotaan KBLK yang berjumlah lebih dari 30 orang ini dinilai sangat penting, khususnya untuk memprioritaskan penanganan serta evakuasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat krisis terjadi.
3: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun, cuman kita nggak tahu gimana. Kayak ada korban gimana kita menanganinya atau cara mengangkatnya, itu yang perlu dilakukan.
1: Guna meminimalisasi risiko keselamatan jiwa yang secara langsung dihadapi oleh para relawan, pengadaan jaminan sosial seperti asuransi ketenaga kerjaan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana kini menjadi kebutuhan operasional yang mendesak. Kedepannya, pengurus KBLK Manggis Ganting berencana mengajukan proposal bantuan anggaran kepada instansi terkait dan perwakilan legislatif melalui dana pokok pikiran atau POKIR, agar seluruh anggota memiliki kapasitas serta fasilitas yang memadai dalam merespon ancaman alam wilayahnya. Rafni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. 262 calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan golongan 3 pemerintahan Kabupaten 50 Kota tahun formasi 2024 masih secara bertahap ikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar atau Diklatsar CPNS hingga nanti November 2026. Berikut laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan.
4: Ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 sejauh ini masih mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2026 secara estafet dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penilaian Kerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Widayati. Bahwa peserta latsar berasal dari CPNS

Pasar CPNS terdiri dari golongan 3 sebanyak 191 orang dan golongan 2 sebanyak 71 orang, terbagi ke dalam jumlah peserta laki-laki sebanyak 84 orang dan peserta perempuan sebanyak 178 orang.

0: dimulai sejak bulan April 2026 dan akan berakhir di bulan November 2026.
1: Pelatihan dasar atau latsar merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap CPNS di masa prajabatan sebelum resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. CPNS Kabupaten 50 Kota Pemasih tahun 2024 yang mengikuti pelatihan dasar saat ini menggunakan metode blended learning. Jadinya kombinasi antara online dan tatap muka yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Tempat kerja, peserta membuat dan mengimplementasikan rancangan inovasi di instansi masing-masing selama 42 hari kerja. Yang terakhir, tahapan praktikal, yaitu pembelajaran secara tatap muka di tempat ibarat bersama Lidia Iswara selama 60 hari kerja.
0: Dengan demikian, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati juga memastikan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, kemudian nasionalisme, serta kebangsaan, dan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Dari Kabupaten 50 Kota, Alanor Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi. Berikut laporan Aryo Wisnu.
3: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridarman Bay, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil, maka kita bikinlah kesaktian Pancasila.
3: Ridarman Bay menambahkan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
4: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu. Bahwa sekarang ini kan memang banyak. Sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini nampaknya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah, inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
3: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri, Ridarman Bay, menambahkan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.
5: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Batam, soroti keterbatasan ruang kelas. Berikut laporan Rizwan Badrian.
6: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
7: Kepulauan Riau tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
6: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar atau rombel, tahun ini harus menampung hingga 23 rombel. Dia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026.
8: Hanya kita hanya menerima 13 kelas, tapi tahun ini 23, beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru, jadi kita solusi sementara, sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar luar, kita manfaatkan koridor, namun kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
6: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
9: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift, insya Allah ini selesai sebenarnya.
6: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
11: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
10: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
12: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh teman-teman lain. Dan juga untuk

0: target tersebut dapat terrealisasi 100% hingga akhir tahun. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan 7.046 unit rumah dapat direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Pahmi mengatakan, hingga kini masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terverifikasi oleh Balai Perumahan. Fahmi menyebutkan pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi agar seluruh target dapat terlaksana tahun ini. Selain perbaikan rumah, program tersebut akan disinergikan dengan penyediaan aliran listrik bagi rumah warga yang belum teraliri. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membantu sertifikasi lahan rumah yang telah mendapatkan perbaikan.
2: Harapannya tentu ketika Riau dapat alokasi perbaikan rumah, tahun ini sudah dapat jatah 7.046 unit. Nah, harapan bagus kan 7.046 ini kan bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026 ini. Ada 2.000 unit belum terverifikasi oleh kawan-kawan di Balai Perumahan. Ini yang akan kita kesa. Kemudian nanti disandingkan dengan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Nah, ini teman kita Dinas SDM sudah berkoordinasi dengan PLN, nanti PLN bantu.
1: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto menyebutkan program BSPS di wilayahnya mencapai sekitar 2046 unit rumah. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah.
3: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan Rp17.500.000 untuk bahan, Rp2.500.000 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, pencairan sudah sekitar 2.000-3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai.
1: Iswanto mengatakan penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan pekerjaan fisik diharapkan tuntas pada Desember. Dengan demikian, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi rumah masyarakat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan akses listrik dan kepemilikan lahan yang lebih terjamin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Berikut laporan Meta Fajar Walinda.
1: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori, yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
2: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat Kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
1: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
3: Itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup itu, saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun gitu.

0: lebih bagus lagi.
1: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam pemenuhan asupan gizi. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan gizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan manfaat MBG mulai terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Posyandu.
4: Terpantau sih Mas ya, jadi dari setelah mendapatkan MBG itu anak-anak yang tadinya mungkin ya kebutuhan gizinya kurang terpenuhi, dengan adanya terpenuhi ini berat badannya naik, tinggi badannya naik, itu kalau yang permasalahannya di gizi ya. Tapi kalau yang kesalahannya di pola asuh ya, penyebabnya pola asuh itu ya emang perubahannya agak kurang, karena kalau kesalahan pola asuh itu mau dikasih gizi yang bagus-bagus pun juga nggak akan taruh kalau orang tuanya tidak membenarkan pola asuhnya terhadap anaknya itu.
3: Winandar menyebut, pemberian MBG juga dirasakan membantu mengurangi pengeluaran orang tua karena sebagian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi melalui makanan yang diberikan. Namun, menurutnya, MBG bukan satu-satunya faktor dalam upaya pencegahan stunting. Orang tua tetap perlu memperhatikan pola asuh serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar dikonsumsi sesuai ketentuan. Ia juga menilai komunikasi antara Posyandu dan penyedia MBG perlu terus dilakukan agar menu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak membuat mereka kusam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusyaki melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddin mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi seperti dilaporkan Dodi Setio.
6: Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddin mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Oleh karena itu, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu, sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Muhyiddin, perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan untuk tumbuh di berbagai wilayah. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus tumbuh. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan berada pada peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Sementara angka kemiskinan hingga Maret 2026 sebesar 5,27% dan indeks Gini rasio 0,285.
7: Dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat.
6: Kendati demikian, Muhyiddin mengatakan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal. Menurutnya, capaian pembangunan saat ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dodi Setio melaporkan.
2: Masih dari RRI pada pendengar, Gubernur Mahyeldi menyampaikan berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan Sumatera Barat terus bergerak maju pada sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tadi pagi. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas manusia, penurunan kemiskinan, perbaikan kondisi ketenaga kerjaan, serta mulai menguatnya perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa Sumatera Barat terus bergerak maju.
0: dalam rangka paripurna istimewa menyambut hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun, Gubernur Mahyaldi tadi pagi mengatakan, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 77,27 poin, meningkat dari 76,43 poin pada 2024. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-8 dari 38 provinsi. Menurut Mahyaldi, peningkatan IPM tidak sekadar menjadi angka statistik, namun mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Dari sisi kemiskinan, persentasenya pada Maret 2026 berada pada angka 5,27%, turun dari 5,31% pada Maret 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 311 ribu masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam kondisi miskin.
8: Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi per penduduk. Ke depan, yang harus kita pastikan adalah agar peningkatan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan pendapatan real.
0: Mahyaldi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Hingga semester pertama 2026, capaian 8 prioritas pembangunan daerah diukur melalui 73 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 indikator atau 52,1% telah tercapai. Untuk prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, 7 dari 9 indikator atau 77,8% telah tercapai. Pandangan serupa disampaikan Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023, Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, yang menilai Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan dan memiliki prospek untuk semakin berjaya di masa depan. Rais Yatim menilai, masyarakat Sumatera Barat sebagai bagian dari keluarga besar Nusantara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi tantangan masa depan.
9: Yang 65 orang inilah menjadi tuan-tuan Bakatonan Jauh, lawangan Bakatonan Takik. Pasanan dan timur indah jauh, hanyut di hati segalanya rapat. Untuk membangun bersama, erti membangun kita ialah fisikal dan rohani.
0: Sri Dato' juga menyoroti peran 65 anggota DPRD Sumatera Barat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan masyarakat. Ia melihat pembangunan jalan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemajuan daerah. Hans Permananda melaporkan.
2: Beralih ke RRI Ranai. Kelurahan Ranai Deret, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
10: Kelurahan Ranai Deret, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari penerapan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dekat dengan masyarakat.
11: Kemudian di provinsi, nah kita peringkat ketiga dari beberapa kurang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien.
10: Penilaian kelurahan mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemerintahan dan pelayanan, kewilayahan, hingga kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara berjenjang, termasuk melalui penilaian di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lurah Ranai Deret Era Juwin Marisa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang mendukung pelayanan serta pembangunan di wilayahnya.
12: Kemarin itu kan ada lomba desa, se-provinsi, terus ada juga lomba kelurahan tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita dapat juara 3 se-provinsi.

0: Sebelumnya, prestasi serupa juga diraih Kelurahan Bandar Sah dan Ranai Kota. Pada penilaian tahun ini, posisi juara 1 dan 2 diraih perwakilan dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Capaian Ranai Darat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar berita dari RRI, Rania tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
3: Iya, selamat sore juga Bang Adrian.
2: Baik, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Oke, silakan nih Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore ini dan esok nanti.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berudara kabur pada pagi hari, kemudian masih terdapat potensi hujan berintensitas ringan yang bersifat lokal atau tidak merata pada siang hari, kemudian diperkirakan kembali udara kabur pada malam dan juga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel, yaitu dari arah tenggara hingga utara, dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 99%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Bintan, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, masih diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutlah di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Ya, baik. Jadi memang sampai saat ini Mbak Rizky, kondisi dari terpaparnya kabut asap ke Pulau Bintan ini hingga sore ini masih cukup signifikan atau sudah berkurang nih Mbak Rizky?
3: Kalau untuk pantauan citra sementara pada hari ini yang terupdate pada pukul 4 sore masih tergolong aman untuk wilayah Kepulauan Riau saat ini. Namun untuk kedepannya masih kita perkirakan bahwa potensi itu masih juga bisa melingkupi Kepulauan Riau selama angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau itu masih berasal dari tenggara, gitu Mas.
2: Baik, Mbak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti, dan selamat beraktivitas, Mbak Rizky.
3: Baik, terima kasih Bang Adrian. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober di Kantor Camat Toapaya. Tanggal 7 Oktober di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk.
1: Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video tersebut juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah menelusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search. Hasil video tersebut sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News. Kemenkeu respon laporan harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video itu, Suhasil yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hype Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media memiliki probabilitas artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 98% dan threat scan dengan probabilitas 99%. Kemudian beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama toko anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus 2026 berjudul Data Dukcapil Bikin Heboh. Ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

yang terkontaminasi dapat menyebabkan diare, terutama pada anak-anak dan lansia. Pastikan air yang kita minum telah direbus atau diolah dengan baik. Cuci tangan dengan sabun juga penting untuk mencegah penyakit kulit dan infeksi. Mari bersama-sama menjaga kesehatan diri dan keluarga di musim penghujan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga kebersihan, cegah genangan air, dan selalu waspada terhadap gejala penyakit di musim hujan. Sehat untuk kita semua.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus berkembang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1 RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Senyum Itu Ibadah, Senyum Itu Sedekah, disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Duduy Syadullah membacakan surah Al-Isra ayat 32. Pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an senantiasa mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kebaikan selain kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita seperti melaksanakan salat, puasa Ramadan, berzakat, haji, ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kebaikan yang tanpa kita sadari ketika kita melakukannya maka dia dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kebaikan dan pahala serta keberkahan dari Allah, maka dia akan bernilai kebaikan, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya adalah kita senantiasa murah senyum, wajah yang ceria di hadapan saudara kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan sahabat kita, maka dia akan menjadi kebaikan dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyuman yang senantiasa kita suguhkan maka pada hakikatnya adalah kebaikan di sisi Allah ketika kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Ternyata amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an di antaranya sedekah. Ketika kita mampu mengeluarkan sedekah kita dengan harta itu lebih utama. Ketika kita Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kelapangan harta, lalu kemudian kita keluarkan untuk sedekah, membantu saudara kita, membantu sahabat kita, maka dia menjadi kebaikan untuk kita. Tapi ada kalanya senyuman itu juga ternyata mengandung kebaikan dan sedekah yang tidak boleh kita sepelekan. Kalau kita punya harta, juga kita murah senyum, betapa kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak punya sesuatu, minimal kita berikan senyuman untuk membahagiakan saudara kita. Di saat kita tidak bisa membantunya, minimal kita memberikan kebaikan kepadanya melalui senyuman kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna bil ma'rufi syai'an." Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan, walau sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, ketika kita bangun pagi, kemudian kita terutama berinteraksi dengan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Siapa? Istri kita, anak-anak kita, bagi istri, suaminya. Ini adalah orang yang terdekat dalam kehidupan. Ini adalah orang yang paling layak, orang yang paling harus dan mesti untuk kita berikan kebaikan untuknya. Makanya Nabi SAW juga pernah menegaskan, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Salah satu kebaikan yang kita berikan untuk keluarga kita, selain menafkahi keluarga kita, anak dan istri kita, maka kita berikan perilaku yang baik, sikap yang baik, senyuman yang terbaik kepada keluarga kita. Maka di saat Nabi SAW menegaskan kita senantiasa jangan meremehkan kebaikan meskipun dengan senyuman kepada saudara kita, dan orang yang paling layak sebelum saudara kita adalah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan pula sebaliknya, dengan orang lain, dengan kawannya, bukan main dia ramah, bukan main dia senyumannya luar biasa. Oh, rupanya ada udang di balik bakwan. Nah, tapi dengan keluarganya, dengan istrinya, bukan main dia wajahnya masam, bawaannya mau saja. Nah, ini yang harus kita hindari, ini yang harus kita jauhi. Karena kenapa? Orang yang paling layak untuk kita bahagiakan adalah keluarga kita. Selanjutnya adalah sahabat-sahabat kita, saudara kita, terutama saudara kandung kita, kemudian saudara-saudara sepupu kita, kemudian kakek nenek kita, paman kita, tetangga kita. Ini adalah orang yang paling layak untuk kita bahagiakan. Rekan kerja kita, begitu kita sampai di kantor, kemudian kita ucapkan salam, tidak hanya sekedar salam, tapi kita lontarkan senyuman. Bukan sekedar senyuman, tapi kemudian kita berikan salam. Salam dan senyuman ini kemudian menjadi energi positif di tengah-tengah kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan di tempat kita bekerja. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ittaqun nar walau bisyiqqin tamratin, faman lam yajidhu fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari siksaan api neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukannya, maka bisa bersedekah dengan mengeluarkan ucapan yang baik. Jadi setelah kita ucapkan salam, kemudian kita senyum, lalu kemudian kita sapa saudara kita dengan sapaan yang baik. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, kita tanyakan kabarnya. Kemudian kepada keluarga kita, Assalamualaikum, apa kabar Umi? Assalamualaikum, apa kabar Nak? Gimana kabarnya hari ini? Nah, itu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita mampu mewujudkan itu, maka selalu ada energi positif, energi kebahagiaan, energi kebaikan yang kita tebarkan dimanapun kita berada. Karena kenapa? Tidak sedikit gara-gara sikap yang mungkin tanpa kita sadari akhirnya disalah tafsirkan sama orang. Ketika wajahnya tidak bersahabat, mungkin wajahnya tidak bersahabat itu karena dia punya masalah, mungkin dia punya problem, mungkin dia punya persoalan. Lalu kemudian ketika dia menampakkan wajahnya kepada saudaranya, mungkin saudaranya nanti bisa saja salah menafsirkan, oh ini sahabatnya marah sama dia, benci sama dia, atau dia sedang sombong kepada saudaranya, kepada sahabat lainnya. Nah, maka kita perlu menampakkan wajah yang ceria. Dan wajah itu adalah cerminan dari suasana hati, cerminan dari suasana pikiran. Maka ketika kita mampu mengendalikan emosional kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan senyuman kita, mengendalikan sikap kita, maka insya Allah itu juga membantu kita untuk mengendalikan hati kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosional kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ada juga sebagian yang wajahnya itu memang tidak bersahabat, terlihat sombong. Nah, maka jangan sampai demikian. Karena kenapa? Ketika kita tampak sombong, angkuh, apalagi memang diiringi karena dia punya jabatan, kedudukan, dia punya harta yang kaya raya dan sebagainya, lalu kemudian dia acuh, bahkan dia bermasam muka, maka kebencian di sisi Allah. Kita belajar dari surah Abasa wa Tawalla, yaitu ayat yang bermasam muka ketika Nabi SAW mendakwahkan agama Islam, lalu kemudian Nabi sedang fokus dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan harapan jika pembesar kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, maka semuanya akan ikut juga masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata ada seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum. Lalu seorang sahabat buta, dia bertanya dengan Nabi tentang sesuatu. Nabi pada saat itu sedang fokus mendakwahi pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan harapan mereka mau tertarik masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi mengabaikan sahabat Ummi Maktum ini. Akhirnya sikapnya Nabi ini ditegur dan diluruskan oleh Allah melalui surah Abasa wa Tawalla. Janganlah engkau bermasam muka, karena merasa Ummi Maktum ini mengganggu di saat Nabi sedang fokus untuk mendakwahkan ke Islam kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, Nabi sempat agak sedikit bermasam muka. Maka ditegur oleh Allah. Apalagi kalau kita betul-betul bermasam muka dengan seseorang, kita menampakkan wajah yang tidak bersahabat, kita menampakkan wajah kebencian, kita menampakkan wajah permusuhan, kita menampakkan wajah konflik. Na'udzubillah min zalik. Maka bukan sekedar teguran dari Allah, kita khawatir mendapatkan kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhadapan dengan saudara kita dengan wajah yang kemudian membuang wajah, kemudian bermasam wajah, senyumnya setengah senyum dan sebagainya, tidak tulus dan sebagainya. Justru ketika kita menyadari keutamaan pentingnya kita senyum, pentingnya kita berwajah ceria, ternyata ada kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana sikap yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Walakunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Nabi SAW, bahwa sifat Nabi tidaklah keras, tidaklah bersikap kasar, bahkan Nabi lembut hati. Maka kita juga meladani Nabi SAW untuk senantiasa berlembut hati, tidak bersikap kasar. Jangankan kepada saudara kita, kepada musuh pun Nabi SAW tetap bersikap baik. Kecuali ketika memang diperangi, dimusuhi, maka Nabi bersikap keras. Karena Nabi SAW rohama'u bainahum, senantiasa memiliki sifat kasih sayang di antara mereka. Tapi Nabi SAW juga bersikap keras terhadap orang-orang yang memang memusuhi Islam. Nah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dalam kehidupan ini ada hal-hal sederhana, kebaikan-kebaikan sederhana yang dapat kita lakukan. Maka kita lakukanlah kebaikan itu sekecil apapun, terutama melalui senyuman. Senyum kepada anak itu berdampak terhadap psikologisnya. Tersenyum terhadap istri meskipun dia capek mengurus rumah tangga dan sebagainya, kemudian mengurusi anak-anak dan sebagainya. Maka ketika seorang suami menampakkan wajah yang ceria, kemudian menyapanya, menyayanginya, maka seketika hilanglah rasa lelah itu, hilanglah rasa capek itu. Demikian juga kita dengan tetangga kita. Mungkin kita melihat tetangga kita sedang ada di depan rumahnya, kemudian kita melontarkan senyuman yang baik, maka insya Allah akan terbangunlah keharmonisan, terbangunlah rasa ukhuwah Islamiyah, terbangunlah kehidupan yang penuh dengan keguyuban. Apalagi seorang pemimpin, ketika seorang pemimpin menghadapi dan berjumpa dengan rakyatnya, berjumpa dengan masyarakatnya, tetap dia menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang senyum, tidak sangar, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya, tidak ego dan sebagainya, tapi menampakkan kebaikan. Karena bagaimana seorang pemimpin, dia juga menjadi teladan dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan ternyata kebaikan itu sederhana, minimal ketika kita senyum, kita menyapa dengan kalimat yang baik, kita mengucapkan salam, itu sudah satu kebaikan, bahkan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia." Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah ia." Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, "Allahumma salli alaihim." Kelima, salat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, "Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah." Ketujuh, salat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang Pro 1, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengenang sejarah sekaligus memperkuat komitmen terhadap ideologi negara. Peringatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk kembali memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, Pancasila menjadi landasan yang menyatukan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Melansir dari kemdiktisaintek.go.id, momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengajak seluruh insan pendidikan tinggi menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bersikap lebih bertanggung jawab, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta menghindari tindakan yang merendahkan kelompok tertentu merupakan langkah sederhana untuk menjaga persatuan.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
10: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
9: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya,
14: ya.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama.
15: Akhirnya
16: pada akhirnya
15: semua.
16: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sedirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan

0: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi partai kita kan pakar. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa ya. Tapi kalau di laut ini karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkobar lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, nah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
3: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
5: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh.
4: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
6: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
7: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan

0: gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini ada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
0: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan sajikan dalam siaran mimbar agama Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia, berjumpa kembali kita dalam acara mimbar agama RRI Kota Tanjung Pinang. Dalam agenda kegiatan mimbar agama kita pada malam hari ini berkaitan dengan tema musibah dalam Islam antara ujian dan hikmah. Musibah seringkali hadir sebagai jeda yang mengguncang ketenangan hidup manusia, membawa duka, kehilangan ataupun kesempitan yang menekan jiwa. Dalam kacamata Islam, tidak ada satupun daun yang gugur atau rasa sakit yang menimpa seorang hamba melainkan atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik bayang-bayang kesedihan musibah tersebut, musibah sejatinya tidak pernah berdiri sendiri, ia senantiasa berpasangan dengan maksud yang mulia. Disinilah manusia diajak untuk menyelami dualitas makna di balik penderitaan antara ujian yang menguji keteguhan iman dan hikmah yang tersirat yang menuntun menuju kedewasaan spiritual. Nah, para pendengar RRI yang berbahagia, saya Muhammad Syarif dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini narasumber kita Ustadz Ahmad Noval SPDI, Penyuluh Agama Islam di Tanjung Pinang Barat. Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Beliau juga Sekretaris Ipari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Tanjung Pinang. Nah, beliau pada malam hari ini insya Allah akan mengupas tuntas berkaitan dengan musibah dalam Islam antara ujian dan hikmah. Kepada Ustaz dipersilakan.
2: Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Syarif LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat yang sifatnya nampak oleh mata kita atau nikmat yang tidak nampak. Namun justru yang tidak nampak itu sejatinya lebih penting. Misalnya yaitu nikmat hidayah, nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia, seperti yang kita dengar baik itu di berita maupun di media sosial, bangsa kita sedang diuji oleh beberapa macam bencana. Belum selesai penanganan banjir yang ada di Aceh, kita dikejutkan dengan berita gempa bumi yang ada di NTT. Tidak hanya itu, kita juga mendengar berita di Kalimantan dan di beberapa tempat di Indonesia terjadi kebakaran hutan yang mana relawan atau petugas pemadam bahkan ada yang sampai gugur di dalam menjalankan tugasnya. Tidak sampai di situ, kita juga mendengar kabar bahwasanya kapal penumpang Virgo gitu ya, nama kapal tersebut yang berlayar menuju Kalimantan dari Jawa, tenggelam di Laut Jawa. Saat ini sedang dilakukan penanganan, pencarian korban dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat konsep musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tentu saja kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang ujian tersebut. Kita buka di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah engkau mengira bahwasanya engkau akan dibiarkan mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian engkau tidak diuji? Di sini Allah menggunakan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, namun sejatinya ia adalah penekanan bahwasanya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman atau mengaku beriman kepadanya pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada satu pun hamba yang beriman yang tidak diuji oleh Allah. Baik itu rakyat, pejabat, ustaz, kita orang awam, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, bahkan nabi-nabi terdahulu juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nabi-nabi ulul azmi, mereka mendapatkan ujian yang lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih detail, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath-thamarat wabashshiril sabirin. Di sini Allah memberikan keterangan lebih detail tentang macam-macam cobaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, yang pertama yaitu ketakutan. Ketakutan akan kematian, ketakutan akan kemiskinan dan lain sebagainya. Minal khaufi wal ju', dari kelaparan. Wal minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan harta, kemiskinan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus, yaitu kehilangan jiwa-jiwa. Bagaimana orang yang ditimpa bencana itu kehilangan sanak saudara, kehilangan keluarga, kehilangan kerabat, kehilangan teman, dan seterusnya. Wasamarat, dan juga buah-buahan. Maksudnya adalah bagaimana orang diuji dalam hasil kebunnya, diuji dengan pertaniannya, gagal panen dan seterusnya. Kemudian ayat itu ditutup dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyirish shabirin," dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya melihat bagaimana nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah disiksa oleh kaum Quraisy, dicaci, dihina, diblokade. Ya. Diblokade, baik itu tidak boleh berdagang dengan nabi, tidak boleh berbicara dengan nabi dan seterusnya. Nah, di sinilah marilah kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian tersebut, menghadapi musibah-musibah tersebut. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Ad-Duha, dari asbabun nuzul dari surat ini yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika itu ada jeda turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian di jeda turunnya wahyu tersebut Nabi Muhammad dihina oleh kaum Quraisy, dicaci maki oleh kaum Quraisy, menunjukkan bahwasanya nabi bukanlah sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesedihannya tersebut, di tengah kegundahan tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, dan demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila dia telah pekat atau sunyi. Mari perhatikan ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika mendapatkan ujian dari Allah itu bukan tanda bahwasanya Allah sedang membenci atau meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika mendapatkan ujian itu tanda Allah sedang peduli dengan kita hambanya. Maka langkah yang pertama di dalam kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya ujian yang kita dapatkan dari Allah itu merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Apabila ujian itu dikarenakan keimanan kita kepada Allah, maka dengan ujian itu insyaallah Allah akan mengangkat derajat atau keimanan kita. Sedangkan apabila ujian itu disebabkan oleh dosa-dosa kita, maka kita bersyukur kepada Allah karena kita dibalas dosa-dosa tersebut di dunia, bukan di akhirat kelak, sehingga ketika kita wafat kita dalam keadaan bersih insyaallah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Itu adalah petunjuk atau langkah yang pertama di dalam kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan al-ula, yaitu kehidupan dunia. Di sini Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan yang hakiki atau kehidupan yang abadi itu adalah akhirat, bukan di dunia. Maka sebesar apapun ujian atau cobaan yang Allah berikan di dunia, maka sesungguhnya itu tidak lama. Karena sesungguhnya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, hendaknya kita memahami kembali hakikat hidup kita di dunia. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita hidup selamanya, sehingga ketika mendapatkan ujian itu akan memperburuk prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memahami kehidupan kita di dunia, sehingga ketika kita mendapatkan ujian kita menyadari bahwasanya hidup ini sebentar, maka ujian ini juga sebentar dan ada akhirnya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Maka jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang dilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian tersebut. Ketika kita ditimpa oleh kemiskinan misalnya, kekurangan harta misalnya, jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang dilarang oleh Allah. Kita mencuri, kita korupsi, mengambil hak saudara kita. Jangan sampai. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tidak lama, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menggaransi bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia akan dibalas di akhirat kelak. Maka jangan sampai ujian yang singkat ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo," dan kelak kami akan memberikan kepadamu karunia atau rezeki. "Fatardo," maka engkau kemudian akan ridho terhadapnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat-nikmat terdahulu yang Allah berikan kepada Nabi. Ya. Maka hadirin atau para pendengar yang berbahagia, ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita mengingat kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita terdahulu. Ya. Kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat harta benda, dikasih nikmat keluarga yang sakinah dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua hendaknya kita ingat kembali sehingga kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat satu kisah dari nabi kita yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi atau salah satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Yang mana penyakitnya ini bertahun-tahun tidak sembuh. Namun di tengah sakitnya tersebut, Nabi Ayyub alaihissalam ketika diminta oleh istrinya untuk berdoa kepada Allah meminta kesembuhan, Nabi Ayyub menolak. Kenapa? Dikarenakan Nabi Ayyub malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum penyakit itu datang, Nabi Ayyub dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang lapang, hasil kebun yang bagus, anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha. Beliau malu berdoa kepada Allah. Namun akhirnya beliau pun berdoa atas desakan istrinya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat doa Nabi Ayyub. Wa ayyuba idna da rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Kemudian Nabi Ayyub pun berdoa kepada Tuhannya. Anni massaniyadur. Ya Allah, kami ditimpa satu kesulitan. Massa itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu cuma dicolek, ditutul, kata Nabi Ayyub. Saya dicolek suatu kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya menjelaskan sedikit detail dari penyakitnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Ayyub tersebut. Maka dari itu hadirin jemaah pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ketika ditimpa musibah, hendaknya kita mengingat kembali nikmat-nikmat Allah terdahulu sehingga kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 3 petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang dapat kita jadikan acuan, kita jadikan contoh ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu hendaknya kita husnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah ketika ditimpa musibah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah bukan sedang meninggalkan kita, Allah bukan sedang membenci kita, melainkan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian selanjutnya kita memahami kembali, mengingat kembali hakikat hidup kita di dunia, yaitu dunia ini sementara, maka sebesar apapun ujian itu juga sebentar, dan kehidupan yang hakiki itu ialah di akhirat kelak. Yang terakhir, hendaknya kita mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terdahulu sehingga kita lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sedang ditimpa musibah. Para pendengar yang berbahagia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita semua hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa mengingat kepadanya, mengingatnya meskipun dalam keadaan lapang maupun susah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Para pendengar RRI yang berbahagia, musibah dalam Islam antara ujian dan hikmah yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Noval SPDI Penyuluh Agama Islam Tanjung Pinang Barat ataupun Sekretaris Ipari Kota Tanjung Pinang, mengingatkan kembali 3 hal terkait dengan musibah, dan antara musibah itu ujian dan hikmah di dalamnya. Kita mesti berhusnuzan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali hakikat dunia. Kemudian yang ketiga, mengingat kembali bahwa nikmat yang Allah berikan itu luar biasa banyaknya, dan agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, pada akhirnya musibah dalam Islam tidak pernah hadir untuk menghancurkan, melainkan untuk membina dan memurnikan jiwa manusia. Ketika dipandang dengan kacamata iman, maka setiap pahitnya penderitaan berubah menjadi sarana pengampunan dosa, penyaring kesombongan, sekaligus menjadi pendorong untuk menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah SWT. Musibah adalah jeda yang memaksa kita berhenti sejenak dari riuk rendah dunia, menatap kembali ke dalam kedalaman hati dan menyadari betapa lemahnya diri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian dan hikmah adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ujian menguji sejauh mana kesabaran dan keikhlasan ditanamkan, sementara hikmah membukakan mata hati bahwa di balik setiap takdir yang tampak berat selalu terselip kasih sayang Allah yang maha luas. Dengan menyikapi musibah lewat berprasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan yang tulus dan ikhtiar yang gigih, seorang muslim akan keluar dari badai kehidupan bukan sebagai pribadi yang hancur, melainkan sebagai jiwa yang jauh lebih kuat, dewasa dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu para pendengar RRI Kota Tanjung Pinang yang berbahagia, mimbar agama kita pada malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami Muhammad Syarif, kemudian Ustaz Noval, jazakallah, terima kasih Ustaz sudah berkenan untuk mengisi pada kegiatan malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, kemudian jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan dalam hati, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda pendengar dengan rangkaian acara, dengan informasi dan juga hiburan tentunya. Dan untuk malam ini pendengar, mengawali kebersamaan kita, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat, produksi dari RRI Biak.
3: Mohon tenang bapak-bapak, ibu-ibu, antriannya satu persatu ya. Data ini kita sesuaikan dengan data pusat.
4: Selamat siang Ibu Lisa.
3: Selamat siang Bapak.
4: Saya Henok, saya mau ambil paket sembako.
3: Oh iya, Bapak Henok. Bapak ini masuk kategori penerima tahap 1. Tanda tangan di sini, Bapak. Lalu bisa langsung Bapak ambil di gudang belakang.
4: Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Lisa.
3: Iya, sama-sama, Bapak.
4: Sangat membantu sekali.
5: Ibu Lisa, Ibu Lisa. Coba lihat sapu nama dulu. Kenapa Pak Henok dapat duluan sementara sapu nama tak ada?
3: Mama Foni bisa antri ya. Kita semua ini ada gilirannya.
5: Ah, tidak bisa. Saya sudah antri dari pagi baru. Macam sapu nama terada dalam data itu. Sementara Pace Henok dia sudah dapat beras dan gula. Ini teratur sekali.
3: Mama Foni sabar ya. Data ini bukan kita yang atur. Ini semua dari pusat.
5: Ah, tidak bisa. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades?
6: Bah, Mama Foni. Mama Foni kenapa ini? Masuk sini. Mama Foni, jangan buat keributan di depan warga. Bu Lisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
3: Iya, baik Pak Kades.
6: Silahkan duduk Mama Foni. Baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik. Ini ada masalah apa dengan bansosnya?
5: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos. Padahal saya ini layak terima bansos juga.
6: Mama Foni, pembagian ini bukan memilang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
5: Ah, tipu sekali. Kriteria apa, Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cehenok dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cehenok dia punya kontrakan itu satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
6: Sabar, Mama Foni. Data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
5: Tipu sekali. Itu semua kelam-kelam Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cehenok dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
6: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
5: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
7: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
5: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
7: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
5: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
6: Iya, Mama Foni. Saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
7: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
5: Jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
7: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
5: Saya baru tahu jadi saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa karena saya sebuat keributan di balai desa baru saya sumara-mara tera jelas juga.
6: Iya Mama Foni, tera apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu tong bicarakan baik-baik. Terus tong cari jalan keluarnya sama-sama biar tidak terjadi seperti itu lagi.
7: Sama-sama Mama Foni, jangan lupa ya urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.
5: Iya Pak Kades, terima kasih sudah mengerti saya perasaan. Iya Bu Lisa, terima kasih lagi informasinya. Besok saya urusakan di Dinas Sosial. Kalau begitu, saya pamit Pak Kades, Ibu Lisa.
1: Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya
4: data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita.
8: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengenang sejarah sekaligus juga memperkuat komitmen terhadap ideologi negara. Peringatan ini, pendengar, bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk kembali memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan bangsa. Pendengar, di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bangsa dan juga adat istiadat, Pancasila menjadi landasan yang menyatukan masyarakat Indonesia. Dan tentu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya toleransi dan juga saling menghormati serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar, dikutip dari kemdiktisaintek.go.id, pendengar, momentum Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan juga menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Teknologi Kemdikti Saintek mengajak seluruh insan pendidikan tinggi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan tentunya kami menemani Anda. Menemani malam Anda ya dengan informasi dan juga hiburan ya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memulai revitalisasi SD Negeri 009 Tanjung Pinang Kota di Jalan Nakhoda Ninggal, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Pada Kamis 1 Oktober 2026, pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, bersama sejumlah pejabat dan unsur terkait. Lis Darmansah mengatakan, pendengar, revitalisasi sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas yang lebih baik tentu diharapkan ya dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Dan mendengar, menurutnya revitalisasi SD Negeri 009 Tanjung Pinang Kota ini menjadi bentuk perhatian pemerintah ya terhadap fasilitas pendidikan di wilayah Pulau Penyengat. Dan peningkatan sarana pendidikan itu tentu diharapkan ya dapat memberikan dukungan terhadap proses belajar dan perkembangan peserta didik. Lis Darmansah juga menambahkan, pendengar, pembangunan sekolah di Pulau Penyengat itu perlu tetap memperhatikan karakter. Selain itu juga nilai budaya Melayu yang menjadi bagian dari identitas Kepulauan Riau. Baiklah pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan pula nyanyian dari Afgan ya. Terima kasih cinta. Yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat malam. Lewat radio juga selamat malam. Yang juga mendengarkan lewat live chat, saya Rima Melati Azara. Selamat malam ya. Semoga Anda suka dengan lagu ini ya.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Kabupaten Lingga. Informasi berikut ini pendengar, Kapolres Lingga AKBP Ahmad Andi Suryadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas kepolisian serta kehidupan bermasyarakat. Dan pesan itu pendengar disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di lapangan Tribrata Mako Polres Lingga pada hari ini Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2026. Dalam amanatnya pendengar, AKBP Andi Suryadi mengatakan Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus juga ideologi bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan. Dan ia mengajak seluruh personil untuk memperkuat semangat persatuan dan juga menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nilai itu pendengar menurutnya harus tercermin ya dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum bagi jajaran Polres Lingga untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai kebangsaan. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami mengharapkan Anda bisa tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada Ahmad Dhani, di wajahmu kulihat bulan.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama lagi ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini saya Rima Melati menemani Anda ya. Tentunya malam ini lagunya adalah lagu manca ya. Iya, pendengar, lagu mancanya tahun 90 hingga 2000. Ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk Anda. Anda bisa pilih saja yang sudah saya siapkan ya. Ada Aqua, Dr. John, ada Collective Soul, Saint, kemudian Daniel Boone, Beautiful Sunday. Ada Elton John juga, Can You Feel the Love Tonight. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapakah di sana diriku?
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Iya. Hai, Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, gimana kabarnya Jambi?
1: Alhamdulillah
0: baik ya.
1: Tadi sore, tadi petang hujan.
0: Hujan?
1: Alhamdulillah 2 hari kemarin hujan. Tadi petang hujan juga, tapi tidak begitu lama.
0: Iya, kalau alhamdulillah kemarin, kalau gitu ya.
1: Ya, kalau kemarin sore sekitar 20 menit, tapi kalau hari ini sekitar tapi deras, cuman lebih kurang sekitar 15 menit lah gitu ya.
0: Iya. Terus?
1: Tapi di lain-lain gak ada hujan.
0: Oh gitu, tapi di Tanjung Pinang hujan loh udah. Udah hujan beberapa hari ini, alhamdulillah sudah diberikan rezeki hujan ya. Untuk Tanjung Pinang. Ternyata di Jambi juga begitu.
1: Iya, tapi tidak merata, Mbak Rima.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting ada hujan, nggak merata, nanti pasti ada gilirannya ya.
1: Iya, di Kampung Putwak tadi tak ada hujan, di sini deras hujan, kemarin hujan.
0: Oke.
1: Di Kampung Putwak tak ada hujan. Mungkin di tempat Ika, itu kan yang mudah, mungkin tak ada hujan juga tuh.
0: Iya, baiklah, makasih ya informasinya, Hamzah Yusuf. Ini lagunya sudah saya siapkan ya. Jadi Pak Hamzah Yusuf bisa pilih saja ya. Ada Aqua, Dr. John, ada Collective Soul.
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama Aqua saja. Aku. Oke, salamnya buat siapa ya?
1: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rina. Selamat malam buat tugasmu ya.
0: Selamat.
1: Ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mama Dani. Ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Saramastra, ada Bang Ali, ada Mas Prabu Ikarisyanti, Putri Marisa, Kak Karina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Damardu juga selamat malam. Ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yani, ada Bunda Permata. Ada juga Mak Berlian, ada Kak Tawir.
0: Iya.
1: Ada Mak Nokra, Mak Indu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Ngahaida, ada ada Nek Bahtis, ada Mak Ngahaida, ada Siska Kadeli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Ani, Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Damak, Bunda Sulami.
0: Ya.
1: Ada Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung dia juga selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ada juga Mama Rita di Pulau Labi, Bang Gole-Gole.
0: Ya.
1: Ada Bang Ahmad Irwan di Bandung. Ada Ibu Farida, Bang Bayu, ada Rahma. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar Sumbar ya.
0: Semuanya disenggol pokoknya ya untuk malam hari ini di acara Ruang Rindu ya.
1: semua disenggol dari yang kedua hingga yang terakhir.
0: Iya, baik. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat petugas. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Har juga ya di live chat saya. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1. Dan kita terima untuk yang berikut ini ada Oma Sulami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Oma Sulami?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga barang Mbak Rima juga sehat selalu.
0: Amin, insya Allah, sehat saya ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk malam hari ini kita lagunya lagu manca ya. Jadi lagu-lagu Sweet Memory. Lagunya tahun 90 hingga 2000. Jadi saya sudah siapkan nih lagunya ya. Jadi Ibu tinggal pilih saja ya. Ada Kolektif Soul. Ada feedback ya Ibu, boleh dikecilkan suara radionya?
2: Oke.
0: Oh iya. Jadi double suara saya ya. Oke, Oma lanjut ya. Ada Daniel Boone, Beautiful Sunday, ada Elton John, yang mana?
2: Daniel Boone itu aja enggak?
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Lagunya buat Pak Umar.
0: Mm-hmm.
2: Yang lucu.
0: Iya. Yeah.
2: Kak Deni.
0: Iya.
2: Putri Merica.
0: Oke.
2: Ile. Bu Yeni.
0: Baik. Bu Yeni. Oke.
2: Mas Bayu ya. Mas
0: oh iya, Bayu. Betul Mas Bayu. Ada okay. Mas Bayu.
2: Putri Merica.
0: Ada. Bang Putri Udin. Merica, Bang Udin.
2: Putri Pondok ada ya Mbak ya?
0: Siapa?
2: Putri Pondok.
0: Putri Pondok,
2: Putri Pondok.
0: Wah, kayaknya belum masuk tuh dengan saya Putri Pondok, gak tahu saya di mana.
2: Salah nih saya ini ya. Pak Hamzah Yusuf tadi.
0: Iya, betul.
2: Pak Yusuf. Pak lagi? Kumis.
0: Pak Kumis, iya Pak Kumis di Pancur nih Pak Kumis ya.
2: Iya. Kak Rahma di Batu Sangkar nih.
0: Iya betul, Kak Rahma di Batu Sangkar.
2: Nah, itu aja Mbak, senang okay. Juga buat yang lain semuanya.
0: Baiklah, tanpa terima kasih.
2: Ya. Salam sehat untuk Mbak.
0: Makasih ya, Oma. Keluarga.
2: Kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Baik, makasih.
2: Hari hujan licin.
0: Betul. Baiklah, makasih ya.
2: Sama-sama Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat Oma Sulami ya yang tentunya sudah gabung ya. Untuk yang berikutnya silakan saja yang ingin gabung ya. Saya akan menyapa juga yang ada di live chat saya ya. Baik. Untuk yang berikutnya kita terima ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Lemas sekali. Udah mau. Oh ya, baru bangun tidur rupanya. Oke, gimana kabarnya Kak Deli?
3: Alhamdulillah.
0: Biasanya Kak Deli udah penghujung ini cepat bangun ya, cepat betul bangunnya.
3: Tadi ketiduran dengar dari Mbak Rima Garen tuh kan, baru-baru ketiduran.
0: Oh gitu, jadi jam 9 udah ini ya waktunya gabung gini ya, udah bangun aja lah kalau gitu ya.
3: Enggak, kedengaran suara apa sama selagi.
0: Oh gitu, jadi ternyata dengan adanya Oma Sulami jadi bangun dan gabung gitu ya. Oke lah.
3: Sudah keberapa?
0: Yang ketiga nih Kak Deli nih. Kak Deli lagunya sudah saya siapkan ya. Jadi lagunya di sini, yang di sini aja ya. Lagunya saya bacain ya. Ada Elton John. Eltonnya sudah ya. Belum. Elton John, kemudian ada Collective Soul, ada Gwen Stefani, ada Maribeth dan Pasamun. Yang mana?
3: Maribeth ya.
0: Oke, iya itu. Dan Pasamun. Ya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Ada itu tadi kan?
0: Ada. Saya sudah siapin. Jadi malam ini memang sudah saya siapin. Jadi kalau yang minta lagu yang lain, kayaknya malam ini di skip dulu ya.
3: Oke, kenapa? Kalau Dan Pasar mungkin udah tidak dengar kan? Kita
0: Langsung
3: kita jalan.
0: Oke,
3: Mbak Rima, sehat selalu ya Mbak Rima ya.
0: Ya, makasih.
3: Sehat selalu. Tuhan berkati keluargamu dimanapun.
0: Amin, insya Allah. Sama ada, doa yang ya. Sama juga ya buat Kak Deli ya. Doa yang terbaik pokoknya untuk Kak Deli dan keluarga ya.
3: Ya, kembali juga lah ya. Hati-hati kalau pulang. Lho.
0: Baiklah, makasih ya.
3: Tadi yang perdana siapa ya?
0: Yang perdana Haye, Haye.
3: Yang kedua
0: Oma. Kan terbangun tadi dengan Oma.
3: Aku pikir keempat, tapi ya makasih untuk Om Haye. Tapi salam. Oma Tony juga makasih. Sehat selalu Oma ya.
0: Baiklah.
3: Ada mudahan nih juga. Tok Londe, kasih monitor.
0: Tok Londe masuk. Tok Londe. Tok Londe di ini ya, Kampung Bulang ya.
3: Kampung Bulang sama Bunda Ani itu.
0: Iya, kalau di kayaknya di malam kurang apa ya? Enggak gabung nih biasanya Tok Londe. Biasanya pagi tuh opini publik ya.
3: Tapi monitor tuh.
0: Oh, monitor. Iya, Tok Londe gabung lah Tok Londe. Oke, baik.
3: Selalu lah terus Tok Londe ya.
0: Iya.
3: Pak Demang, selamat malam. Lagi
0: ngapain? Iya, Pak Demang lagi ngapain Pak Demang? Wah, Pak Demang sudah santai-santai nih.
3: Sudah di ini kan ya, udah bobo.
0: Tenggol, tolong senggol Pak Demang sedikit aja. Senggolnya dikit aja, enggak usah banyak-banyak nanti jatuh.
3: Belum tidur. Ya, selalu
0: okay,
3: ya, Pak.
0: Ya, baiklah.
3: Ada brother kita juga, ada Bang ya. Selalu sekeluarga ya. Bang Yadin.
0: Iya, oke.
3: Ada Pak Umar juga.
0: Baiklah.
3: Mbak Berlian. Sampai di KHA. Apa KHA pula? Makcik Ma. Ada Mamu.
0: Iya.
3: Oh, yang ditanya dari Putri Pondok. Itulah ada siapa namanya? Adalah itu.
0: Ada lah tuh pokoknya.
3: Iya, Putri Pondok tuh.
0: Oke. Di mana Putri Pondok tuh?
3: Putri Pondok itu kan kan memang Kak Gadis, Kak Gadis.
0: Banyak betul lah namanya dia. Memang betul lah ya. Makanya saya bilang tadi, enggak tahu saya Putri Pondok. Yang taunya Dang Merdu, ya kan? Kak Gadis, ya. Ternyata ada juga nama yang lain Putri Pondok. Iya, semoga gabung lah malam ini ya.
3: Iya, semoga gabung. Mama Dani, semoga sehat lah ya.
0: Baiklah.
3: Semuanya
0: lah ya, oke.
3: Kita dengar masuk di apa? Tausiah tadi pagi kan? Iya, tadi pun mimbar agama Islam tadi ada anak kali lah tadi ku dengar tuh.
0: Alhamdulillah kalau gitu tuh, ya. Tambah wawasan, tambah iman juga, ya. Baiklah.
3: Ada juga dengar dia tadi lah ketiduran.
0: Oke, makasih ya Kak Deli.
3: Ada Bang Edi, masuk sini Bang Edi.
0: Oh iya Bang Edi.
3: Ada Bang Herno. Siapa nih? Sekarwangi.
0: Iya.
3: Ada Mamut. Mau tuh. Ada Kak Wih. Yeah. Ada Mama Rika. Mama Penarang sini lah. Nenek Pania, Nenek Manda, Nenek Anjang, yeah. Nenek Alif, Nenek Balki. Nenek Aulia. Banyak tuh.
0: Okay. Semuanya nenek-nenek.
3: Karima kalau gabung orang Bintan, Karima kaget nanti.
0: Ya udahlah.
3: Bimbing kita nih di Bintan ini.
0: Oke, baiklah. Kak Deli, yuk. Oke, yuk.
3: Pokoknya yang mendengarkan, kita dapat keadaan sehat.
0: Semuanya
3: Kak
0: lah ya.
3: Kak
0: Rama, iya. Kak
3: Diana yang dikukan.
0: Baiklah.
3: Oke.
0: Semuanya.
3: Kita mendengarkan sehat semua.
0: Sehat semuanya, Kak Deli. Baik, makasih Kak Deli. Yuk.
3: Tuhan berkati semua yang mendengarkan.
0: Baiklah. Iya. Thank you juga. Bye-bye. Ada Kak Jamila juga nih ya di live chat saya. Assalamualaikum Kak Jamila. Bu Erna juga. Assalamualaikum ya. Baik, satu penepan lagi. Nanti saya akan putarkan lagu ya. Halo, Assalamualaikum. Wah, terputus ya. belum diterima ya. Coba ya. Halo, Assalamualaikum. Kak Jamila, barulah saya nak sapa-sapa di live chat. Ternyata udah gabung.
4: Apa kabar, Ima?
0: Alhamdulillah, Kak Jamila sehat. Macam mana sehat?
4: Hujan. Alhamdulillah sehat. Hujan nih, Mas. Kan hujan tak?
0: Oh, tadi hujan. Tapi udah reda lah sekarang nih. Alhamdulillah setiap hari nampak hujan dah.
4: Alhamdulillah. Oh. Tapi tak lebat nih, Mas. Tak lebat.
0: Sama kat sini lebat tapi sekejap. Lebat tapi sekejap.
4: Itulah sekejap.
0: Masih-masih nak minta lagi lah air.
4: Masih minta lagi air kurang ni.
0: Masih minta lagi ni air ya. Semogalah diberikan rezeki air. Yeah. Banyak air, banyak rezeki yang lain. Ya kan?
4: Iyalah.
0: Kak Jamila, ni lagu dia dah saya siapkan ni. Lagu dia.
4: Lagu apa?
0: Lagu dia ada Michael Bolton, To Love Somebody. Ada Mr. Big, To Be With You, Foca Video. Yang mana?
4: Yang tiga, nomor tiga. Nomor tiga.
0: Michael Bolton? Okay, Michael Bolton. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salam deh buat Rima ya, semoga sehat selalu Rima ya.
0: Alhamdulillah, banyak yang doa. Sama lah gitu, saya doakan juga lah Kak Jamila ya.
4: Amin. Itu buat Iman, Iman dah masuk lagi.
0: Iman belum lah tu, lagi monitor lah tu. Lagi dengar-dengar dia monitor suara Kak Jamila.
4: Dulu tu ada dengar kan ya. Iman yang dengan Rima kesah di Pulau Buru ya.
0: Pernah pergi waktu itu acara Aspirasi Merah Putih. Malam-malam jam 12 malam tu kami live lah dekat

0: yang tak pindah sana, suami kami lah yang tak pindah, selain tu mamak dia, adik-adik beradik dia semua di situ. Jadi keluarga di situ penuh lah banyak gitu.
1: Oh, jadi selalulah pergi ke sana?
0: Sering, sering Rima. Kalau akak pergi sana kadang ambil ikan, ambil kerupuk tu kan. Sering gitu. 2 bulan yang lewat tu kami pergi terus itu tu, pergi bawa suami juga kan.
1: Dia kan Tanjung Balai itu kan kita nyebrang lagi ke Pulau Buru tu kan. Tapi ya, pantai dia bagus lah.
0: Ya, pantainya bagus. Pantai dia paling cantik.
1: Cantik lah pokoknya.
0: Paling bagus lah. Nanti kalau Rima nak pergi, cek aja. Nanti kita pergi sama-sama.
1: Iya, pergi lagi situ. Sedap juga. Dah lama betul tak pergi situ.
0: Sedap tu. Sedap Rima. Sekarang ni dah ada penginapan je lah. Bagus pantai dia.
1: Alhamdulillah, mantap lah tu ya. Baiklah, Kak Jamila mau salam buat siapa?
0: Salam-salam buat Udin ya. Udin dah masuk belum?
1: Bang Udin belum.
0: Puteri Marica. Kak Belian ya, Kak Belian. Tadi yang masuk tadi salam kenal lah semua ya. Salam kenal lagi penyalai. Berimah, sihat selalu Rima, selamat tugas, hati-hati pulang Rima. Jadi licin.
1: Ya, alhamdulillah, insyaallah tak licin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita putarkan lagu dulu ya. Nanti yang di live chat nanti akan saya bacakan ya, setelah kami putarkan lagu, dan juga yang di WhatsApp nanti kita akan bacakan ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya, dari Aqua, Dr. John, Daniel Boone, Beautiful Sunday, Maribeth dan Pasamon ya.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini lagunya lagu-lagu manja ya, lagu-lagu sweet memory. Ya, silakan saja yang ingin gabung ya. Saya bacakan dulu untuk yang di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dari Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya. Di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya, ikutan saja. Salamnya untuk Mbak Rima. Iya, selamat bertugas. Salamnya untuk Mbak Dani. Ada Bang Iman juga. Ada Pak Bayu, ada Pak Demang, ada Kak Sarina, dan Mahmud, Teh Dinda, ada Putri Merica, Yang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, ada Ilek, ada Bang Udin, ada Mas Krispati, ada Kak Yeni, Kak Berlian, semua fan RRI di mana saja berada. Baiklah, kita terima untuk yang berikut ini. Ada Mak Cimah di Balai Rejo, arah Uban. Halo, assalamualaikum Mak Cimah.
1: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana di Balai Rejo? Hujan tidak?
1: Siang tadi hujan.
0: Oh, alhamdulillah ya. Kalau malam ini ada reda lah ya, tak hujan lagi kan?
1: Dah.
0: Enggak. Ya. Oke, salam-salamnya
1: Mbak Rima, ada banyak masuk Mbak Rima?
0: Ada banyak, lumayan.
1: Mamuda masuk, Mamuda?
0: Belum masuk lagi.
1: Belum ya? Tadi yang kirim itu tadi siapa? SMS tadi SMS apa tuh? WA tadi siapa tuh?
0: Hani, Mama
1: Bu
0: Hani.
1: Apa? Bu Ani.
0: Hani.
1: Hani. Buat Bu Hani ya. Buat Mbak Rima, selamat malam tugas, pulang hati-hati, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Tambah cantik aja.
0: Iyalah, nampak ke.
1: Nampak lah.
0: Oh gitu, jadi nengok kat sini ya. Nih.
1: Tak nengok kat situ.
0: Kat mana nengoknya?
1: Kami nengok sembunyi-sembunyi aja.
0: Oh, sembunyi-sembunyi tak apalah, tak usah nampak-nampak sangat.
1: Tak usah nampak-nampak sangat. Mbak Rima?
0: Ya.
1: Yeah. Yang sebelah, yang cantik tu anak awak ya?
0: Ah ya, nama anak saya dah kuliah. Ya,
1: patutlah. Kamu tengok sama muka dia dengan Mak deh, comel ya.
0: Makasih.
1: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Muda. Buat Mak Rika. Mak Rika dah masuk belum?
0: Mak Rika belum.
1: Oh, buat Dang Merdu. Buat Kak Berlian.
0: Ya, saya.
1: Buatnya Bang Udin. Terus buatnya Bang Bayu. Terus buatnya Kak Deli.
0: Ya, Kak Deli dah masuk.
1: Dah masuk ya?
0: Dah.
1: Buat Bu Hani. Bu Hani ya?
0: Ya, Hani.
1: Terus buatnya Pak Demak, Pak Kumis.
0: Iya.
1: Terus buatnya Dang Merdu sudah tadi ya?
0: Belum. Dang Merdu belum masuk.
1: Belum ya? Belum masuk ya?
0: Belum.
1: Masuk Dang. Terus buatnya Putri Bonsu. Putri Bonsu, masuk Putri Bonsu. Nomor dah dikasih tu.
0: Dah dikasih pun.
1: Tadi siang kan kami masuk Mbak Rima, dia dengar. Kami kan tidak nyenggol dia.
0: Oh gitu.
1: Kami bilang kirain enggak dengar radio.
0: Ternyata dengar radio. Ngapa pasal dengar radio?
1: Iya. Tak apa, nanti kalau kawan dengar kami masukkan senggol, jangan jatuh sudah ya Mbak Rima ya.
0: Iya, betul lah tu.
1: Buat Ilek, Ilek lah masuk Ilek.
0: Ilek belum.
1: Buat Mas Prabu, buat Yang Ucu. Buatnya, dah banyak lah Mbak Rima ya.
0: Dah banyak dah.
1: Dah banyak. Lagu-lagu apa lagu? Manca ya?
0: Iya, Manca, lagu Manca. Ada Elton John, ada Gwen Stefani, ada Ricky Martin. Yang mana? Living La Vida Loca.
1: Yang pertama tadi aja.
0: Gwen Stefani ya?
1: Uh-uh.
0: Oke, salamnya buat siapa? Udah ya?
1: Udah. Salah dari pertama sampai akhir aja Mbak Rima semua disenggol. Yalah, ya. Kalau baiklah, mau makasih. Disenggol semua kebanyakan ya Mbak Rima ya. Nanti sendiri pula yang ngano siaran.
0: Makasih Maci, terima kasih ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, ni ada salam nih dari Mak Jamila. Katanya salam buat Mak Rika.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Rika mau lagu dulu atau gimana nih? Mau lagu dulu bila atau gimana?
2: Lagu ikut lagu Makcik Emah tadi aja lah.
0: Ikut aja lah Lagu putih. Salam aja lah
2: Salam-salam aja. Salam damu.
0: Siapa ini? Mak Rima, Mbak Rima nih, Mbak Rima.
2: Salam damu, Mbak Rima. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Balik nanti hati-hati.
0: Iya.
2: Buat Makcik Mak, buat Mama Muda.
0: Iya.
2: Buat Dang Merdu. Buat Mas Prabu, buat Bang Ilek, buat Mak Mahon, buat Bang Yusuf, Bang Bayu, buat Kak Derli, buat Pak Kumis, buat Bang Iman, buat Bang Jaed.
0: Iya, saya.
2: Buat apa tu yang baru Krispati?
0: Krispati, betul.
2: Buat Krispati, buat Kak Rahmat, buat Mak Belian, buat Mak... apa tu Mak Rosi, buat Kak Jamila, buat Edinda, buat Kak Nasia, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ni?
2: Buat Abang Damak, buat Mak Naram, buat Maya, buat Nek Pania, buat Yang Ucu, buat Wei, buat Mak Nora. Ya, apa lagi ya. Pokoknya salam satu buat semua. Oh, ini.
0: Siapa?
2: Buat apa tadi? Buat Nek Tino.
0: Oh, ada Nek Tino pula
2: Anjang. Dia sekali Nek Tino, sekali Nek Bakir.
0: Macam-macam lah nama. Saya
2: selalu Nek Tino.
0: Yelah, Nek Tino. Banyak cucu.
2: Buat Mak ini. Itu aja lah ya.
0: Baiklah, makasih Mak Rika. Iyalah, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih lah buat Mak Rika di Pulau Ladi ya. Saya menyapa dulu yang ada di live chat saya ya. Ada Alex ya. Salam dari mana nih ya? Dari Kendari. Wah, jauh ya. Terima kasih Alex ya. Sudah gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam ya yang untuk teteh yang bergabung di acara ini ya semuanya. Oke, makasih ya Alex dari Kendari ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Ada Hairil Rusli. Selamat sebentar ya, langsung hilang ya. Selamat malam katanya Mbak Host Pro 1. Oke, makasih ya. Sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo Pak Lukman di Teluk Bakau. Halo, assalamualaikum Pak Lukman.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Lukman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, kabarnya sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke lah, mau pilih lagu Pak Lukman?
3: Ya, dipilih aja satu aja.
0: Oke, satu aja. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya teman Mbak Rima ya. Selamat malam, alhamdulillah.
0: Baik, makasih.
3: Barusan tadi ada Mak Rika. Ada Mama Muda juga.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Bunda Yeni. Ada Dang Mardu juga. Okay. Terus ada Pak Kumis, ada Ile. Terus ada Yang Ucu juga.
0: Yeah.
3: Ada Yusuf dekat sini, ada Mas Prabu juga. Terus ada Teh Dinda, ada Kak Rama juga. Ada Diona juga. Terus ada Ria juga di Bangka Belitung.
0: Iya.
3: Buat Mak Dani juga, buat Iman juga ya. Pokoknya buat semua Mak ya, dari pertama
0: ya.
3: Sampai terakhir di semua tempat kecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Lukman ya. Untuk yang berikutnya saya bacakan lagi ya untuk Ika. Ika di Jambi ya. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau di Tanjung Pinang kalau sudah hujan katanya ya. Di Jambi sebagian belum, ada juga yang hujan termasuk di daerah saya. Oke, sehat selalu dan sukses selalu buat Mbak Rimanya. Terima kasih buat Ika di Jambi ya. Mbak Rima, emang cantik, pinter mengaji juga, makasih ya. Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Baik, makasih ya buat Hani yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita dengarkan dulu ya lagu ya. Dari Gwen Stefani ya, Don't Speak ya. Ada kolektif Soul Sense.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima, halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Rima di Tanjung Pindang. Di Tanjung Pindang.
0: Ingat ikan sindang pula ya.
1: Ya, Buyus. Maaf
0: pasti,
1: ya.
0: Pasti makan ikan sindang tadi ini. Ada-ada aja. Apa kabar Bu Yus?
1: Kabarnya baik. Rima gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Tadi makan siang di mana tadi nampaknya? Siang tadi apa kemarin tuh?
0: Tadilah.
1: Oh, tadi. Sama keluarga nampaknya.
0: Tadi kan kita ini kan acara apel. Lepas apel tuh. Iya.
1: Tapi pergilah. Anak cewek enggak nampak tadi.
0: Oh, anak cewek tadi kuliah dia. Kuliah tinggal dia.
1: Bu Yus ngintip-ngintip aja kerjanya.
0: Oh, itulah. Tadi ada juga yang ngintip-ngintip saya.
1: Sudah ngintip itu dah lah. Tetap apa kerja lagi.
0: Dah kerja lah lagi. Lanjut lah.
1: Lagunya apa tuh, Rim?
0: Lagu dia, ini lagu Ricky Martin. Living La Vida Loca.
1: Aja yang nomor tadi tuh.
0: Okay lah. Salamnya buat siapa nih? Living La Vida Loca.
1: Ya itu aja lah.
0: Salamnya buat siapa? Boleh. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Rama, Deli, Dudin,
0: Siapa?
1: Pak Demang. Pak Demang, Lukman, Serina. Herman.
0: Iya, Bang Herman. Betul.
1: Uya. Mama Dani.
0: Jemila,
1: Udin. Buat semuanya lah. Semuanya. Tapi semuanya
0: baiklah.
1: Buat Ima yang sudah bertugas ya.
0: Baik, makasih Bu Yus.
1: Juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam juga. Kita terima untuk yang berikut. Ada Mak Dani di Kijang. Halo, assalamualaikum Mak Dani.
2: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Stand berima.
0: Alhamdulillah. Ada salam nih dari Bu Yus. Dengar tadi?
2: Dengar. Waalaikumsalam. Salam kembali buat Ibu Yus. Semoga sehat. Keluarga.
0: Iya.
2: Itu juga Mbak Rima.
0: Makasih.
2: Sehat.
0: Amin. Keluarga. Insyaallah.
2: Iya. Pinang macam mana? Sudah lumayan hujan.
0: Alhamdulillah di Pinang sudah lumayan hujan. Tapi sekarang sudah reda. Alhamdulillah rezekinya hari ini di Tanjung Pinang hujan. Ya. Di Bintan juga hujan kan Mama Dani?
2: Hujan sebentar aja Mbak Rima. Kayaknya tadi hujan lokal ke barek motor tadi siang hari hujannya motor kebunannya tidak hujan.
0: Oh gitu pula ya. Hujan lokal ya, tak apa-apalah ya, penting hujan lah gitu ya.
2: Kita berangkat dari rumah hari panas, sampai barek motor kok hujan, saya bilang itu.
0: Jadi kena hujan tadi enggak kan?
2: Lumayan juga lah gerimis Mbak Rima.
0: Iya tak apa-apa, yang penting sehat sudah ya.
2: Sudah faktor itu kena hujan ngeri juga kadang kan. Ya,
0: langsung mandi, kalau kena hujan langsung mandi. Langsung basah kepala gitu ya.
2: Minum air hangat.
0: Minum air jahe.
2: Karena kita ada faktor ini udah repot, iya, harus jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan, cari uang boleh, tapi jaga kesehatan utama ya Mama Dani.
2: Penting itu Mbak Rima, iya.
0: Betul. Salamnya buat siapa Mbak Dani? Atau lagu dulu?
2: Lagunya sudah dirilis Mbak.
0: Sudah saya siapkan nih ya. Ada Cheryl, ada Sixpence, ada Spin Doctor, kemudian ada Firehouse.
2: Jaman. Spin Doctor.
0: Spin Doctor ya, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya terutama buat Mbak Rima, semoga sehat.
0: Amin.
2: Sehat. Selamatannya Mbak Rima ya, Tanjung Pinang sih banyak simpang siurnya ya. Dan penting sampai di rumah jaga keselamatan.
0: Amin, insya Allah.
2: Ibu Yus, semoga sehat keluarga. Ah, Krispati udah masuk Mbak Rima ya?
0: Belum, masih ditunggu nih Krispatinya.
2: Masuk nih, Indo Mak Dani udah masuk.
0: Iya.
2: Terus salam kami, buatnya Kak Ber yang Ucu, Putih, Kang Irwan, Mbak Dinda, Kak Deli, Kak Siska, buatnya Ile, beserta Tante Novi, semoga sehat.
0: Amin.
2: Buat, nah, tak lupa juga buat Bung Aye, semoga sehat menjalankan tugas di Bengkulu. Buatnya Bang Udin, buatnya satu tanpa terkecuali lah Mbak
0: baik,
2: Lima ya.
0: Makasih Mama Dedi.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, baik,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mama Dani ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Rima.
0: Itulah banyak betul lah nama. Jadi bingung saya. ada Putri Pondok, ada Dang Merdu, ada Kak Gadis. Tadi ada yang tanya Putri Pondok itu siapa? Tak tahu saya bilang.
3: Ya, itu batu 10.
0: Batu 10 rupanya. Yalah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur lagi?
3: Ya, terlambat. Kita tidur dari habis isyak tadi kan.
0: Mimpilah tuh kemana-mana.
3: Itulah. Terus ada astagfirullahaladzim.
0: Udah jam segini. Ada segini. Untung masih ada.
3: Malah juga cepat tidur juga.
0: Untung masih ada.
3: Nak siang kerja lah.
0: Gitu.
3: Kita selesai semua kan. Ada golek-golek senyap lah.
0: Itu yang penting ya. Jangan sampai kerja tu sampai malam kan nak?
3: Janganlah. Malam waktu istirahat.
0: Waktu istirahat.
3: Itulah. Mari mah. Assalamualaikum lah eh.
0: Udah lah.
3: Iyalah itulah. Hawa-hawa ngantuk kan.
0: Saya pun tak tahu. Entah sudah ke belum tak tahu saya. Habis dengan hawa-hawa ngantuk jadi apa namanya itu kena sampai ke sini dia. Menular. Jadi menular dia.
3: Nah itulah cuaca sejuk.
0: Untunglah saya tak anu kalau sampai menular nanti saya tak
3: kopi,
0: sampai sampai jam 12. Ada Kak Berlian nih. Salam buat siapa? Lagu dah saya siapkan
3: lagu.
0: Ya.
3: Sianlah.
0: Sian.
3: Dapat lagu.
0: Sian. Lagu dia.
3: Lagu apa ni? Malam ni.
0: Lagu dia Manca. Ada Santana. Ada The Police, ada The Cranberries. Ada Six Pain. Yang mana?
3: Mana saat dia sedap ya? Tergaruk-garuk kami.
0: Pening semua eh.
3: Kalau Malaysia bisa tak?
0: Malaysia ni malam ni saya khususkan lagu barat aja ni.
3: Mak Rima pilih lah lagu mana yang sedap?
0: Santana aja lah eh.
3: Santana.
0: Buah kanan sedap loh.
3: Ya langka sekarang.
0: Salam buat siapa?
3: Nanti ada kat pasar dia.
0: Iya betul anak tu.
3: Salam untuk Marima, selamat tugas. Mula hati-hati.
0: Baiklah.
3: Terus ada Mak Berlian di belakang eh.
0: Kak Berlian.
3: Salam. Yang ujung dah masuk?
0: Yang ujung belum. Kak Berlian ni nak gabung.
3: Tak lagi lah eh. Masuklah yang ujung. Makcik Mak. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Pak Lukman. Ini tunggu-tunggu. Ngetuk kepala biar keluar. Ada Pak Kumis. Kak Serina. Ada Bang Iman. Pak Lukman dah ya. Terus ada... siapa ya Allah?
0: Ya Allah ya Tuanku.
3: Nak jumpa dia Mbak Rima. Ada Pak Umar yang mana yang tembus saja kan?
0: Yang tembus sajalah.
3: Mbak Rika. Alif. Ilek. Ya Allah. Fotokopi Panda Yusuf. Fotokopi yang dah masuk je Mbak Rima. Malam-malam bangun tidur kan?
0: Iya.
3: Antara sadar dulu. Dah ke dapur dulu.
0: Dah mengawang dah tu.
3: Fotokopi. Ilek kalau dia masuk eh. Pak Amrul Yusuf juga eh.
0: Baiklah.
3: Tak lupa kan. Pokoknya semua-semua je lah.
0: Semuanya, ya.
3: Kami orang belakang nak masuk. Dia lupa pun daya ni dia masuk pun cinta eh. Terima kasih Mak Rima sayang. Yang manis. Assalamualaikum semua dan gombal.
0: Yelah. Waalaikumsalam. Kita terima untuk yang berikut ni Kak Berlian di Ganet ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang rindu. Orang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Kak Berlian. Macam mana kau, Bang? Yeah.
4: baru bangun tidur,
0: malam
4: tidur dah
0: ai.
4: tadi.
0: Laporan bangun tidur lah malam ni. Ah, tadi
4: Biasalah,
0: Dar Medu juga laporan bangun tidur. Kak Berlian laporan bangun tidur.
4: Bangun tidur dah. Ini, tadi nak lah terlalai juga tadi. Siapa masuk tadi? Ya, Mak Rika yang masuk ya.
0: Iya betul, Mak Rika
4: dan
0: tadi.
4: Dan mencet-mencet juga nomor biasa. Tak dapat. Terlepas HP dah terlelap pula. Sekali terbaru Mak Rika masuk.
0: Terpegang pula. Iyalah.
4: Ini tadi kan lalai lagi tadi. Dengar Kak Dang kan telepon biasa. Oh, Kak Dang masuk pakai nomor WA lah. Masuk dia.
0: Masuk.
4: Tahu lagu dia Mak Rima?
0: Lagu dia lagu barat ni malam ni kita. Lagu dia ada Mr. B.
4: Tadi nak minta Sentana tadi lah dipilihkan untuk Kak Dang.
0: Dah pilih dia. Yang ada lagi ni Mr. Big, ada Cheryl Crow, ada Sixpence. Yang mana?
4: Yang itu aja.
0: Yang Sixpence ya?
4: Ya.
0: Okey, salamnya buat siapa?
4: Salamnya tadi ada Kak Dang Merdu. Buat siapa Pakcik Mah tadi ya? Pakcik Mah buat yang Ucu juga. Buat Mak Rika, buat Bang Udin, buat Pak Amzah Yusof, buat Bang Uyak, Pak Demang, Kak Nelly. Buat yang di seberang sana, siapa? Kak apa nama tu?
0: Yang mana?
4: Kak Rahmah.
0: Oh iya, Kak Rahmah.
4: Buat Kak
0: Rahmah.
4: Buat Kak Rahmah.
0: Iya, saya.
4: Buat Bu Farida. Buat Kang Irwan. Buat Teddy Indah. Tadi Mak Dani ya?
0: Iya, Mak Dani tadi barusan.
4: Iya, buat Ilek juga. Itulah lah, terlala-lala juga nak tidur lagi tadi tu. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Muda, masuk Mama.
0: Iya, Mama Muda masuklah.
4: Mah, kan? Masuklah ni sama Mbak Rima.
0: Iya, betul.
4: Tadi malam masuk sama Mbak Rika. Buat siapa lagi? Buat yang di seberang-seberang sana tu. Bang Krispati sama Bang apa nama? Bang Krip Krip apa nama tu?
0: Tak tahu lagi saya. Bukan kalau Krispati tahu.
4: Ada Krip Krip apa namanya? Ayolah buat semua aja lah.
0: Semuanya.
4: Fotokopi Bang Udin. Fotokopi salam Bang Udin sama Kak Dang Merdu tadi ya. Mak Rika juga fotokopi Mak Rika. Buat yang di tetangga Kak Dang Merdu tu siapa ya? Ini dia lupa. Buat Pak Kubeh juga, Kak Sarina, Mas Prabu.
0: Ya, saya.
4: Siapa ya? Mak Rosi. Ya, buat Mak Rosi juga. Ya, buat semua aja lah Pak Rima.
0: Baiklah.
4: Buat penipu pertama sampai terakhir. Buat Pak Rima, selamat malam. Selamat bertugas. Ya, selalu. Makasih.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Berlian di Ganet ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Pak Umar, gimana kabarnya Pak Umar?
5: Alhamdulillah, baru balik kontrol tadi.
0: Oh gitu, semoga cepat sembuh lah penyakitnya ya.
5: Mudah-mudahan. Terima sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Yalah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, mari lewat lagu ya.
0: Baik, makasih.
5: Kenapa
0: Pak Umar
5: lagu barat ni tak boleh lagu Malaysia ya?
0: Malam ni memang khusus nak lagu barat kita nih.
5: Oh, kalau minta du boleh tak?
0: Du ya. Malam ni tak ada saya siapkan du ya. Jadi saya khusus untuk yang saya siapkan aja malam ni ya.
5: Oh, yang disiapkan apa-apa?
0: Lagu apa-apa. Dia ada The Police, ada The Cranberries, ada Cheryl Crow, ada Mr. Big. Yang mana?
5: Mr. Big.
0: Okay.
5: Dr. John.
0: Dr. John sudah tadi. Mana tadi ya? Dr. John sudah diputar tak tadi ya?
5: Sudah ya. Aqua ya. Aqua tak menjar-jar ya.
0: Sudah ada putar tadi dah.
5: Ini aja lah.
0: Big tadi ya.
5: My love.
0: Tadi sudah diputar tak ya? My life ada nih. I live my life for you. Ada.
5: My life for you. Ya.
0: Okay, Firehouse ya. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya merah utang untuk Rima Melati. Baliknya hati-hati ya.
0: Baik, makasih.
5: Selamat bertugas. Ya. Murah rezeki ya.
0: Amin, insyaAllah.
5: Jadi Pak Umar itu penelpon berapa?
0: Penelpon berapa ya? Belum hitung saya ini. Tak saya hitung pokoknya.
5: Iyalah, dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir ya.
0: Iyalah, baik, makasih ya.
5: Bu Yus tadi sama Bu Rahma, Kak Isa,
0: ya.
5: Pak Jumali Pekanbaru.
0: Oke.
5: Okay. Umi Rahma di Batu Sangkar, semua orang Sumatera Barat. Di Senggol ya.
0: Senggol semuanya ya.
5: Jambi, Bangka Belitung, Palembang. Sulawesi, Palu, Manado.
0: Iya, ada mama Kalimantan. Muda juga nih, mama muda.
5: Mama muda, kirim salam kenalan ya.
0: Iya.
5: Dulu ada yang masuk radio Papa Muda dulu.
0: Oh, sekarang Papa ya, Mama Muda.
5: Ada, ada salah satu dulu.
0: Iya.
5: Papa Muda, sekarang Mama Muda. Salam kenal aja yang Mama Muda ya.
0: Iyalah, katanya salam kenal nih Mama Muda, Pak Umar. Dari Pak Umar ya.
5: Iya, Makcik Ma ya.
0: Iya.
5: Di Balai Rejo. Ya, semua-semua lah.
0: Baiklah, makasih Pak Umar.
5: Iya, Rima Melati.
0: Yo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Belum tidur?
6: Belum, Mbak.
0: Oh, gitu.
6: Masih monitor ini sambil golek-golek.
0: Hai, golek-golek-golek, Bang.
6: Iya, apa kabar Mbak Rima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Mama Muda. Yang penting kita sehat ya.
6: Iya, Alhamdulillah, amin.
0: Mama Muda mau lagu apa nih? Lagunya sudah saya siapin ya.
6: Oh, lagunya udah disiapin ya.
0: Lagunya ada Sixpence, ada Mr. Big, ada Cheryl Crow.
6: Mr. Big aja lah.
0: Oke, baiklah. Salamnya buat siapa?
6: Salam-salam lah Mbak ya, buat tadi yang barusan masuk ya, salam kenal juga dari Mahmud. Terus buat Mak Berlian, buat Mak Rika, buat Putri Pondok, terus buat siap, Mak Cikma, berlupa. Terus buat Bang Arjuna, buat Kak Siti, Bang Dama, buat Bang Udin. Bang Udin udah masuk?
0: Belum masuk lagi.
6: Oh, belum Bang Udin. Buat Nek Manda, buat Nek Bagis juga. Terus buat Bang siapa ya yang di Topai itu? Bang Maun, tak salah ya?
0: Bang Maun ya.
6: Terus buat Bang Ali Maklisa.
0: Iya.
6: Buat Awang Janggut. Terus buat semua-semua aja lah Mbak.
0: Semuanya,
6: pokoknya yang
0: baiklah
6: masuk di sini Mahmud Senggol semua.
0: Oke.
6: Okay. Buat yang belum kenal, salam kenal dari Mahmud. Buat Mbak makasih, selamat tugas. Baliknya hati-hati, ditunggu lagunya.
0: Iya,
6: assalamualaikum.
0: Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Mama Muda ya. Iya, bagi Anda yang ingin gabung lagi silakan gabung ya. Telepon juga boleh, di WhatsApp juga boleh ya. Baiklah, kita terima untuk yang di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum, yang ucu.
7: Halo.
0: Ruang rindu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat
7: Mbak
0: malam,
7: Rima.
0: Ruang rindu.
7: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Rima.
0: Iya, saya.
7: Kasih satu pantun dulu ya.
0: Boleh, boleh.
7: Hendak memetik bunga melati.
0: Iya, saya.
7: Melati dipetik oleh Nak Dara. Mbak Rima ya.
0: Iya.
7: Hari ini bangsa Indonesia memperingati, kan Mbak Rima kan?
0: Betul.
7: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Mbak Rima ya?
0: Iya, hari ini Hari Kesaktian Pancasila ya. Setiap 1 Oktober itu kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Semoga kita terus menguatkan rasa persatuan kita ya.
7: Iyalah. Iyalah. Apa nih? Al-Fatihah buat 7 pahlawan revolusi kita Mbak Rima ya.
0: Iya betul. Ya, kita kirim doa ya. Semoga
7: semoga di surganya Allah.
0: Amin.
7: Mbak Rima ya.
0: Iya, insyaallah. Amin.
7: Iyalah. Orang kulit putih Mbak Rima ya.
0: Iya betul. Hari ini malam orang kulit putih pula.
7: Mbak Rima pilihkan Mbak Rima.
0: Boleh.
7: Apa saja bedal aja Mbak Rima.
0: Bedal.
7: Bedal aja.
0: Aci pula cakap bedal nih.
7: Ai sepatah haram pokoknya ai dengar aja Mbak Rima.
0: Oh iyalah. Mantap lagi gitu ya. Kalau gitu ai putar aja.
7: Mbak Rima ya.
0: Kalau gitu ai putar sajalah.
7: Ha iyalah. Eh malam ini buyu-buyu ai pula Mbak Rima ya.
0: Iya iya iya. Iya salam buat siapa?
7: Iyalah. Ya, tadi ada mama muda tadi ya.
0: Betul, ada mama muda.

0: nanti jangan hanya miss call-miss call aja, Mbak Rima ya.
1: Kak Dang dah masuk dah.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Oh, pantas dia tak ajak-ajak lagi dia, Mbak Rima.
1: Ada gabung pun.
0: Kata apa Bang Bayu tadi, Papa Muda?
1: Bukan Bang
0: Kalau
1: Bayu
0: salah,
1: tadi tu.
0: Mbak Rima ya.
1: Bukan Bang
0: Papa
1: Bayu
0: Muda
1: yang cakap
0: itu
1: tadi
0: kan,
1: tu.
0: Suaminya almarhumah Bunda Jerry ya, Mbak Rima ya?
1: Oh iya betul juga ya, lupa.
0: Ya, Mbak Rima, ya?
1: Ya betul betul betul.
0: Eh dah banyak tahun dah tak dengar lagi suara dia dulu. Dia suami isteri gabung Mbak Rima ya.
1: Iya betul betul lupa
0: selama
1: saya.
0: Selama isterinya dah tak ada, Bunda Jerry dah tak ada. Dah tak pernah dah tak ada langsung suaranya Mbak Rima ya.
1: Semoga beliau yalah, sehat.
0: Iyalah mudah-mudahan sehat Mbak Rima ya.
1: Ya insyaallah amin.
0: Buat dia bukan papa muda, ada dulu dia ayah muda dia, Mbak Rima ya.
1: Iya, ayah muda.
0: Ayah muda. Bang Muda nak melawan mama muda ni, jadi papa muda kata dia tu, Mbak Rima. Ayalah.
1: Yup.
0: Malamnya ikut aja Mbak Rima ya.
1: Boleh, iya saya nanti
0: lagu dia.
1: Air putar lah.
0: You jangan tak putar.
1: Air putar.
0: I belum tidur eh.
1: I janji, janji.
0: Nanti I keep you kalau you tak putar.
1: Ay, janganlah.
0: I keep not you.
1: Keep not.
0: Keep not tu apa?
1: Alamak, I.
0: Iyalah.
1: Iyalah, makasih.
0: Gurau aja, Mbak Rima.
1: Gurau aja.
0: Ada malam-malam ni langkah ngantuk, Mbak Rima ya.
1: Jangan ngantuk eh.
0: Iyalah.
1: Baiklah, makasih.
0: Terima kasih Mbak Rima ya, baliknya nanti sampai di rumah.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik, yang ucu, makasih ya.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
1: Semangat, semangat, semangat Kak. Baiklah, makasih yang ucu ya. Bukan main lagi lah yang ucu, beri semangat tuh ya. Biar tak ngantuk katanya gitu ya. Kita terima lagi penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Pak Ahmad Irwan di Bandung. Gimana kabarnya, Pak?
2: Salam.
1: Ya Allah, Pak.
2: Barokatuh, ruang rindu, ruang begerindu lewat lagu.
1: Wah, kalau gitu saya ubah nama nih. Bukan Ahmad Irwan jadinya nih. Gimana kabarnya, Pak?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi baik,
1: baik
2: lagi,
1: ya?
2: Lagi berbahagia.
1: Bukan bahagia. Sekarang. Karena apa tuh, Pak, bahagianya tuh, Pak? Karena hujan
2: karena
1: kali ya?
2: Ketemu. Belum hujan karena hujan. Ini karena ketemu sama Mbak Rima sekarang,
1: oh gitu,
2: malam ini.
1: Alhamdulillah gitu. Kalau gitu ya,
2: yang
1: Pak,
2: yang bikin berbahagia bagi saya kan,
1: alhamdulillah
2: gitu.
1: Terima kasih, yang penting Bapak bisa bahagia, bisa terhibur ya, dengan acara ini ya, Pak ya.
2: Iya, biarlah aku menderita asal Mbak Rima berbahagia itu aja.
1: Kayak lilin aja nih ya, Pak ya. Oke, Bapak mau lagu apa nih, Pak?
2: Lagunya lagu manca ya.
1: Iya, lagu manca. Saya sudah siapkan lagunya, Pak. Ada The Police, ada The Cranberries, ada Sheryl Crow. Nah, itu lagi, Pak.
2: Di kalian itu tersedia itu Banda Tasikmalaya. Nggak ada.
1: Nggak ada malam ini, Pak, Banda Tasikmalayanya, Pak.
2: Pilihkan sajalah salah satunya apa aja boleh.
1: Kalau gitu saya pilihkan The Police ya, Every...
2: Ya boleh. Apa okay. Keputusan Mbak Rima, saya terima dengan senang hati. Itu
1: makasih
2: karena...
1: kalau gitu. Iya, okay. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Barusan tak yang ucu ya.
1: Yang ucu.
2: Yang ucu selalu ceria kan.
1: Alhamdulillah kalau yang ucu yang gabung terus ceria terus kita jadinya ya.
2: Iya, sudah ada logat-logatnya Melayu, senang gitu kan seperti itu kan.
1: Iya, daerah kita di sini Melayu, Pak.
2: Ya, iya kan tanah Melayu Tanjung Pinang itu kan.
1: Betul.
2: Itu aja. Nggak mungkin tanah Sunda ya tanah Melayu dong. Tetapi tanah Sunda mah Bandung dan Jawa Barat.
1: Siapa lagi, Pak?
2: Ya iya, barusan yang ucu ya. Semoga tetap yang ucu berbahagia, amin. Selalu senang hati dengan
1: Insya Allah
2: itu.
1: Semuanya bahagialah yang gabung di sini ya.
2: Kemudian buat Kak Deli tadi yang sebelum itu siapa lagi tadi? Buat Kak Berlian ya.
1: Ada Mak buat, Dani juga, ada Pak Umar.
2: Iya, buat iya nanti buat siapa lagi? Buat udah lama tak Putri Kedondong ya, nggak ada dengar suaranya itu kan.
1: Putri Kedondong?
2: Juga buat, udah lama nggak dengar suaranya ya. Buat Mamah DN.
1: Iya, Mamah DN sudah.
2: Sama Bunda Eva Ajijahnya itu kan. Moga Mamah DN terus sehat ya. Doa dari Bandung itu kan. Ya. Mudah-mudahan doaku diijabah itu kan.
1: Semua, insya Allah,
2: pokoknya.
1: Ya.
2: Buat bukan Mama Dena, semua yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Ya terutama Mama
1: ya.
2: Mama DN. Tak lupa juga buat itu Mbak

0: ya, ada Bunda Silasih, Silasih. Buat Pak Umar,
1: iya.
0: Bang Udin, sama buat Bang Kumis, Bang Gapa, sama Bang Ilek, Mbah Mbah Yusuf juga, Pak Yusuf juga, tak lupa ya. Buat Pak Tajudin, buat Teh Dinda yang ada di Bogor.
1: Iya.
0: Buat Mas Prabu itu kan. Dan siapa lagi yang belum saya sebut namanya, mohon buat Pademang ya.
1: Iya, Pademang. Pademang mana nih suara Pademang nih? Gabunglah Pademang.
0: Ya, belum dengar suara Pademang itu kan.
1: Pasti ya, ada yang rindu buat, nih suara Pademang.
0: Iya. Buat semuanya aja ya, seperti itu ya. Buat semua.
1: Baiklah, makasih burung ya, Pak.
0: Indah, si burung indah si burung hantu itu kan.
1: Aduh, takut saya.
0: Terbang di pantai. Ya, terbang di pantai jatuh di kuta itu kan. Memang lidah tidak bertulang, itu kan engkau pandai rayu wanita.
1: Canda aja ya Pak ya, makasih ya Pak. Yuk.
0: Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam. Baik, saya akan bacakan dulu di live chat ya. Ada Abu Amir, salam DJ, mohon putarkan lagu Janji. Janji Kita oleh Malini. Ya, ini lagunya lagu barat ini malam ini ya. Abu Amir, terima kasih ya. Abu Amir dari Malaysia ya. Nanti saya putarkan ini aja ya, nanti setelah acara ini aja ya. Ada siapa lagi nih? Ada Razali. Selamat malam Bunda, selamat malam ya. Selamat malam Bunda, salam dari Riau. Request lagunya Tiada Tangisi Lagi. Ya, malam ini lagunya lagu manca ya, lagu-lagu barat ya, kita putarkan ya. Kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini, Livin' La Vida Loca.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini masih ada waktu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, yang ingin gabung silakan gabung ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi ada Ibu Dinda mau gabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagi.
0: Iya, selamat malam Kak Rahma. Apa kabar Kak Rahma? Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah sehat. Di sini habis hujan deras tadi.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah bisa ada hujan di sana ya.
1: Alhamdulillah dari sore tadi.
0: Jadi masih hujan nih sekarang ya?
1: Udah reda ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke Kak Rama mau salam buat siapa nih? Kita di penghujung nih nampaknya ya.
1: Oh gak ada lagu ya?
0: Boleh nih, lagunya masih ada nih. Saya belum habisin lagunya. Masih ada lagunya ya. Ada Sheryl Crow, ada Sixpence, ada The Police. Yang mana maunya?
1: Ambil yang itu saja.
0: The Police?
1: Ya, The Police saja.
0: Oke, okay. Every Breath You Take judulnya ya. Oke, salamnya buat siapa nih Kak Rama?
1: Lagunya spesial buat Rama Sister sama Putri Yasmin di atas.
0: Iya.
1: Dan tak lupa juga salam sehat selalu bagi selalu buat Rima Melati.
0: Iya. Baiklah. Baik.
1: Buat Bang Krispati di NTT, buat Tejudin di Minahasa. Kak Deli yang telah bergabung tadi ya, salam sehat.
0: Iya, baiklah.
1: Buat Eyang Ucu, buat Marosi, buat Bang Udin, buat siapa yang di Batam?
0: Yang di Batam?
1: Mas Prabu,
0: iya,
1: Mas Prabu.
0: Oke.
1: Pak Dema, Pak. Pak Bayu, Pak Hamzah. Karena udah pengunjung ya, pokoknya
0: semuanya buat ya.
1: Bunda Yeni tadi ya. Pokoknya buat semua yang telah bergabung
0: semuanya
1: tadi.
0: Semuanya ya, baiklah Kak Rama, makasih ya.
1: Terima kasih juga,
0: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ada waktu lagi ya, silakan yang ingin gabung ya. Silakan gabung di lewat telepon juga boleh. Lewat WhatsApp juga boleh ya. Iya, Putri Marica, Kak Rima, salam buat Uni Rahma. Iya, Uni Rahma masih mendengarkan nih ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, kita cukupkan ya. Jadi line telepon sudah saya tutup. Untuk Anda yang sudah gabung di acara ini, terima kasih ya. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Dan kita langsung saja ya untuk mendengarkan lagu berikut ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Barat kami hadirkan ke ruangan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Makhluk bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pendengar, selamat malam. Semoga pada malam ini Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Dan mungkin pada saat ini bagi Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor gubernur di Dompak. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan diikuti aparatur sipil negara ASN pada Kamis 1 Oktober 2026. Mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Upacara berlangsung hikmat. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan keutuhan bangsa Indonesia. Menurut Ansar, pendengar, peristiwa bersejarah yang menguji ketangguhan ideologi negara seperti G30 SPKI penting untuk terus dilaksanakan. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lagu berikut ini, pendengar, lagu dari Nino Warisman ya, Biarkan Saja.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Berikut saat ini sudah pukul 23 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam kehidupan tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Ada kalanya seseorang itu perlu memiliki kemampuan bersiasat, yaitu kecakapan membaca situasi, menyusun langkah,

dan juga memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan tanpa mengabaikan nilai dan juga kepentingan orang lain. Pendengar, bersiasat bukan berarti mencari cara untuk mengakali atau juga merugikan orang lain. Dalam konteks yang sehat, kemampuan ini pendengar lebih dekat dengan kecerdikan dalam menghadapi keadaan, terutama ketika seseorang berhadapan dengan keterbatasan waktu, sumber daya, atau situasi yang tidak sesuai dengan rencana. Pendengar, dikutip dari gramedia.com, kemampuan bersiasat dapat dimulai dengan memahami persoalan sebelum mengambil tindakan. Seseorang perlu melihat siapa yang terlihat, yang terlibat, apa yang menjadi masalah, pilihan apa yang tersedia, serta risiko dari setiap keputusan. Dalam pekerjaan pendengar, misalnya, sebuah tugas mungkin harus diselesaikan dengan waktu yang terbatas. Alih-alih panik ya, seseorang dapat menyusun prioritas, membagi pekerjaan, meminta bantuan jika diperlukan, dan mencari cara yang lebih efisien agar target tetap tercapai. Kemampuan membaca situasi juga penting ya pendengar, dengan berkomunikasi. Tidak semua persoalan harus disampaikan dengan cara yang sama, karena memilih waktu, bahasa, dan juga pendekatan yang tepat dapat menentukan apakah sebuah pembicaraan itu menghasilkan solusi atau justru menimbulkan persoalan baru. Pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Nina ya, Kembali Padamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

juga mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perlahan malam sudah larut, suara-suara mulai mereda. Aktivitas yang sejak pagi memenuhi hari satu persatu berhenti. Mungkin sekarang waktunya kita berhenti sejenak, menarik nafas dan bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana hari ini? Apakah ada hal yang membuat kita tersenyum? Atau mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kita? Tidak apa, tidak semua hari harus berjalan sempurna. Ada hari ketika kita merasa kuat, ada pula hari ketika rasanya begitu berat hanya untuk sekedar bertahan. Dan kalau hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan, jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri. Kita sudah berusaha, mungkin belum berhasil, mungkin masih banyak yang harus diperbaiki, tapi setidaknya pendengar, kita sudah melewati hari ini sampai di penghujung malam.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini, membacakan surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 15.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmadiyani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Senang sekali kami kembali bersama dengan Anda di frekuensi 98,3 MHz, 103,5 MHz dan juga 97,5 MHz serta dari aplikasi streaming kami pendengar RRI Digital ya. Pendengar Tanjung Pinang pagi untuk hari Jumat ya tanggal 2 Oktober 2026 Serika yang akan temani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda, kami sudah menyiapkan serangkaian program acara. Nanti pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 pendengar Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan dan juga Studio Produksi Tanjung Balai Pendengar yang akan kita siarkan langsung dari RRI Tanjung Pinang. Dengan narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum nanti ya. Dan akan dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan informasi dari BMKG Kota Tanjung Pinang serta program siaran informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Diikuti dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan informasi situasi lalu lintas pukul 7.30 dilanjutkan dengan opini publik serta dialog Tanjung Pinang pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan program siaran Halo RRI sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah At-Taubah ayat 18 dibacakan Egy Rianto.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: wabarakatuh.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Anda bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 yang bergabung dari RRI Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
3: Wabarakatuh.
2: Iya, Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
3: Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu. Kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'allahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik Ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk. Karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bikalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari-jemari kita di gawai kita.
2: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan, Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino, bisa singkat pertanyaannya Pak Resino ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Ustadz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Pak Ustadz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian untar lipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya, Ustadz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini, pendengar. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosialnya, Ustadz ya. Untuk Anda silakan pendengar, pertanyaan berikutnya 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Iya, silakan. Dengan Bapak siapa?
4: Dengan Cu Amin di Kampar.
2: Oh, Cu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Cu Amin. Silakan, Cu Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Silakan bertanya dengan Dok Ustaz Abdul Malik.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Cu Amin Ambo ya.
4: Iya, Cu Amin Ambo di sini.
3: Baik.
4: Ini Pak, saya mau tanya gini, Pak. Kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini. Apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya, Pak? Karena tidak ada asap kalau enggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau enggak ada yang menyebabkan begitu, Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh. Nah, cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah, Pak Ustadz Malik. Dimohon penjabarannya terhadap kita, tidak menyalahkan sesiapa, kita menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustadz. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771 2700, untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu, Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ocu Amin aja dulu ya, Ustadz ya.
3: Baik. Oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ucu Aminambo.
2: Iya, yang sering scroll nih. TikTok, ya, YouTube, silakan, ya, Ustaz.
3: Ya. Baik. Ya, tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin beritakah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal tadi konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
2: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
3: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya. Kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross-check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya.
2: Begitu. Oke, tabayun dulu Ustaz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustaz ya. Betul. Sudah ada lagi penelpon Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak.
5: Kak, dengan Ustaz siapa tadi, Kak?
2: Dengan Ustaz Abdul Malik. Ini dengan Bapak siapa, Pak?
5: Halo, Ustaz Abdul Malik dari Ucu Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Abdul Malik.
3: Alhamdulillah, ya.
2: Dari ku siapa?
3: Dari Solo, ya.
5: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Dari Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan.
5: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
2: Uncu. Oh, Uncu, silakan Uncu.
5: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi, gitu tadi temannya nih.
3: Iya, betul Pak.
5: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak pantas dan tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan anak-anak kasihan itu anak-anak kecil udah main gadget itu yang tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah, itu gimana itu dosanya gitu kan tidak baik dan belum boleh melihatnya. Ketika kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara datang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Ah, pasti saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita sadar sehingga merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak.
3: Baik.
2: Oke, sudah jelas Uncu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Ustaz.
2: Ya. Oke, baik baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang mulai berdosa. Ya,
2: gitu. Ini kadang-kadang memang muncul, Ustaz. Muncul, terus mata melihat gitu.
3: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, kan? Nah, segala sesuatu kan, apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
2: Ya. Oke, okay, jadi nggak apa-apa Ustadz ya?
3: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan begitu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
2: Ya, oke, okay. Ini gini Ustadz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih. Kalau sudah melakukan dosa nih Ustadz, iya, katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri, Ustadz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, Ustadz.
3: Ya, nah. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, juga terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi, nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja. Sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati. Tidak, ya dia akan selalu menawarkan menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
2: Oke, baik. Ada nggak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
3: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita, apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua. Betul. Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu ya.
2: Iya Ustaz. Nah, gengsi Ustaz.
3: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan. Dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu, nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Nah, barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
2: Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Yang sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustadz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Cupinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah. Baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Kunjungan Wisman ke Kepri pada bulan Agustus 2026 secara bulanan mengalami peningkatan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran program perbaikan rumah di tahun 2026. Program ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari APBN 2026.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota sekepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar 20 juta rupiah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
2: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satker ya, bukan kita, itu dana pusat, Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat, karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Gitu. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah, ya sekitar 7 kabupaten kota. Perbaikan rumah sebesar 20 juta rupiah, satu rumah.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menegaskan program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara dari reporter Garda Ramadan bersama dengan pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto terkait dengan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
3: Selamat pagi Pak Rianto. Mau ini Pak tanya Pak yang terkait sejauh mana Pak program bantuan stimulan perumahan swadaya ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat Pak untuk penghasilan yang rendah terus mendapatkan hunian yang layak dan aman nih Pak.
4: Oke, pertama-tama tentunya kita perlu mempertanyakan dulu bahwa ketika pemerintah ingin membuat sebuah program, katakanlah seperti program bantuan stimulan ya perumahan layak huni ini, apakah yang sesungguhnya apa sebenarnya yang dibantu itu? Apakah yang dibantu itu hanya rumahnya saja ya, untuk renovasi rumah, atau sebenarnya yang dibantu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan sosial dan kemiskinan keluarga yang menempatinya. Jadi, ini yang menjadi sebuah pertanyaan juga. Jadi diharapkan bahwa program bantuan itu tidak semata-mata hanya membantu secara fisik, ya, yaitu membedah rumahnya dari rumah yang sebelumnya tidak layak ini sekarang menjadi rumah yang layak. Tetapi tentunya kita berharap juga terjadi perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan penghuni rumah tersebut, juga terjadi pemberdayaan, ya, sehingga tidak hanya rumahnya yang bagus, tetapi kehidupan penghuninya juga mengalami perubahan yang tentunya perubahan itu adalah peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Kalau hanya sekedar renovasi rumah, ya, jadi hanya fisik rumahnya saja, tetapi penghuninya tidak disentuh, ya, itu hanya sekedar menampilkan fisik saja yang bagus, ya, tetapi penghuninya tidak disentuh. Jadi artinya di sini penghuni rumah hanya sebagai objek saja, gitu. Padahal yang kita harapkan mereka kan tidak hanya sekedar sebagai objek, tapi juga sebagai apa yang kita harapkan mereka adalah sebagai subjek, gitu. Kita harapkan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar rumahnya yang diperbaiki, ya, yang diperbarui, tapi kehidupannya masih tetap miskin, masih tetap tidak punya penghasilan yang tetap, misalnya, ya, artinya ya hanya sekedar tampilan fisik saja ya, artinya yang berubah gitu. Padahal kita mengharapkan tentunya dengan adanya bantuan ini tidak hanya rumahnya saja yang berubah, iya, yang menjadi lebih baik, tapi tentunya diharapkan kehidupan penghuninya juga bisa jadi lebih baik, demikian.
3: Oke, Pak. Pak, pesannya Pak dan harapannya untuk pemerintah terus agar program ini, perumahan ini, ya tadi yang seperti ini, tidak hanya untuk rumahnya saja tapi juga untuk menambahkan manfaatnya yang lain untuk masyarakat yang membutuhkan itu, Pak.
4: Terus. Ya, tentunya kita berharap dengan adanya program ini, ya, program ini sesungguhnya adalah program yang baik, ya, yang bagus, tapi itu tadi bahwa kita berharap pemerintah juga tidak hanya sekedar memperbaiki secara fisik, tapi juga memperbaiki secara sosial dan ya termasuk juga kalau dapat juga secara ekonomi, ya, demikian umumnya.
3: Pak Rianto, makasih banyak, Pak.
0: Selanjutnya, pendengar, bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang upaya dari pemerintah meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui program BSPS?
5: Nama saya Eko. Menurut saya, program BSPS sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang kondisi rumahnya masih kurang layak. Nah, bantuan ini tidak hanya membuat rumah lebih nyaman dan aman, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6: Nama saya Keke. Menurut saya, program ini sangat bermanfaat karena tidak semua masyarakat mampu memperbaiki rumah secara mandiri. Dengan adanya bantuan pemerintah, kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak bisa menjadi lebih baik.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2026 mengalami peningkatan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat kunjungan wisman ke Kepri pada bulan Agustus 2026 mengalami peningkatan. PLT Kepala BPS Provinsi Kepri Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kunjungan wisman ke Provinsi Kepri selama bulan Agustus 2026 tercatat sebanyak 226.035 kunjungan, mengalami kenaikan 25,14% dibandingkan kunjungan wisman selama bulan Juli 2026. Kenaikan jumlah kunjungan wisman selama bulan Agustus 2026 dibandingkan bulan Juli 2026 sebagai akibat kenaikan jumlah kunjungan wisman ke Kota Tanjung Pinang sebesar 49,01%. Kota Batam juga mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisman sebesar 27,7%, Kabupaten Bintan naik sebesar 13%, dan Kabupaten Karimun naik sebesar 6,94%.
2: Bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2025, jumlah kunjungan wisman naik sebesar 22,14% year on year. Bila dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Agustus, jumlah kunjungan wisman ke Kepri juga meningkat yaitu sebesar 14,23% dibandingkan jumlah kunjungan wisman Januari sampai dengan Agustus 2025. Terdapat sebanyak 1.451.609 kunjungan pada Januari sampai dengan Agustus 2026 dibandingkan Januari sampai dengan Agustus 2025 yang sebesar 1.270.790 kunjungan. Jumlah kunjungan wisman Januari hingga Agustus 2026 menjadi capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020.
1: Jumlah kunjungan wisman terbanyak pada bulan Agustus 2026 menurut pintu masuk yaitu di Kota Batam sebanyak 183.281 kunjungan atau 81,09% dari seluruh kunjungan wisman ke Provinsi Kepri. Kemudian Kabupaten Bintan sebanyak 29.492 kunjungan atau 13,05%. Kabupaten Karimun sebanyak 7.892 kunjungan atau 3,49%. Kota Tanjung Pinang sebanyak 5.351 kunjungan atau 3,37% dan lainnya sebanyak 19 kunjungan atau 0,008%. Reporter Fidawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencurian 3 unit mesin pompa air di Spam SKL berhasil diungkapkan oleh Polsek Bintan Utara setelah polisi menelusuri rekaman dari CCTV.
3: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian 3 unit mesin pompa air milik Spam Sri Kuala Lobam. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibda Wisuda Metari mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan 3 unit mesin pompa air di lokasi Spam Sri Kuala Lobam. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi dan menelusuri kendaraan roda 3 yang diduga digunakan para pelaku. Wisuda juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Tanjung Pinang. Kemudian polisi berkoordinasi dengan unit reskrim Polresta Tanjung Pinang dan menangkap 2 orang berinisial B dan D di salah satu kamar hotel Pesona Tanjung Pinang. Sementara satu pelaku berinisial JF diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Pancur.
4: Setelah informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri R3 itu terdetek lagi di CCTV kantor desa. Telusuri-telusuri, kemudian pada tanggal hari penangkapan itu kita gabungan dengan unit reskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang dengan dibantu dari unit opsional Tanjung Pinang, kita lakukan penangkapan di salah satu kamar di Hotel Pesona Tanjung Pinang.
3: Wisuda Metari menyebut hasil penjualan 3 unit pompa air tersebut mencapai sekitar 9 juta rupiah. Sementara satu orang lainnya yang diduga berperan menunjukkan lokasi pencurian sekaligus sebagai otak aksi tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Renil Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan Hospitality Festival BIHOF 2026 dengan mengangkat produk lokal melalui kompetisi di bidang misologi dan juga flair bartending diikuti sebanyak 45 orang peserta.
5: Bintan Hospitality Festival BIHOF 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengusung konsep Roots to Glass dengan mengangkat kembali potensi bahan-bahan lokal yang selama ini mulai terlupakan. Antusiasme peserta pada penyelenggaraan perdana bahkan melampaui target awal. Dari target sekitar 30 peserta, tercatat sebanyak 45 peserta mengikuti kompetisi terdiri dari 33 peserta mixology competition dan 12 peserta flair bartending competition. Chairman BHOF 2026 Manahan Purba menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali berbagai produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending. Festival ini juga dirancang menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, bartender, pelajar hingga mahasiswa bidang pariwisata yang berlangsung di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Kamis siang. Manahan menilai pengangkatan kembali bahan dan produk lokal penting dilakukan agar potensi Bintan semakin dikenal khususnya oleh generasi muda.
6: Karena saya percaya bahwasannya Bintan ini adalah suatu kawasan yang penuh dengan potensi yang harus lebih lagi kita gali agar produk lokal khususnya di kawasan Lagoy sekitarnya itu boleh kembali lagi dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang.
5: Salah satu peserta barista Aston Hotel Batam Mariudi mengakui sangat senang dengan adanya event BHOF 2026. Berkat pengalaman bersama orang tuanya, ia menampilkan menu gulai ikan asam pedas yang dicampur dengan belimbing ulu sebagai andalan asamnya. Sedangkan untuk minumannya, homemade soda dengan mencampurkan belimbing ulu di mix sama rumput laut dan bahan-bahan lainnya.
7: Sebelumnya, gulai ikan asam pedas sendiri itu makanan favorit almarhum ayah saya. Ya, jadi saya membawa memori yang sudah lampau mau saya bawain ke sini dalam bentuk liquid cocktail. Dan kebetulan kita dari tanah Melayu juga.
5: Selain kompetisi, BHOF 2026 juga menghadirkan 5 sesi pelatihan yang berlangsung mulai pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 105 peserta yang berasal dari kalangan hotelier, siswa sekolah menengah kejuruan SMK, serta mahasiswa perguruan tinggi pariwisata dari Batam dan Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wali Kota Tanjung Pinang Lister Mansyah mengajak masyarakat memaknai Hari Kesaktian Pancasila dengan memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap NKRI.
8: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Wali Kota Tanjung Pinang Kamis pagi. Upacara diikuti jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan mengenakan pakaian batik korpri. Wali Kota Tanjung Pinang Lister Mansyah mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Namun, kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi seremoni, tetapi perlu dimaknai dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lis mengatakan, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9: Bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita terus menumbuh kembangkan dan meningkatkan rasa kecintaan kita pada NKRI ini.
8: Menurutnya, berbagai peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun juga menjadi pengingat bahwa berbagai bentuk goncangan terhadap bangsa dapat terjadi kapan saja. Sehingga, semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan perlu terus diperkuat. Lis menambahkan, nilai-nilai kesaktian Pancasila juga perlu dimaknai melalui penghormatan terhadap pengorbanan para pahlawan dan keluarga mereka. Nilai tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai pemersatu bangsa.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Gubernur di Dompa. Gubernur Kepri Ansar Ahmad bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut, diikuti aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Kepri. Mengusung tema nasional, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Upacara pun berlangsung khidmat. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan keutuhan bangsa Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kalau kita tidak diperkat oleh Pancasila, saya kira egoisme masing-masing akan muncul. Masing-masing merasa benar, masing-masing merasa berhak, masing-masing merasa memiliki. Tapi Pancasila lah yang mengurai itu semua, menjadikan kita satu.
10: Khusus bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemahaman nilai-nilai Pancasila telah ditanamkan secara berjenjang melalui pendidikan kedinasan sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
11: ASN kita kan dalam setiap pendidikan-pendidikan penjenjangan dan lain sebagainya kan muatan-muatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila kan tetap diberikan. Maka itu harus dijadikan fondasi untuk bekal mereka dalam melaksanakan tugas. Kalau kita kenal dulu ada 36 butir-butir Pancasila, itu kan uraian dari 5 sila itu.
10: Sederhananya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun agenda resmi bisa melalui penyeragaman ucapan salam penghormatan untuk seluruh umat beragama demi menjaga toleransi. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memaknai kesatian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia.
5: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan, serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
12: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman. Semoga ini menjadi hal positif buat kita, ambil yang terbaik dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan suatu tindakan yang di luar dari Pancasila.
5: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Kunjungan Wisman ke Kepri pada bulan Agustus 2026 secara bulanan mengalami peningkatan. Mewakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya, Jali. Terima kasih. Ah, ini uangnya. Pas, eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak

0: Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kami bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita simak informasi perakhiran cuaca hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Saya Rika bersama dengan Mbak Miranda dari BMKG. Selamat pagi Mbak Miranda.
4: Selamat pagi Mbak Rika, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, tetap semangat walaupun cuaca sedikit dingin ya pagi hari ini Mbak Miranda ya.
4: Iya, agak ya dingin-dingin syahdu pagi-pagi.
3: Dingin-dingin syahdu. Semoga nggak ngantuk ya. Oke, silakan informasinya Mbak Miranda.
4: Baik, terima kasih Mbak Rika. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan yang berlaku tepatnya di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Pada hari ini untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hari juga berawan namun terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah baik di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan, dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 66 hingga 94%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Lingga dan juga Natuna diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 dan untuk perairan Batam, Bintan, Tambelan dan juga Nambas diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat juga disertai petir, kilat maupun angin kencang yang bersifat tidak merata terutama pada siang hingga menjelang sore hari. Dan juga tetap waspada potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga menurunkan kualitas udara. Demikian Mbak Rika yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rika.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Miranda. Selamat pagi ya.
4: Selamat pagi, selamat bertugas.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran informasi publik untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 bersama saya Rika, dan tentunya Anda bebas menyampaikan informasi ya di program siaran informasi publik sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Silakan di 27100 atau juga di 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rika.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, apa kabar Mas Prabu hari ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat, penuh keberkahan karena hari Jumat ya.
0: Iya, oke.
1: Ya,
0: semoga sehat, ya. Semuanya lancar, ibadah juga lancar pada hari ini. Insya Allah kami juga sehat Mas Prabu. Silakan Mas Prabu informasinya.
1: Cuaca di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang, di Batam. Jadi tadi dengerin Kak Miranda baca cuaca, jadi ingat di Tanjung Pinang. Di Batam agak berkabut masih berkabut ya asap ya. Terus agak mendung juga. Jadi kabutnya kayaknya mulai banyak lagi loh Kak Rika.
0: Oh, mulai tebal lagi di sana ya.
1: Iya, mulai tebal. Sinar matahari bisa terhalangi juga ya, luar biasa ya. Biasanya kan itu sinar matahari agak menyengat ya. Hari ini diperingati Hari Batik, Batik Nasional Kak Rika. Nah, jadi di Tanjung Pinang kalau nggak salah ada batik juga ya, khas ya.
0: Iya.
1: Batik Tanjung Pinang. Semoga kita bisa inilah mempromosikan batik Tanjung Pinang juga. Karena kan itu salah satu kebudayaan yang memang harus dilestarikan. Nah, terus untuk yang ini nih Mas Prabu, kabar dari Tanjung Pinang ini menarik juga loh Kak Rika. Yang ini nih yang pasar murah itu loh, ayam potong.
0: 35.000 kilo.
1: Iya, luar biasa ya, itu harus kalau bahasa anak sekarang gercep ya, gerak cepat. Karena ini kayaknya terbatas ya Kak Rika ya. Kayaknya dia ya, mudah-mudahan sih tiap bulan, tiap hari, tiap minggu ada ya promo ataupun program kayak gini kan untuk mengurangi keluhan masyarakat. Kalau bisa sih jangan ayam potong aja ya Kak Rika ya. Ikan ataupun yang lainnya bisa ada pasar murah gini kan. Nah, terus yang kedua ini Kak Rika ini juga menarik perhatian Mas Prabu juga nih, yang digitalisasi restribusi kebersihan kan. Pemko Tanjung Pinang itu kan sekarang menerapkan sistem pembayaran itu Kak Rika, restribusi sampah menggunakan kris ya, kris kalau bahasa anak sekarang, cuman kan kalau dibacanya kris ya. Itu untuk memudahkan masyarakat. Jadi ya untuk digitalisasi ini memang harus disosialisasikan bagi masyarakat Tanjung Pinang khususnya ya, pada umumnya Kepri lah ya termasuk.
0: Tadi
1: Batam.
0: Digitalisasi apa tadi?
1: Digitalisasi restribusi kebersihan.
0: Retribusi kebersihan, ya. Lanjut.
1: Iya, jadi makanya untuk program ini kris ini ya bisa biar yang kalau orang zaman seperti Mas Prabu ini kadang kan orangnya nggak mau ribet ya.
0: Baik Mas.
1: Jadi memang itu sangat mendukung sekali. Juga ada itu RT RW setempat bisa ngasih tahu kok warganya. Jadi nggak ada kata nggak bisa lah kalau bisa ya.
0: Oke.
1: Iya, mungkin itu aja Kak Rika. Semoga Tanjung Pinang tetap aman, kondusif dan sejahtera Kak Rika.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Prabu tadi ya. Mas Prabu dari Kota Batam. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Hari ini tadi sudah diingatkan oleh Mas Prabu ya, Hari Batik Nasional 2 Oktober. Semoga batik-batik lokal ini banyak ya, Tanjung Pinang ini semakin maju. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Rita.
0: Selamat pagi Pak Sony, silakan Pak Sony.
2: Ya, terima kasih. Masih saya pagi hari ini pertama hari Saktian Pancasila ya, baru
0: Ya.
2: kita lalui satu hari semalam. Saya lihat bahkan ada pelantikan kabinet baru di istana ya. Kita berharap dengan pelantikan ini kinerja pemerintahan kita semakin baik. Kemudian di hari kesaktian Pancasila ini harusnya masyarakat itu kan memasang bendera, Mbak Rika ya. Tapi saya amati, Mbak Rika, kenapa masyarakat kita saya lihat sudah, apakah sudah lupa atau sibuk atau bagaimana gitu, Mbak Rika. Artinya tidak ada yang masang bendera, Mbak Rika. Ini kan sangat sedih sekali, Mbak Rika. Artinya masyarakat kita bukan tak mencintai hari kesaktian Pancasila, mungkin karena masyarakat kita ini disibukkan dengan pekerjaan, masalah yang tidak pernah selesai, Mbak Rika. Jadi ini seharusnya tak boleh terjadi nih, Mbak Rika. Tapi bagaimana pula kita memaksakan rakyat kan tak bisa juga, Mbak Rika. Itu kan masalah kesadaran. Padahal itu suatu himbauan ya, untuk memasang bendera setengah tiang, bahkan satu tiang.
0: Iya, itu kan hanya 2 hari ya.
2: Ya, tapi kenyataannya tak ada yang masang dari mereka.
0: Benar.
2: Bukan berarti mereka itu tidak NKRI, gitu, kalau menurut saya. Ya. Tapi masyarakat kita ini mungkin lagi berduka, Mbak Rika, karena masih punya pekerjaan yang banyak, atau sehingga lupa dengan memasang bendera, gitu. Dan mungkin dianggapnya tak penting gitu, Mbak Rika. Ini tidak boleh terjadi, Mbak Rika. Ini artinya jiwa Pancasila masyarakat kita ini sudah mulai tergerus dan sudah mulai menipis gitu, Mbak Rika, terhadap Pancasila. Tapi ya itulah kenyataannya, Mbak Rika, apa adanya. Kita sepertinya semangat masyarakat kita ini sudah mulai menurun, Mbak Rika, kalau saya nilai. Tandai dengan masang bendera itu kan, tak mau masang bendera.
0: Iya.
2: Jadi ini pertanyaan saya, siapa yang salah nih, Mbak Rika? Mbak Rika, masyarakatnya yang salah atau gurunya yang salah atau bla bla bla bla. Ini pun perlu kita renungkan juga, Mbak Rika.
0: Siapa ya, kira-kira Pak yang bertanggung jawab jika masih banyak masyarakat yang tidak memasang bendera dalam momen Hari Kesaktian Pancasila, Pak?
2: Nah, itulah.
0: Iya.
2: Jadi memang tidak bisa dipaksakan juga, Mbak Rika. Ini itu dari saya, Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk Pak Sony dari Jalan Sungai Jang. Untuk penelpon selanjutnya silakan peringat di 2710 juga di 0811 77 89 830. Saat ini pukul 6.47 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 9 kami nantikan Anda di program siaran Halo RRI ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika Pertiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, silakan Bapak.
3: Ya. Omar mengucapkan selamat hari kesaktian ulang tahun. Hari kesaktian Pancasila ya. Yang kesekian tahunnya. Pak Omar juga mengucapkan selamat pelantikan Wakil Kapolri yang baru. Mudah-mudahan Kapolri yang baru ini bekerja lebih baik pada Kapolri-Kapolri yang telah dahulu ya. Mudah-mudahan beliau di polisi itu, di Kapolri itu dipercayai oleh masyarakat hendaknya, dengan habis kepercayaan masyarakat. Mudah-mudahan Kapolri ini dipercayai oleh masyarakat. Itu juga kita melihat pemerintahan sekarang asyik mengganti sebentar-sebentar mengganti menteri, sebentar-sebentar mengganti menteri. Itu Pak Umar juga salut, dalam baru 2 tahun saja sudah banyak penggantian menteri. dan Menteri Keuangan sampai 3 kali ya. Di ada apa ini? Apakah para menteri itu kerjanya yang enggak betul atau kitanya yang enggak betul? Rasanya menteri-menteri itu kerjanya betul, agak betul nampaknya, bagus pekerjaannya. Tapi ya itu hak prerogatif kepala negara ya untuk mengganti para menteri. Jadi bagaimana orang itu mau bekerja baru setahun lalu baru bekerja udah diganti, baru 3 bulan baru jadi menteri udah diganti. Jadi pekerjaannya nggak nampak. Kalau bisa para menteri itu diganti 2 tahun sekali atau wajar respol ya. Ini sudah baru 2 tahun aja udah berapa banyak kali kan ganti menterinya. Pak Umar pun nengok apa ini pening nengoknya.
0: Oke okay, baik terima kasih Pak.
3: Itu aja di Kabar TV. Mudah-mudahan kita Tanjung Pinang, Indonesia khususnya aman, damai dan sejahtera hendaknya.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih tadi ya. Saat ini Kapolri kita yang baru pendengar adalah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ya pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Ya sudah ada lagi penelpon? Belum ada? Kita lanjut lagi ya pendengar. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dika Pertiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dukadir, silakan Bapak.
4: Salam sehat selalu Mbak Rika. Selamat bertugas. Salam Jumat berkah di pagi hari ini di Oktober kedua hari ya Mbak Rika ya.
0: Iya Bapak.
4: Kita semalam baru melewati memperingati Hari Kesaktian Pancasila Mbak Rika ya. Tanggal 1 Oktober. Semoga saja harapan saya sebagai masyarakat ini hendaknya di sekolah-sekolah nanti untuk dapat diterapkan lagi lah pendidikan Pancasila, pengamalan Pancasila ini mereka ataupun masyarakat-masyarakat seperti tahun 90-an, 80-an itu ada pedoman pengamalan Pancasila ya, penghayatan Pancasila ya dihayati. Karena Pancasila ini sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat mereka. Harapan kami semoga saja kita ketahui di sila kelima ini banyak makna dan makna harapan kita sebagai masyarakat yang tidak kalah penting itulah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia ya Mbak Rika. Yang sila ketiga juga gitu adalah persatuan Indonesia. Artinya kenapa kita nih berbangsa dan bernegara banyak-banyak bangsa ya. Jadi kita di situ diikat dengan persatuan Indonesia Mbak Rika. Apalagi wakil-wakil kita kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah itu dapat mewakili kita sebagai masyarakat tatkala daya beli masyarakat melemah, bagaimana ekonomi kita bisa membaik kembali gitu Mbak Rika ya. Yang kedua itulah kemanusiaan yang adil dan beradab ya, di sama kita ya, saling menghargailah, menghormati barangkali Mbak Rika ya. Terus yang keduanya tidak kalah penting Mbak Rika, kita ini kan beberapa hari terakhir ini sudah mulai turun hujan ya, syukur alhamdulillah. Kabut juga mungkin sudah agak mengurang. Harapan saya tak kalah hujan lebat ini di sana sini terdapat genangan-genangan air di jalan raya Mbak Rika ya. Hendaknya tak kalah banjir itu dilihat di mana atau diperbaiki tak kalah hujan, jadi tidak tergenangan air. Yang kita khawatirkan di kilometer 9, di kilometer 8 depan Hotel Pesona itu kan juga kalau tatkala hari hujan banjir tenggelam. Itu hendaknya dipantau lah kalau di bedah jalan itu kan supaya air tidak tergenang di jalan. Mungkin itu aja Mbak Rika, masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Qadir tadi ya. Oke, baik di belakangnya Pak Abdul Qadir silakan pendengar untuk penelpon selanjutnya di 27100 atau juga di 0811-77-89830. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun silakan Bapak.
5: Siap, terima kasih. Saya menanggapi Pak Tony tadi mengenai pasang bendera minim sekali ya.
0: Iya.
5: Ya, itulah Mbak Rika.
0: Gimana? Di tempat Bapak gimana Pak? Ada yang memasang bendera setengah tiang, mana tanggal 30 dan juga tanggal 1 bendera penuh Pak?
5: Ya, saya sendiri berapa orang aja lah, Mbak Rika. Tapi bagaimana lah ya? Kita mau masa-masa nggak ada SK-nya tuh nanti di pulang. Hanya putuskan aja ya, Mbak Rika. Ya, yuk pasang bendera. Kalau nggak mau masa, kita pun nggak bisa juga ya, Mbak Rika ya. Kesadaran tuh bagaimana lah? Jadi tuh tanggung kita bersama ya, Mbak Rika. Kita harapan pada biasanya kalau dulu-dulu tuh ada mobil keliling sedikit ya. Kemungkinan sekarang operasional nggak ada, defisit anggaran sih nggak ada informasi, Mbak Rika ya. Masuk-masuk, yeah. Pasang bendera yo. Emang ini malu memang manusia ini kalau nggak diingatkan itu ya, Mbak Rika. Mengharapkan kesadaran itu kita minim sekali lah sekarang nih, Mbak Rika ya. Dan kita harapkan nilai-nilai Pancasila ini ya, Mbak Rika, karena nilai Pancasila pengamalannya sangat minim sekali lah, sehingga terjadi macam gini, Mbak Rika. Jadi harapkan pemerintah pusat, yuk, jangan bosan-bosannya ya, pedoman pengamalan, pedoman penghayat pengamalan Pancasila, yuk kita terapkan, kita bukan, yuk, kita sosialisasikan kepada kita semua, mulai dari pelajar, dari TK, perguruan tinggi, masyarakat umum, dari pejabat, apapun ya, semua disosiasikan kembalilah bagaimana nilai Pancasila itu. Pasalnya nilai Pancasila itu nggak terkena, kita harap ada sanksi moral lah. Kalau sanksi moral itu orang itu bagaimana ya, Mbak Rika ya. Jadi gitu. Jadi kita harapkan pemerintah pusat pedoman pengayaan pengamalan itu ya dibuat kembali, dipraktekkan sehingga ada tulisannya masyarakat dan kita semua akan ada bersamalah untuk kita Pancasila ada di NKRI. Sementara itu Mbak Rika, hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada Bapak Nasrun tadi ya dari Kota Piring Prigar. Saat ini pukul 6.55 menit waktu Indonesia Barat. Satu penelpon terakhir ya yang kami terima. Halo, selamat pagi.
6: Mas Keti.
0: Halo, Bu Erna.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit ya Ibu ya, silakan Ibu.
6: Kemarin itu kan kita disarankan untuk mengibarkan bendera. Tapi dari perangkap-perangkap desa itu tidak ada himbauan seperti itu. Maunya dihimbau juga Rika. Di RRI pun Bu Erna tak dengar loh. Ada nggak kemarin dihimbaukan untuk kita menegakkan bendera setengah tiang pas tanggal 30 September, 1 Oktober, 1 tiang gitu misalnya lah ya.
0: Iya.
6: Tak ada loh.
0: Iya, karena tidak ada surat edaran, Bu.
6: Nah, itu tuh saya gitu. Bagaimana kita nih sebagai bangsa Indonesia itu kita tahu, oh itu hari ini, oh hari ini. Tapi dari mulai dari yang terendah sampai ke tinggi aja nggak menyarankan. Jadi nggak ada disalahkan masyarakat. Masyarakat tidak bisa disalahkan. Kalau ada himbauan, nah sini RT RW semua bergerak. Kita nih pakai kan sekarang udah ada HP, kan gampang himbaunya kan gitu kan. Walaupun hanya nanti adalah 3-4 orang yang tak mau ya enggak masalah, tapi sudah melaksanakan.
0: Tapi kalau di kantor, kantor-kantor instansi itu baik kantor pusat atau kantor daerah itu mengibarkan bendera, Bu.
6: Iya, kita ini kan Bu Erna yang mau biasanya lah ya. Kalau pemerintahan dahulu tuh memang disarankan sehingga ada terbitnya. Kita ini sebagai bangsa Indonesia memang terharu dengan adanya Hari Kesatuan Pancasila, hari gerakan 30 September itu memang ada ditanam di hati kita ini Rika. Iya. Mungkin Rika belum begitu mengetahui, tapi Bu Erna yang sudah lanjut usia ini ya memang merasakan itu. Kalau kita ke lubang buaya itu, ya Allah, rasa miris. Pergi ke kamar penyiksaan segala. Bu Erna ada ke situ loh, kan? Makanya Bu Erna ini merasakan kita ini sebagai bangsa Indonesia tuh harus memang melaksanakan apa yang di Undang-Undang Dasar Negara kita dan Pancasila itu. Hanya itu Rika. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapatlah kita laksanakan dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, edaran atau himbauan resmi ya. Ini belum diterima katanya oleh masyarakat ya terkait dengan pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila peringatan. Sudah cukup ya sepertinya penelpon ya, karena sudah pukul 6.58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan informasi tentunya bersama dengan kami RRI di pagi hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan topik kita pada hari ini pendengar adalah tentang BSPS, wujudkan hunian nyaman dan juga layak huni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani